0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang hapot, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gemuali kesaring ditia Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rajeng Bali. Kantos puputnya jam sih semang melaje bas. Ge selamat pagi Niki Dumun. Kuni yang sering ge ring ke Kerantan presiden nyarengin ngirim bubur sumsumi mantap sekali laris manis pokoknya Niki ge. Melebas melancaran cucu mereka niang beli es krim. Pamenten beli angin es krim cucu dikingge. Ingat suk semua kong niang kena rahayu laris manis niki madalan dikingge. Ngelanter rekalan rai sane benawita arse muali nyarangin renggala on air durusang ringlan telepon 0361223361. Niki mausang ngeninin indek jeruk limo. Niki ngge, nah ide dana meduetan utawi membudidayakan ten tanaman jeruk limo puniki biasane keanggen ring jenis masakan tradisional napi ngge pemanfaatan jeruk buah jeruk limo taler daunnya puniki ring 223361 ngge sanggre titiang om swastiastu. Oh terputus Niki menawi te kendala sinyal dicoba muali rekalan rai sani nyarengin ring 223361 ngge om swastiastu. Inge, selamat pagi. Inge, sira niki ngon yang sri. Oh, inge. Inge pun api, ampun laris manis bubur sumsum niki.
1: Ampun benten maktorin Banjar.
0: Oh, inge, inge, inge.
1: Tapi gatre, inge.
0: Gatre becek kemanten, ngon yang pun api.
1: Kenak-kenaknya.
0: Inge, cuaca mungkin wawu ngetan di wawu, sabah balas nge.
1: Napi topik niki yang kan mireng.
0: Topiknya niki jeruk limo. Nge buah jeruk limo niki. Wentan entek ne buah limo reka.
1: Gede man gede san ko sedang membuah.
0: Pengat gati yang pun membuah niki nge.
1: Sampun wentan nangan dagang lele niko pecel lele.
0: Iya.
1: Nanti mulai tali kangen
0: dong. Nge. Artinya yang neng perlu Rika reng jero angin masak kan ten ke pasar mana?
1: Kan sambal, sambal baja, sambal matang kan nanti. Tapi jek kekarian ke sayur, urap, daging, lemo, kide.
0: Dan
1: kita selokan nak orang itu jero. Mau ngebon-ngebon man.
0: Bonnya ngebiur gitu.
1: Jimpit gede mancan pun ngebiur.
0: Mau
1: ngebon-ngebon.
0: Nah Niki, niang senang nih ngangge buahnya napi daunnya Niki?
1: Buahnya senang, enten mau buah daunnya, enten tat-tat dagingnya. Tempe ulak ni kan
0: bang. Iya.
1: Pasang kan nama kukus ni kan bang. Daging bawang sumur tabio kukus ni tu daging teron. Kompon yang enak daging daun lemo atau buah ni dado. Dagingnya minyak tanus kan bang.
0: Merah tu jek jangan gati tu bang.
1: Sambal panggil daging gede. Daun lemo atau buah ni tu tempe.
0: Banyak yang reng pasar kantun gampang ngerah kenten.
1: Gampang, yang kan dah lumat juga yang jeruk urut maduin macam yang punya itu kalde gong dek. Daunnya kan angin kenten, angin kuah nasi dagingnya, daging madadan ke beciknya gong dek. Daun salam, daun jeruk urut
0: ni tu. Niko kan kanti gede, niko entik ni napun api. Cara niang niko merawat ni pangnya yo. Subur.
1: Di Tegalan sih.
0: Okay.
1: Di ruang kan terbuka. Tapi Tegalan itu kali enggak.
0: Inge rutin anu pupuk kan dan?
1: Pupuk ni kok rajin. Ikan itu nafir nak dos di tebal kan dan nadi lah kan. Okay pupuk nafir dan organik pupuk buatan kan nafir. Daun-daunnya kan itu banyak daun-daunnya taruh di tebok dan pupuk di beten-beten sangat tapi bongkot duwe sering duwe
0: no we jadi sampun mantap
1: obat-obat itu napi henten di tebok bumbu manis napi jahe sententnya
0: berarti senang Mentik-entikan niki nggih.
1: Kucing dan napi dan ngangen uap niku mongke kayu urit
0: nggih. Nggih nggih nggih nggih.
1: Nggih kayu urit.
0: Dan begitu pedas titiang nggih.
1: Enak amil-amil niku angen uap waduk
0: niku. Oke, ndan.
1: Nggih nggih.
0: Ah sampun, sampun jangkep titiang niki ngecuera harus boleh niko.
1: Pencetan kan yang becetnya suara.
0: Ah niko sampun. Iya suksuman yang sampun nyarangin niki. Agung Krisna titiang niki.
1: Baru pencetan.
0: Iya suksuman ya. Ngiri-ngiri. Matur seksema gong yang sri ring kekeran sane sampo nyarengin nggih. Sane tiasan durusang muali ring lan telepon 0361223361 nggih semua itu sane nyarengin. Nggih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh, terputus niki nggih, dicoba muli ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gungge Krisna.
0: Nggih, rajeng sareng sira ring titiang niki.
2: Sareng Pak Dodi ring Pangyangan Jembrana niku
0: nggih. Oh, Pak Dodi. Punapi gatra Pak Dodi.
2: Karo kena tiang niku Gungge Krisna.
0: Nggih, punapi cuaca ring Jembrana niki Pak Dodi.
2: Ampun ngawit cerah niko iwau boleh sabah niko.
0: Pada dan pasar makin mendung diwau sabah bales niki.
2: Pada niko ngedas lemah sampun sabah niko.
0: Nge pun api sampun boleh hangat-hangat niki.
2: Sampun pasti ke
0: gungge. Nge. Nah niki topiknya makin ngeninin indik jeruk limo. Winten tean jeruk limo riko sing pekarangan. Wih.
2: Dumun meduwe mangke nampun ten kari niko mati niko
0: gue. Meratu.
2: Nih niko gue.
0: Nih turut berbelasungkawa titiang niki.
2: Enrique don lemo nih kang niko.
0: Don lemo nih. Oh dumun merati wenten niko ngente aneh nih. Nih
2: nemula niko ten tian niko.
0: Oh mula nih. Gengi. Men biasane niki ya, jeruk limo. Bapak seneng nih niki ngangge buahnya napi daun niki.
2: Kita niko yen ngah makario jukut murab niko buahna niko pesang niko toyehna niko yen ngai peyek niko peyek niko rempeyek daun niko kot niko.
0: Iya iya, wih jangan sekali itu. Nge. Berarti mungkin neneng perlu buah lemo atau idon jeruk lemo numas ke pasar berarti nge pun nyentik neto enten tu.
2: Yang ring deso dan kantor numbas itu mikir ngerarah di ngideh ring pisang.
0: Ku kentan ada lemo ke. Ia nak
2: jaga akehan ni meduwe ni kau ni meduwe tebo ni.
0: Oh ya ya ya ya. Nge. Oh kentan. Nah biasanya ni ki yang ni ring pasar berarti kantun gampang ngerarah nge. Ni kau karena akeh yo. Oh, jarang ke pasar. Oh, nge-nge tinggal nyeledat pisaga kan berarti Pak Dodi nih. Niki
2: kewintenan Pak Dodi dan bersidayang ke pasar nih
0: tuh. Oh, kenten. Oh, iya nge-nge. Nah, niki biasane yening galungan kenten ngelawar nih ke.
2: Ngelawar medaging niko donan niko yen mekaryo lawar.
0: Oh, daunne. Mana nak buahnya mau kecrit.
2: Yang tiang yang cukup murah bau niko
0: buahnya oh gini yang dengerin lawar donnya kat Pak Dodi kenten
2: kenten yang mekaryo lawar biasana di kenten yodalan bau mekaryo lawar yang galungan arang-arang niko.
0: Oh kenten yeah. Oh iya ya berarti metiosan nge tradisinya rike nge oh galungan tempati sangat nak mebat rike berarti nge.
2: Oh wenten niko Pak Dodi yeten niko.
0: Oke okay, ya yeah, ratu mana. Oh nge suksoma niki Pak Dodi sampo yeah, nyarengin
2: yeah, sedurung mau pamit niko menumbas kunyit di tanggun titi
0: asik.
2: durung pamit yang uncarang pramo santi. Bila, om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om. Nggih, sok semua Pak Nodi ring jembrana sampun nyarengin. Nggih, kena rahi sareng sami, nggih. Sanetiasan malayoba semali nggih ring ala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar ring nomor 0878988224 20. Sedemengan temang-temang ngiring biar saya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tari Panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Penyembrahme berasal dari kata sembrahme yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian penyembrahme, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

0: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tegang dan senang menit sempur lalu saking jam kutu semang Rekalan Rai. Mali titik yang buka gala on air, ringlan telepon 0361-223361. Ring WhatsApp telah durus nge. Sadi Arsa nyaringin acara Rahajeng Bali puniki kesarangnya titik Agung Krisna kantos puput di jam si semang. Sampai itu sana nyaringin sanggara titik ring gala on air 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Inggih,
0: selamat pagi. Sarang sirai ring titiang niki.
1: Yang Bekak Agus Nopar saking Kedonganan.
0: Bekak Agus Nopar ring Kedonganan. Waduh, salam kenal mun Bekak Agus Nopar nggih. Nggih, punapi.
1: Ring Kedonganan mendung
0: niki. Oh, mendung nggih. Punapi sampun pole penyemang niki Kak Agus?
1: Ampun, kopi sama roti.
0: Nggih. Mali jebos niki sarapan nengi. Inggi. Nah niki semangnya mungkin mau sanganinin indik jeruk limau. Winten nanti an jeruk limau budidaya jeruk limau ada kareng pekarangan niki.
1: Oh niki yang winten bahan dapot niki winten buah nih emet
0: sekali. Oh ya di Astun nganggi pot ternyata buahnya ngat sekali nge.
1: Winten 30 cm. Oh. Tapi buahnya pek saya gede-gede
0: gitu. Oke, okay. Terus perawatannya pun api nih Kak Agus?
1: Cuma di kenten kan yang pupuk nih ke yang kan ngayakin sampah-sampah daun nih ke.
0: Oh iya, memanfaatkan sampah organik jadi pupuk nih.
1: Ini ke bibit kenten yang kun pempen yang purikunya dan siram.
0: Akhirnya, setiap hari nih ke disiram?
1: Iya, bang, tadi layu nih ke. Karena iya. Ada pot nih ke nih.
0: Inggi. Berapa lama niki nunggu sampai berbuah nih ke Kak Agus?
1: Tiang mulai mari meli itu sampun membuah nih. Tiang meli bibit.
0: Oh, kenten. Inggi.
1: Bibit ini sekitar 30 cm. Tapi ampun membuah nih ke sikilah nih. Mungkin ampun.
0: Ampun ngedadas nih.
1: 50 meter. 50 cm. Dan teguh itu nih kini endep.
0: Inggi. Berarti Allah metik nih kini. Inggi. Nah biasanya niki Kak Agus lebih seneng manfaatkan buah utawi daunnya niki.
1: Jadi yang niki buah nih niki setiap main sambal alap siki.
0: Oh.
1: Iri sempur niki
0: kecirang mereka.
1: Yang dari gini air nih. Yeah. Sambal mata nih kan api.
0: Gini. Berarti lebih seneng ngangge buahnya berarti gini.
1: Tiang kadang bisa gugut tiang niki.
0: Eh? Ten pahit.
1: Kan rasanya lebih enak.
0: Oke.
1: Sambal cip cak gugut-gugut
0: ini. Oke, dan bis kadi lalapan dah dos nih.
1: Eh, dia nak seneng nih gugut-gugut ini. Kan.
0: Oh.
1: Langsung ajeng nih kalau dia.
0: Ten kenten, waduh eh.
1: Dan tiang ampun nah daerah dia dan tiang kuning nih dia. Tiang biasa kemana dan
0: kau. Oh iya. Oh, nge. Nika yang ning dikonsumsi langsung setiap hari, Kak Agus konsumsi atau penapi?
1: Kecuali kenten setiap hari. Harianin basa mau.
0: Oh, kenten. Iya, iya, iya, iya.
1: Ambil siki kenten.
0: Ada sangat lalapan. Wih, kadang tiang pahit.
1: Coba juga kayak Krisna kenten siki ten pahit.
0: Nge.
1: Tapi akhirnya itu rasanya tuh enak sekali, baru meres gitu.
0: Oh, iya. Inge. Suksuman niki Kak Agus sampun nyarengin.
1: Krisna punapi niki. Kenak
0: niki. Kenak niki.
1: Semua tiang kaki kedonganan niki.
0: Inge.
1: Semua pamit.
0: Ngiring.
1: Santi.
0: Inge. Suksuman niki Kak Agus Nova saking pedungan niki kedonganan niki sampun nyarengin niki. Inge. Kenak rayu sarang sami. Inge. Sane tiasan sane arsa muali dursang. Ringlan telpon 0361-223361 nggih sane arsa nyarengin ring acara Rahajeng Bali puniki nggih. Nah rekalan rei mau sangeninin indek jeruk limau kenten niki nggih. Nah jeruk limau puniki napi wasane bisa bermanfaat kenten nggih untuk kesehatan. Nggih, nah niki meningkatkan imun tubuh, duaning kandungan vitamin C yang tinggi, membantu melawan infeksi, nggih. Nah, baik juga untuk kesehatan pencernaan, kenten nggih, yang penting pastikan idedane tidak menderita mah utawi asam lambung, kenten nggih. Nah, asam sitrat niki membantu merangsang cairan pencernaan, memudahkan pemecahan makanan dan membantu mengurangi sembelit. Tiosan punika bermanfaat taler untuk detoksifikasi, nggih, sifat diuretik ringan membantu detoksifikasi tubuh. sane bermasalah serang berat badan. Nah, niki bermanfaat juga untuk menurunkan berat badan, membantu menjaga metabolisme tubuh. Lan jeruk limau puniki talar mempunyai sifat antiseptik, membantu mengurangi bakteri penyebab bau mulut. Jadi bermanfaat juga untuk kesehatan mulut nggih. Tiosan punika jeruk limau puniki mengandung 5 antioksidan utama, flavonoid, limonoid, kaim ferol, quercetin dan asam askorbat yang menawan radikal bebas kenten nggih. Nah nika rekalan rai nggih beberapa manfaat kesehatan jeruk limau yang biasanya digunakan untuk tambahan di saat membuat sambal, aromanya khas pasti ke menggugah selera makan. Tambah sedok wadoknya kenten ge, digunakan sebagai penyegar makanan, kenten ge diperas di atas soto, sate atau ikan bakar untuk menutupi bau amis dan memberikan rasa segar, digunakan juga untuk bumbu marinasi. Untuk marinasi daging atau ikan agar tidak amis, lan digunakan juga sebagai pengasam alami, digunakan dalam pembuatan mayones atau masakan lain sebagai alternatif juga.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Tan Karasa gala sampun nampakin jam siasemeng ya. Selamat pagi Niki Dumun Wenton Bunina Ringkum Juk lema medue punya ne jan gati dagingin cukut meurap don sarang buah ne kenten ge pokoknya jeng mantap cuaca cerah pisan dikum Agung Krisna selamat bertugas singge suk semeng ge Bunina Ringkum Rekalan Rai Tan Sida Titiang Muali yang kera Rekalan Rai Ringgala On Air utawi ring WhatsApp ge malah jemba sering jam siasemeng susan ya terbalik itu yang pasti ke Mali nyarangin ide Dani ring sesi acara Sanetiasan tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

Raka dan Rai, ratusan pedagang pasar Senggol di Jalan Gajah Mada Tabanan sepakat direlokasi sementara ke areal selatan Gedung Kesenian Iketut Mario mulai Juni 2026. Relokasi ini dilakukan seiring dimulainya proyek penataan Jalan Gajah Mada dan revitalisasi terminal persiapan yang ditarget rampung akhir Desember 2026. Kepala Dinas PUPR Tabanan IGD Partane menegaskan para pedagang telah menyetujui relokasi bertahap. Selama proses penataan berlangsung, pedagang akan menempati lokasi sementara sekitar Gedung Kesenian Iketut Mario. Selanjutnya setelah revitalisasi rampung, seluruh pedagang akan dipindahkan permanen ke Terminal Persiapan Daupale. Yang menambahkan proyek penataan Jalan Gajah Mada dan revitalisasi Terminal Persiapan akan dikerjakan bersamaan dengan total anggaran Rp60 miliar rupiah. Rinciannya Rp30 miliar rupiah dialokasikan untuk penataan jalan berupa famingisasi, trotoar hingga penataan kawasan catur muka. Rp30 miliar rupiah lainnya untuk revitalisasi terminal. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

sangat penting ya. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Om Swastiastu. Raja Ratu dan Nera Kelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kesaring titik Agung Krisna Rekelan Rai Kantun Satya nyaringin ide dan nereng FM 106,4 MHz program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantos puputnya jam dasa semang maleji bos sering bangkit titik nyaringin ide dan nereng sesi acara obrolan komunitas namun ini rahin dan dimangkin sani secara 16 Mei war sekali tali 6 likur. Nah ide dan nereng arse nyaring nggih malih jebas sanggretit ringgala on air 0361223361 nggih semangne makin pacang libaga ngeninin indek topik ilmu pengiwe manut lontar kandepat. Oke, nah ide dan desa nih arsa nyaringin malah jebos. Dados mengibagang ngeninin ini topik semangnya puniki ngeninin ilmu pengiwa. Utawi menawi tau enten pikobet sanetiosan. Ring pekarangan drine, ring pekeluargan. Nurusang malah jebos ring 223361. Oke, sane makin pastika sampun saya ge narawakya utawi narasumber ingi punika jero gede makal made sukado. Om Swastiastu, rahajeng jero gede.
1: Iya om Swastiastu, rahajeng.
0: Pastika kena.
1: Ya dia tuh sabah nih, ngangsa.
0: Demi pendengar yeah. Setia perempat RRI.
1: Betul, kalau gak ada nanti ada kobet yang sering pendengar duwe.
0: Nah niki jero gede masa ngeninin indek ilmu pengiwa manut lontarkan depat. Sejatinya sapunapi lontarkan depat puniki memandang ilmu pengiwa puniki dorosan
1: jero gede. Ya, inggih. Berkali-kali kita sampaikan kepada Ida Dane. Aduh ampura. Duanin ilmu pengiwa ni punikim maka yuktinya ni ilmu yang madurgama, ilmu yang becik, yang patut, yang harus kita tiru sesungguhnya. Nampi mawi dan kadiasa punikim duanin risijeronin ilmu pengiwa punikim mengandung beberapa unsur yang menjadi pegangan kita selaku umat Hindu. Ya. Satu mengandung perihal tentang agama. Ya. Yang kedua mengandung perihal bodhagama. Bodhagama itu yaitu artinya tentang kesehatan. Bagaimana kita harus sehat? Apa yang harus kita lakukan biar kita tetap sehat? Gitu, pencegahannya dan lain sebagainya. Kemudian adigama. Adigama mengandung unsur tentang kesucian. Oh, kan semua hal-hal yang baik. Kemudian yang keempat adalah disebut dengan purwagama. Purwagama di sini adalah tentang ketatasusilaan, tentang etika. Bagaimana kita menjadi orang yang baik dengan etika yang harus kita lakukan. Itu kan? Itu baru empat unsur. Kemudian ada lagi empat unsur yang harus memenuhi di dalam ilmu pengiwa itu yang harus kita terapkan, yaitu tutur suksemo. Tutur suksemo artinya bagaimana kita bisa berpikir mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus kita ikutin, yang mana harus kita tidak ikuti. Kan? Kemudian yang kedua ada tutur diatmika. Ah, ini apalagi? Tutur diatmika artinya kita harus melakukan sesuatu pedoman yang terbaik dari yang baik. Ya. Jadi jangan sampai melakukan orang yang tersinggung, orang tidak enak, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga disebutkan dengan tatwa jenana. Nah ini yang mengandung tatwa jenana ini bagaimana kita menghidupkan organ-organ tubuh kita yang ada dalam diri kita sehingga bisa menyatu dengan kekuatan.

0: Kesehatan Buana Agung. Jadi seisi alam itu sudah ada dalam diri kita, namun bagaimana kita menyatukan biar memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Ini intinya ini. Nah, kenapa yang bilang intinya ini? Jika seseorang mempelajari hal seperti ini, karena prosesnya panjang. Prosesnya ada mempelajari yang terkait dengan hal-hal malapetaka itu, terutama itu dasaguna. Dasaguna menghidupkan guna-guna di dalam diri seseorang. Nah, jika seseorang tidak kuat dengan pengendalian dirinya, ketika dia menguasai beberapa jenis guna-guna itu, ini yang biasanya celakanya. Contoh misalnya, tidak bisa mengendalikan melihat orang cantik gitu. Karena guna-gunanya sudah masuk, bantas mesuwir mantan di sampingnya orang sudah tergila-gila. Ya sejenis itu lah gitu ya. Jadi maka dari itu kebutuhannya adalah, yang terpenting adalah pengendalian diri di sini itu yang penting. Kemudian yang keempat ada, yang terakhir adalah tatwa kelepasan. Bagaimana kita sebelum meninggal akan mendapatkan tempat yang terbaik di alam sana. Proses-proses itu yang dijelaskan di sini, sehingga jika orang bisa memahami, melaksanakan proses ilmu pengiwa ini, dia akan menjadi orang yang terbaik di alam sana. Nah, itu jenis kandungan-kandungannya. Yang tidak jelaskan, karena di dalam ilmu jenana ini yang paling utama, melakukan pengurip-urip di sidron angga sarira, bagaimana orang memasukkan kando empat, bagaimana orang memasukkan apa namanya daso aksara dalam dirinya dan lain sebagainya. Nah, itu baru dalam bentuk teorinya. Kemudian prakteknya, yang terakhir saya katakan, di dalam memperkuat ilmu jenana ini, prakteknya adalah di kuburan. Serem kan? Serem kan? Ini prakteknya di kuburan. Kenapa begitu? Karena dia harus bisa menyatu dengan Dewi Uma, Dewi Durga, Dewi-dewi penguasa kuburan itu. Kenapa begitu? Karena di dalam kelahiran kita, saudara empat kita, salah satu saudara kita adalah sebagai penunggu di kuburan. Yang disebut dengan Banaspati Raja, yang simbolnya seperti barong gitu. Itu antara lain ya. Tapi kesimpulan saya, di dalam ilmu pengiwa ini adalah ilmu yang terbaik yang pernah saya ketahui. Namun kenapa itu menyeramkan? Karena orang sering melakukan salah menggunakannya, sehingga kesannya jadi serem, jadi menakutkan seperti itu gitu. Sebetulnya kalau ilmu-ilmu seperti ini yang katakan, tidak susah, tidak sulit, cuman dia rumit. Ah, ini kenapa rumit? Di dalam melakukan suatu upuasa apa atau apa berata, dia harus mencari hari terbaik, jam-jam terbaik, waktu-waktu tertentu. Itu yang rumitnya seperti itu. Jika orang tidak kuat dengan kesabarannya, kadang-kadang di sini ambek-riambeknya muncul sehingga membosankan itu.
1: Kembali lagi ke pengendalian diri.
0: Kembali lagi ke pengendalian diri, apalagi di dalam penguasaan dasaguna. Kalau dasagunanya sudah mumpuni itu, pikirannya dia akan berubah. Untuk apa saya belajar lagi? Yang penting saya gampang cari duit, kan begitu? Ya kan? Karena sekamu kita bisa dia ikuti dengan kekuatan dasaguna itu. Itu antara lain hal yang negatif bagi orang yang menyimpangkan. Ya kan? Gampang. Artinya di dalam ilmu pengiwa ini adalah ilmu totalitas tentang kehidupan kita yang terbaik. Ya kan? Ujung-ujungnya yang terbaik itu membantu orang banyak. Gitu. Ya. Itu yang harus dilakukan. Namun harus kuat pengendalian diri. Sehingga di dalam kesimpulan saya, kalau orang ini bisa menyatukan pikiran dewanya, dia akan menjadi suatu kekuatan yang maha dahsyat. Tetapi kalau dia menguatkan maha butanya dalam dirinya, dia akan menjadi orang yang terburuk, yang terjelek sekalipun. Itu kan.
1: Jero gede, yeah. Niki, ketika ilmu putih lah Niki,
0: yeah.
1: Ilmu putih menjadi pengiwa ini, apakah semata-mata ketika orang yang menguasai itu tiba-tiba berpikir negatif sekali saja sudah berubah ke pengiwa, atau bagaimana Niki?
0: Begini, di dalam tatuan kita istilahnya apa namanya pastunya di dalam ilmu ini, sekali kita melangkah yang buruk, ya, tidak akan bisa ke putih lagi, langsung dia jatuh. Itu sudah kutukan seperti itu. Sekali dia melempas sudah tidak bisa lagi. Maka dari itu yang dikuatkan adalah pengendalian diri. Jadi percuma dia belajar lagi.
1: Artinya walaupun hanya dalam bentuk pikiran, dia tidak melakukannya, sudah menyimpan.
0: Apapun itu, kalau sudah tidak baik, sudah tidak bagus. Dianggap suatu pelanggaran. Sebab kita sebelum mempelajari kini kan, kita ada istilahnya sumpah sekala dan sumpah niskala. Itu berlaku di kuburan. Luar biasa kan?
1: Ingat kalian Rai Sani Arsa nyarengin Durusa Renggala On Air dados ringlan telepon 0361223361 nggih. Mau ndas seni nyarengin nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu Pak Jero.
0: Nggih, Om Swastiastu. Jero niki ring titik.
2: Ngakan weather ring
0: pai. Pak ngakan nggih pendapi-pendapi.
2: Iki rahajang wanti warsa nuwun Pak Jero.
0: Ada sukcuma nggih Bibit. Bibit titik yang merayakan ring keluarga ring kampung.
2: Nggih niki lambat mengucapkan.
0: Nggih tekenapi. Pendapi-pendapi niki rutinnya.
2: Nggih. Kan becik bisa niki.
0: Nggih, nggih.
2: Iya, saya wenton sana takon nanti tiang, Tapi wesane ilmu pengiwon ini, secara umum becik, kan? Tapi wesane, apakah harus ilmu pengiwon ini berubah wujud orangnya? Niko pertama.
0: Maka demen berubah wujud, tapi maksudnya niki?
2: Mungkin demen pengiwon ini kan sejenis pengeliat,
0: kan? Enggak. Terus maksud Pak?
2: Niko kan.
0: Ya itu artinya pelanggaran pengendalian diri, Pak.
2: Nggih. Melanggar itu berubah wujud itu.
0: Betul. Karena di dalam teori ini dia tidak boleh sampai berubah wujud untuk di luar areal pekarangan itu artinya. Kalau dia mempraktekkan ilmu pengelihakannya, dia hanya boleh di dalam rumahnya. Tidak boleh keluar kecuali ketika dia melakukan suatu ujian nih skala itu di pembali pemuun di kuburan itu beda lagi nggih, Pak.
2: Nggih. Ayo, kenten mantan ya, katakan itu ya.
0: Nggih.
2: Di kemantan Om Santi.
0: Nggih, Om Santi, Santi Om. Nggih. Ya itulah ilmu yang diturunkan oleh leluhur kita. Sebetulnya ini ilmu yang terbaik yang pernah saya ketahui. Sampai sekarang saya belum bisa menguasai beberapa persen, masih banyak.
1: Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Bung Ge Krishna.
1: Inggi, Om Swastiastu, niki Aji Tatange. Yah.
0: Aduh menggelebuk niki hujan-hujan,
1: angin. Sinyal menawi tadi kingge.
0: Inggi,
1: sanetiasa nurusang muali ring lan telepon 223361. Nggih, Om Swastiastu. Oke. Inggih ngerara genasane becik dumun nggih.
0: Nggih.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Gung Ge Krishna cantik.
1: Om Swastiastu Gung Yang Yoga be boleh ulung-ulungan iki.
3: Om Swastiastu
0: Gung Ge Krishna. Inggih, Om Swastiastu
3: Bu. Sudah hormati.
0: Astungkare inggih.
3: Sing jagi nyaturang sawabakti, jagi nunas ilmu pancantik.
0: Punapi.
3: Nonton sedang sampun puji syukur sampun iceno meniki jeromeka.
0: Inggih.
3: Jero Ini yang jadi matakan.
0: Durus.
3: Ini ilmu pengiwo.
0: Nggih.
3: Apun api ciri-ciri anak sana kenten. Api ke sepatu iri. Serabi culik sarang anak nonton senangin aja rumekel.
0: Ya itu sudah. Ya. Nika sudah suatu pelanggaran di dalam ilmu niki nggih, karena ilmu niki tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, Ibu ya. Itu sudah terlangsung masuk ke alam kirinya dia. Ya. Iri, dengki, tidak suka melihat orang maju dan lain sebagainya. Itu sudah pikiran ik-nya itu. Itu sudah tidak lolos untuk masuk ke putih, tidak lolos dia.
3: Ciri-ciri orang peniko memang status sirik kena orang nyinyain.
0: Kalau ciri-ciri orang seperti itu di depan kita dia baik, bicaranya baik gitu. Tapi di belakangnya kita diukir seperti itu. Kemudian kalau kita bicara dia tidak berani memandang mata, tidak berani dia. Yeah. Sehingga kalau dia bertemu, dia berusaha dengan bersikap sebaik mungkin di depan kita. Ini ke ciri-cirinya. Bersikap sebaik mungkin di depan kita, ya senyum, ya tertawa, ya sok aneh, sok kenal dan lain sebagainya. Yeah.
3: Yeah. Oke, okay. Yeah. Tapi caranya Irago mau merasa waspada.
0: Ya tetap pandang aja matanya dia, pandang. Terus kita waspada dalam diri kita nih komandan, ya.
3: Ini semua peng banget di rumah kan.
0: Rahajang rahayu.
3: Yang boleh ilmu pengetahuan.
0: Inggih.
3: Tapi kuliah tanpa tapi tanpa modal gitu
0: yang. Tanpa bayar. Inggih.
3: Dia sampo nuning angan di rumah kali.
0: Inggih.
3: Keselamatan di rumah kali dan sampo nuning.
0: Inggih.
3: Anu titiang nentang dicurigai.
0: Inggih.
3: Karena titiang nuna sering di rumah kali setate, mau sidang naik memungah nuki.
0: Astungkar.
3: Sering dituduh.
0: Yeah. Orang menuduh itu kebalikannya dia sendiri yang berpikir seperti yang melaksanakan itu, ibu.
3: Inggih. Di rumah kali titiang merasa tekan dewe. Ake titiang sana nentang senang mungkin dumun titiang dipercaya. Karena seseorang lah mengerusak kepercayaan kita. Terima kasih.
0: Inggih, semua bugung.
1: Inggih, semua.
3: Tidak jadi waspada diri, sekata nunas, saking rebedur, inggir mekal,
0: patut, patut. Inggih, inggih.
3: Semoga banget tidak mau pamit untapan untuk Prof. Santi.
0: Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Santi, Om.
0: Bugung biang yoga.
1: Inggih, kenapa orang yang seperti Nika, Nika tidak berani memandang mata? Apa kelemahannya di sana atau pun api?
0: Di samping kelemahannya, kalau dia berani memandang mata, dia perilaku buruknya akan terlihat, ya. Akan seketika muncul spontanitas hal-hal buruknya dia. Karena kontak mata, kontak kornea itu luar biasa.
1: Ya.
0: Apalagi orang yang diajak pandangan mata itu punya ilmu, katakanlah. Nanti seketika dia akan ngereh di depan itu. Baru bilang ngereh, kaget.
1: Nggih, sedaya wakil wali ring lan telepon 223361. Nggih, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Bung Kristina.
1: Nggih,
4: kan becik dari kiri.
1: Nggih, nggih. Nggih, nggih, duras pangten gelis menglebuk niki.
0: Nggih,
4: Om Swastiastu, jero gede.
0: Nggih, Om Swastiastu, sira ireng titang niki.
1: Ajik tatak niki.
4: Saking penebal segalingga kata.
0: Ah, inggih tak. Nggih penapi penapi.
4: Ya tak kenang tiang puniki ring jero gede meke puniki.
0: Nggih, nggih.
4: Nggih tiang lah nini puniki soma lindan.
0: Nggih.
4: Subuh kan jam 2.
1: Halo.
0: Badan.
1: Halo, wadah.
0: Sambungkan jam kudur ke jam 12 nengkleng bang.
1: Aduh, nggih. Untuk semua niki aja tata gua aduh sayang pisan niki.
0: Sinyalnya ndak bagus niki mendung-mendung niki.
1: Nggih. Inggih muali ring lan telepon 223361 nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
4: Halo.
1: Halo
4: nggih. Nyambung niki
1: jare. Oh nggih.
0: Ah nggih. Ada lantun.
4: Niki sekitar jam 12 kan pedang nah ampun sakit non tangkah nah jenten.
0: Oh iya.
4: Terus biasa sakit tangkah meniki nah kena napi niki wasta nah kayang tiang jek bangun ini sakit sepelu tiang jek bang.
0: Bapak ada di rumah niki?
4: Nggih di rumah makan di warung di pedang lah niki.
0: Duduk. Tempat tidurnya oke coba tiang melihat di bos ya. Nggih. Nggih, sampun Pak. Nggih. Bapak sudah ada feeling, sudah ada pikiran ke arah seperti itu, itulah dia ya. Gangguannya luar biasa cobaan Bapak. Ini juga sejak lama ini kenapa Bapak diamkan hal seperti ini ya?
4: Nggih. Napi padu nanggen kendana.
0: Ya mohon maaf, mungkin di sini yang tidak bisa sampaikan Pak ya. Yeah. Ini ya melanggar etika di tiang ring radio ampuro di tiang yeah. Nanti demungkin bisa kecunduk nanti Bapak niki persoalan ekstern dan intern niki nggih nggih nggih.
4: Ale dijor ing kenten kecunduk.
0: Nanti Pak, nanti di
1: akhir acara. Ini telepon alamat Jero Gede Melayu Bos di akhir acara pireng nggih.
4: Nggih. Ampuro Jero Gede.
0: Nggih, ngiring-ngiring tekenapi.
4: Tina belok pisan puniki yang ngen kurunan gendang.
0: Nggih, tekenapi. Nggih.
4: Wadah mun diko komante.
0: Nggih, suksuma suksuma Om Santi, Santi, Santi,
1: Santi, Om.
0: Jadi teman-teman sekalian, saudaraku, kalau sudah ada hal-hal yang tidak masuk dalam akal sehat, tidak masuk logika, itu sudah dipastikan hal-hal lain, faktor X ya, katakanlah black magic ya, sudah berpengaruh seperti itu.
1: Inggi, pokoknya intinya jangan mengabaikan feeling.
0: Jangan mengabaikan feeling, tanyakan kepada orang yang tepat.
1: Sampun letak bayu, tan becek jak lebih baik langsung metaken.
0: Gitu. Tapi tetap yang tegaskan, ampun metaken gak jak nak ngidem.
1: Inge ring lan telepon 0361-223361 Rakalan Rai Sadi Arsa Muali Nyarengin ring acara obrolan komunitas kesarangin jero gede mekal madis kade ngene ini dek topik ilmu pengiwe manut lontar kandepat utawi menawi tawentan pikobet ring pekubon ring pekeluargan terus sangge dados ring lan telepon 0361-223361 niki jero gede ongi sampun tesane nyarengin niki nge Om Swastiastu. Nggih, terputus niki sinyalnya. Dicoba muali. Ring 223361. Nggih, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu sebegede.
0: Nggih, Om Swastiastu. Sirai ring titang niki.
5: Titang Ibu Eka BB niki utawi Ibu Eka Batu Bulan.
0: Nggih, punapi nggih.
5: Titiang metaken talar gede nyi jero gede.
0: Dulu akeh dak dos terus gede.
5: Wenten juragi titiang nae yang ngene nang ngene pengiwa wenten numas. Pertama nih kau nge.
0: Nggih.
5: Sane kekale wenten piragi titiang nae nerimo utawi nami.
0: Keturunan.
5: Nggih. Jakti wenten sampun niko jero gede.
0: Yang katakan jakti. Nggih. Jakti, ada orang emosinya tinggi, punya duit dia membeli gitu kan. Yeah. Tapi kelemahannya kalau membeli itu gampang luntur gitu ya.
5: Okay,
0: kemudian yang kedua adalah dari keturunan ya. Kalau pengelihakan dari keturunan, orangnya tidak menyadari dirinya itu bisa ya. Yeah. Kadang-kadang orangnya polos, orangnya lugu karena pikirannya tidak ada mengganggu. Tetapi yang mengganggu adalah ilmunya. Ini yang sering terjadi. Sehingga bagaimanapun kita menebaknya, dia akan tidak akan pernah ngaku gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah ada liak sari. Liak sari yang ke pertama adalah memang ditunjuk oleh sesuatu Dewi Durga yang ada di Pura Dalam untuk ngayah di sana. Ini ilmu baik ya. Jadi dia akan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ya. Itu liak sari A, liak sari B adalah penglingsir ataupun sulingih kita.
5: Mana siki jero gede?
0: Inggih.
5: Niki kocap yang lemah di lemah ipun kocap baik-baik tengen-ten. Nanging diwengi kocap metiosan jakti sampun niko jero gede.
0: Bukan jakti lagi, sekan-sekan yakti itu seperti. Ya karena apa? Karena dia tidak menyadari dirinya berisi kekuatan ilmu hitam itu persoalannya. Kasal sampun matahari itu terbenam, perjani ampun kiap sekalonya kiap ampun kiap.
5: Okay.
0: Jak merebut ampun ngali tempat tidur menjarak-jarak kan kita pengin ngali pangidangan pesu yang di dalam dirinya itu kita.
5: Nggih. Suk semua jero gede.
0: Nggih, rahajang.
5: Warapian damene sampun kirake titiang.
0: Nggih,
5: mang de jelas mantan nggih.
0: Nggih, mang de sampun pati koneh gitu. Ilmu kita.
5: Rahajang suk semua di kalah.
0: Nggih.
5: Gereng. Pamit.
0: Om santai. Ya, kita di perempat budaya memang memberikan suatu ketegasan ilmu ini harus kita pahami, harus kita ketahui bersama kan begitu
1: dan
0: ya?
1: Gunakanlah untuk kebaikan ring 223361 nggih sang retitia Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu bongke tikna
1: nggih Om Swastiastu sarang sire ring titiang niki
6: Om Swastiastu dalah ring jero gede
0: nggih Om Swastiastu sire niki bapak
6: titiang Pane Mas Lendro sakjunjungan iki.
0: Saking
1: junjungan ubud.
0: Oh junjungan ubud. Ngiring punapi.
6: Niki tiang lancan ke kopat tetek mangkin. Nah, ulun dumun ampun ke tiang akeh boleh pituas-pituas kang jero gede ampun di tiang skuti niko.
0: Inggih Rades mangkin.
6: Kuantan mangkin di tiang jam ini ke kopat kendan.
0: Napi.
6: Bapak kan batis dia ada sakit. Ampun tiang kali pengkali ke dokter spesialis.
0: Mangkin dia sakitnya seperti napi.
6: kengkan dak cara nak entalan kengkan
0: terkadang
6: dak terus terkebus kebas kebas kengkan.
0: Geng.
6: Ampun kengkan bibit yang langsung ke dukun.
0: Baik. terus mana pil?
6: Orang kan biko ampun boleh ke dokter yang pang bino.
0: Ah, begitam?
6: Pun dua kali dengan dokter kedai ke dukun kengkan.
0: Ah, begitam?
6: Cian terus lah dicek. Ini apa ke dokter pang selaya apa ke dokter yang segar kan?
0: Ah, terus?
6: Aku di sana mungkin sih kan, mm-hmm. mungkin yang lunas yang jerogede niki, tolong yang niki ngah singas yang dikau pun napi minat niki napi wentan.
0: Napi kaki kanan napi kiri?
6: Ane kanan, kau dapat kanan di tumit ni kau di bongkok.
0: Ah, coba pegang mungkin coba pegang yang mau cingak, gih. Okay.
6: Baca saya pegang eh.
0: Nge.
6: Ampun.
0: Ada bapak. Ini cuma jaringan kolesterol dan komplikasi dengan faktor dingin bapak ya. Saya ngado sebab bapak amalia aja kene kadang-kadang bikin bingung ya. Nanti pak gini ya pak ya, rendang jahe pak ya.
6: Jahe tuh.
0: Jahe. Bukankan mico selam adalah 21 biji ya.
6: 21 tuh.
0: Ya, 21 biji mico selam geng. Ampun, jahe mico selam. Udah itu uning bapak tabio bun ya.
6: Tabio bun ya.
0: Tabio bun jangan solas besek ya.
6: Tabio bun solas besek.
0: Kan? Ah, nanti jangan uyah, ampun ya.
6: Kasih nge.
0: Ulik tu mekejang pak ya.
6: Nge.
0: Niki angin boreh tapi airnya arak api pak ya.
6: Arak api
0: nge. Arak ni keras pak ya.
6: Nge.
0: Niki bapak cuman komplikasi masalah gini aja asam urat dengan kedinginan ya. Saya nggak doa malia pak ya. Oke.
6: Oh nge. Bawa sewawu niki. Curiga yang kentan nih.
0: Curiga boleh bapak ya.
6: Niki kentan bisa nih yang langsung berdukun kentan nih yang kemakan siap nih kok.
0: Saya kalau tiang penglihatnya tidak ada seperti itu pak ya.
6: Nge.
0: Ya apa namanya?
6: Kalau jero gede sok semo tu.
0: Nge. Eringan borehnya pun iko nge, borehnya nge.
6: Nge semua.
0: Ya, hal-hal yang seperti inilah yang harus kita lakukan untuk mempermudah umat kita ya. Jangan mempersulit dan jangan mepekewo.
1: Nge jero gede mesandakan di mana jebas. Nah, rakalan rai malah jebas mewali sang ratu tiaring 223361 Susan Sanik Lintang puniki.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naomat jero
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggira Tuy dan Nere Kelantrai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarengan titi Agung Krisna, Taler Jero Gede Mekel Made Sukade. Ge ring sesi acara obrolan komunitas kantas puputnya jam dasa sama balaje bos. Ge muali ring lan telepon 223361 Sanggre Tutiang. Ge Om Swastiastu. Ge terputus tiki dicoba muali. Ge Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, sampun on air niki Bapak, Ibu. Om Swastiastu, alitin numun volume radio pangten mekruang mekruing niki. Aduh. Alitin numun volume radio Bapak nggih. Niku keras sekali loh kedengaran suara titian niki. Nggih. Pak, alitin numun volume radionya, Pak.
1: Kecilin suara radionya, Pak.
0: Nge, Om Swastiastu, sarang sire ring titiang niki.
2: Dan sarang katung kita mani.
0: Nge, Bapak sire niki.
3: Siang.
2: Ke ibu.
1: Bedah, ini kan Bapak
0: ibu. Nge, sinampura titiang putus mantan niku komunikasinya. Ya, ya. Ini menawi te, nak lingsir lagi membawasan ilingang niki.
1: Dibantu
0: dong. Anaknya Mang Dawentan di samping Mang komunikasi
1: bicing.
0: Nggih. Rek lan telepon 0361223361 niki nggih. Nggih, Wali Sanggre Titiang niki, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu nggih.
0: Nggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu jero gede.
1: Nggih, Om Swastiastu. Sinten iki Ibu
3: ireng titiang? Yang muka mareng bodok jero gede.
1: Ah, nggih. Penapi-penapi.
3: Iki tiang jadi menak. Kenapa kok yang terus gempel kan itu di belakang?
1: Makan sedang gempel ibu.
3: Gempel,
1: ya. Coba ibu pegang je bos.
3: Ya, di sini di tengah-tengah,
0: ya. Coba pegang
1: je bos.
3: Ya.
1: Oh, nggih, sampun ibu. Ibu rumah ibu di samping-samping wenten napi ibu. Wenten tukar, wenten pura, wenten napi rumah-rumah duit tempat.
3: Dan ini tukar
1: ada kemarin. Ya itulah hubungannya ibu ya. Oh, ibu
3: jalan dibuka jalan.
1: Oh nggih, itulah hubungannya genah ibu niki yang apa ya yang kirang mengumpul viral ibu ya. Jadi ibu disayangi oleh alam gaib terutama penunggu tukar ibu ya. Itu bisa dibersihkan dengan nunas, istilahnya nunas penglampuh, nunas pemuput sarang alam yang ada di sana ibu ya. Nggih. Nika untuk yadnya nanti bisa dilakukan nika nggih. Nggih. Nggih, cuma dumun ibu tak bisa dibahas tuntas iki ibu nggih ampura ditang komando untuk galah
3: nggih. Nggih, semua yang
1: nggih. Giring-giring ya. Ya percaya atau tidak percaya, inilah kekuatan alam kita yang alam bisa membuat kita seperti itu. Mungkin karena kealpaan kita ada di sekitar sana, mungkin kekurangan apa dan apa yang harus kita lakukan terhadap alam itu. Begitu. Ya, percaya tidak percaya dengan alam itulah dia.
0: Inggih, rakan lantai, inggih kantor nenten gala, dulu Samuali, ring lantai telepon 0361223361. Inggih, Om Swastiastu. Inggih, terputus.
1: Sinyal duit menawi.
0: Inggih, Muali, ring 223361. Niki dicoba ngerara genasan becik niki dumun. Inggih, jero gede. Inggih, inggih, sadar mungkin. Inggih, ampun nenten. Inggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih, rajin sarang sirai ring titiang niki.
2: Niki titiang saking Katung Kintamani.
0: Inggih, Bapak Sira niki.
2: Niki kurunan tiang.
1: Badah.
0: Inggih, Kak Ica nak ibu na niki telponnya. Ibunya telponnya.
3: Inggih,
0: siang. Inggih, sarang ibu Sira niki.
3: Niki Ketut Damat.
0: Niki Ketut?
1: Damat.
0: Inggih. Ring Kintamani inggih. Nggih, terus. Napi pikobat niki.
1: Nggih, penapi ibu. Nggih, Om Swastiastu penapi niki, penapi ibu.
3: Yang lemat dan ngidang menjalan.
1: Lemat dan ngidang menjalan. Oleh yang suwe apa niki?
3: Sampun suwe.
1: Apa lematnya sebatas napi? Ibu di tempat tidur mantan mungkin?
3: Nggih. Kan je di tegaknya tiang.
1: Oh, nggih. Di rumah sakit napi kenikang sakit napi dokter dua kan?
3: Syarat terjepit
1: niko terang. Oh, geng. Nggih, coba titang cingak je bos, nggih. Ya, okey. Oh, nggih, nggih. Ibu pernah jatuh dumun ibu ya? Oh ya, pernah jatuh niki ke selingcut niki tulang apa namanya? Kempol pantatnya, kempol jitnya ampura titang. Jadi sarap-sarap yang ada di sana itu harus dikembalikan secara alami, nggih. Nanti ampura titang nanti sira nanti nikang nanti untuk obat ya, nanti tiang bikinkan obat nanti ibu di rumah ya, Bu ya.
2: Ya ampun di sampingnya.
1: Ya makanya nanti datang ke rumah, nanti datang ke asram Pak ya untuk konsultasi tentang obat. Nggih, nggih.
0: Nggih, sampun Bapak.
2: Dian, dian.
1: Dadah. Nggih, nggih, ampun, ampun.
0: Nggih, suksema Bapak nggih. Nggih.
1: Tolong didampingi sama anak-anaknya kalau mewah banget. Jadi komunikasi kita ndak nyambung jadi.
0: Nggih, nenek-nenek tamben iki rara waktu nggih mangdane sida rauh ke asramnya nih jero gede. Nggih, nggih.
1: Karena persoalannya niki ya tambahnya harus diracik secara khusus gitu, tidak seperti yang tadi boreh niko gampang, tidak.
0: Nggih, rek lantrai, durusang mali, reng lan telepon 0361223361 kenten nggih. Sampun tasarinya rengin nggih. Om Swastiastu. Nggih, terputus nggih. Nggih, mali reng 22-3361 rek lantrai nggih. Nah, sinami nyantos pendel telepon niki jero gede. Oh niki sampunten nggih Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu atuh
0: nggih. Nggih Om Swastiastu.
1: Mahasiswa titang yang paling rajin.
4: Nggih Om Swastiastu jero gede.
1: Nggih Om Swastiastu tuh aji.
4: Dados metaken kidik di luar topik
1: niki. Dados akeh dados kidik metaken.
4: Mun titang kan ampun metaken jero.
1: Padut.
4: Ya meduwe keris, meduwe permata napa. Nggih. Nika patut karyanan tebasan pasu padi.
1: Katut, nggih.
4: Yen sampun karyan nika ring nabi jenah nika dan ngatur nika.
1: Bapak tu aja berdua ndak kamar suci. Kalau ndak berdua kamar suci, rado kena ring taksu, ring merajan.
4: Okey,
1: nggih.
4: Merajan yang bulu kaler
1: nika. Nggih, kan nika taksu agung dua, nggih.
4: Dan sampun kentan perlu tiang ngerah mangkul deh jeru.
1: Nak nika rasa lah tu ya. Nika persoalan rasa.
4: Oke,
1: kalau yakin ratu sareng anggo cuman kita ngatur nunas pidunas tapi secara sadar lakukan berragan yang rada mangku.
4: Oke.
1: Nggih.
4: Sesungguh banget jero gede.
1: Rajang ratu nggih.
4: Ini iki siswa ngugul
1: iki. Tekenapi ratu.
4: Iya. Gratis
1: nggih. Nggih.
0: Santi.
1: Oh, gireng.
0: Suksumer, Ratu Haji udah bagus raka sampun nyarengi ini kingge. Rekalan Rai, kantor nonton galah durusang meli, ringgilan telepon 0361-223361 di kingge. Mali sang gratit yang Om Swastiastu. Inge, terputus niki. Inge, mali ringgilan telepon 0361-223361 niki. Jero gede, nuni niki mau sang bahwa ring setra niki wenten salah satu semeton pat raga.
1: Patut.
0: Banaspati niki, inge.
1: Inge, Banaspati Raja.
0: Banaspati Raja niki. Nah, punapi kaitan antara kandepat puniki dengan ilmu pengiwaran.
1: Ya sangat terkait. Kenapa? Karena catur sanak kita ada di sana. Kita justru memperdalam itu. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu saudara kita ada di kuburan, itu yang harus kita lakukan dengan praktek, dengan sering hadir ke kuburan. Itu masalahnya. Sehingga kalau kita sudah pahami hal seperti itu, tidak akan memiliki rasa takut lagi. Itu.
0: Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
0: Inggi, Rajang Sar. Alitun pun forma radio Pak Pangtan Storing nih.
5: Nggih,
0: sampun sarang sira ring titiang niki.
5: Tiang niki Wayan Sony.
0: Pak Wayan Sony, saking napi Pak Wayan?
5: Tiang saking Widang Selungkung niki.
0: Nggih.
5: Tiang duwe memek kan. Nggih.
0: Nggih.
5: Nek pikir sih sakit nggih, kadang sanyane diri pasti nggo sakit digempol nggo nget-nget kan.
1: Mbak, tolong ibunya nyambung ya, Bos, nggih.
5: Nggih. Halo, bisa juga.
6: Halo,
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ibu.
6: Pak.
0: Nggih.
1: Napi sungkan, Ibu? Napi sungkannya, Ibu? Iya. Yeah.
6: Kentan sakit. Napi ada na batis, kentan. Kaki sedang sakit.
1: Oh, nggih. Bapak, boleh ke anak, nggih. Bapak mirang kan borehnya, Bu, nggih. Boreh yang tadi, nggih. Halo.
6: Ini boreh.
1: Boreh jahe. Mice 21, mice hitam nggih. Ampun kenten. Ada. Pirang lah dumun pirang dumun nggih. Jahe mice selam 21. Ampun kenten uyah telung jumput nggih. Kemudian ni ke ulik angge boreh terus airnya arak api arak ni ke arak yang keras ni ni ke angge boreh ni ya kena api ni
0: ni sampun sampun ibu ni suksema ni
1: suksema
0: ni nggih, niki terputus nggih. Nggih, duaning sabah-sabah kenten nggih. Kendara kena sana becek dumun rekalan rai mangnene sida becek niki sinyal durine sane arsa nyarengin ring gala on air line telepon 223361. Nah, mau sang ngeninin indik ilmu pengiwa puniki. Gede manut lontar kandepat puniki kenten nggih. Misalnya ten kenten nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Ada orang yang menggunakan barang-barang bertuah.
1: Iya,
0: kenten,
1: iya. Barang bertuah ini kan dua macam, bertuah alam apa bertuah buatan.
0: Beda berarti.
1: Beda lagi.
0: Fungsinya, teler efeknya ke tubuh ini kan beda.
1: Beda, beda.
0: Apakah dengan barang-barang yang seperti itu walaupun dari alam, walaupun itu buatan, bisa suatu saat membuat orang itu kepengiwa?
1: Kembali lagi kepada jati dirinya kuat dia memegang kebenaran kan itu masalahnya kan pikirannya. Kalau pikirannya tidak kuat ya bisa berubah seketika dia. Kan begitu kalian tidak baik kan begitu.
0: Mulai ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Ibu Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Ya, atas
1: nama Badah potong sudah nih dak dungu.
0: Nggih. Sinampura niki nggih, Mang Dene napi wastane iraga umat Hindu, Mang Dene paham niki. Salam yang patut kita hormati
1: nggih.
0: Yang memang sakral sekali. Om Swastiastu niki dilengkapi niki nggih. Sampunang Swastiastu ngeten niki Iwang nggih. Nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Dia lebih swastitinya.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Inggih, Om Swastiastu.
0: Inggih, sarang sirah ring titiang niki.
3: Tiang Madi Suendro ring Payangan.
0: Pak Suendro ring Payangan. Nggih, durus napi pika batur ini Pak Suendro.
1: Napi Pak Suendro.
3: Om Swastiastu jero gede.
1: Nggih, Om Swastiastu. Napi yang bisa titiang bantu nggih.
3: Tolong yang enten sinung sembangan.
1: Aduh, coba suara radionya kecil gede.
0: Nggih, dikecilkan umur volume radionya niki.
3: Ampun
0: kan. Oh nggih, kari storing niki.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih. Nggih, sampun terus.
1: Nggih, pun napi.
3: Yang tumit kiri sarang di bulu hati itu dan yang terniknya tangan itu sakit di bulu hati jero gede.
1: Oh, niki Pak mah Pak akut niki Pak ya. Mah Pak luar biasa ini sudah akut niki ya. Sudah sering ke rumah sakit Pak, ke dokter nggih minum obat ya.
3: Kan yang sering ke dokter.
1: Nanti gini Pak ya, mah ini seperti ini bukan obat penyembuhannya. Penyembuhannya adalah Bapak harus rajin ngajeng kenten nggih. Jangan dikosong-kosongkan waduk duwe. Sampun ngajeng terlambat, sampun ngajeng lala-lala, sampun ngajeng asem-asem kata nggih. Niki cuman persoalan mah manten niki, nggih. Asam lambung duwe sudah naik ke ulu hati, itu persoalannya Bapak nggih.
3: Yang ditumitnya kira.
1: Kalau ditumitnya nika hubungannya sama sana pengaruh pernapasan Bapak ya. Efek kedinginan dan asam uratnya. Bapak pakai aja boreh kalau untuk di kaki ya. Ya, boreh kadi wau nika jahe, kemudian merica hitam, garam gitu ya. Nika mantan ulek nika nanti dia akan hilang dengan seketika gitu ya.
3: Oh. Kan mentan telohan, kan mentan yang lain itu.
1: Bapak nage yang lain, tak kirim piang.
3: Pasan dan ampurot
1: yang. Oh, nggih biar tiang orang sing-sing gitu nggih. Yang tiap orang tenten, kecuali kalau orang nageh seketika yang kirim.
0: Ampun juga. Ke sesi terakhir mari Mas mesanakan dumun iki wonten sanajan nglintang.
7: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
8: Korea? Jerman.
7: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
8: Bukannya itu Argentina.
7: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
9: Hah?
10: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
13: Suara budaya Bali.

0: Ingin rekelan rai jero gede niki ten kerasa galas sampun nampakin jam dah sesemeng niki menawi ter terakhir niki wentan penekanan maling ngini napi sani sampun kebibagari rai nene mancing.
1: Ide dani sayang sami napi sani unggah di tiang ibabu niki daging ilmu pengetahuan sani patut utawi kita harus laksanakan bersama demi kebaikan bersama dan sehat bersama, sehat lahir dan sehat batin, asal tidak diselewengkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yening ide dane mepi kayun jagi kecunduk sareng titiang. Dados kita konfirmasi melarapan nomor WA, konfirmasi bukan konsul DAP bukan. Nomor WA 081 338 588 956. Nah, udah pelan titiang matur karena kecepatan dan lain sebagainya. Yening ten uning nomor teleponnya Rarah Mantan titiang ring Banjar Ben Biu. Desa Peguyangan Kaje dan Pasar Utara. Nggih. Darah jero mekel gede uning sami tiga nggih. Menawi kirang langkung uning ayang titiang daging resi jero nen kandung pat dwe anunas agung pangampura. Ngiring kita belajar sama-sama
0: nggih. Inggih. Matur susama jero gede mekel madhes kadeng nggih sampun rawuh ing raine de mangken. Anunas sampura menawi tawentani watur talar penyangrannya sane kirang niki jero gede. Ingin rakalan rai rari kedumun titiang nyarangin ide dan nereng acara puniki melejebas wentam beli gede duta sani pacang lantara acara-acara reng perempat kantos puputnya jam 3 sore sedemangkin acara puniki puputang titiang untuk para mas Santi ngering jara gede
1: ngering om
0: Santi om.

Akhiran Rai, pemerintah Provinsi Bali memperkuat kerjasama strategis dengan Republik Rakyat Tiongkok mulai dari pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL. Transformasi digital hingga pengembangan ekspor komunitas pertanian Bali ke pasar Tiongkok. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Bali Wayan Koster dengan Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar, yaitu Zhang Xinzhen, di kediaman resmi Konsulat Jenderal Tiongkok di Denpasar. Dalam pertemuan tersebut, Konjen Zhang memuji perkembangan pembangunan di Bali di bawah kepimpinan Gubernur Koster. Konjen Zhang juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bali. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
1: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekelan Rai, Sane Arse Tatas Unding Piala Dunia, Sampunang Berika Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI dan Pasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten, Rekelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kalih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rakan Rai, Pemirsa Sang Sami, Sane Kantun, bergabung Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Demugi Sang Sami panggihin kerahiwan, sarang kerajangan. Ye, mengali kecunduk sarang titiang gede duta, ring acara rahina ayu, ring rahina sanis cara tanggal 16 Mei warsa 2/6 likur. Nah, sana makin deduta pacang nyarangin rekan rai ngawit jam dasa kantos jam telu ngeh, jam telu sore makin. Nah, ring acara rehno ayu makin deduta pacang menyajikan iki taman penasar ngeh, sana menjudul Dharma Stiti ngeh, rekan rai ngiring piar sayang sarang-sarang.

0: Yes.
1: Kantun ke sarang. Kumpulan RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: Inggih. Sekadi sane sampun memargi reng acara puniki, wenten salah sinungil cakepan geguritan sane jaga wacen titiang darmo gitu yang titiang rin sesampune punika raris darmo tule yang titiang tunas titiang tur maning blik bagang titiang daging pawocanan sang merage kawi pemekasnya ni angin titiang penuntun angin titiang sepat siku-siku eritar kalau meperwerti iriki ring jagati ingih titiang sampun urumase ring pedewekan titiang puniki tamat pisah. Punika mawinan nenten lali titiang lungsur agurna pangampura majeng ring sang merage pratnyan wicaksana pemekas ring sang sampun poragayan wacana pati jayeng lengkare miwah jayeng rasa mangga suwe cugi nyinampura yang ringine ketametan titiange puniki ingih dumadak suwe-cuwe desang yang ngaji Saraswati ngicien titiang penuntun ngicien titiang pengresep durusido sumatera memargo acara derwini ingih kadiasa punika pamurwaning atur titiang sani mangkin acara wantah jago kawitin titiang om awi genamasu.

kawinan sapa sirojo sane tuno yatno napi malih ampah materake rikalaning mong hargi dariko mojanten.

kang ring sajroning ayuso pasti kau sampun wordo sampun lingsir kehanan desan meratu.

kadiangan ijo setateng lanang welas asih mante kering sarwo perani sarwo maurip rikire.

0: deg-deg pekayonan itu anak kelincir makawinan sekananing budo putih kalau kali saning waso kenake punika mah kesami padu adung padu meledak.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

punang jesani madarawe dari para mana iba buron kadi imacan punika sani sampun ketah ke bos galak sida punika dados ning kematian manasane tersnelas.

Aku nika sampun memang imacan sani pini kuat pasti ke memangsa kadi beburon sani jenik-jenik niki lian badan dosne imacan menyunyuin kadi ikidang ikanjil makum iwasan lianan.

Nenten iwang kadi atur di tiang iwawu kalinganing imanusa sani medrewi rasa.

Basudewa mutuk bakame ke baos jengnya teke asah asik asuk selumlung sebayan take ngemargi yang welas asik iri kalaning sampun winten iri kering telenging pas ramani desang meragus judi.

diatur di tiangi wawu punapi jeide hari kalaning micaya ngaji kawaruhan saat makane kadi desang yang surya hari kalaning ide micaya yang sinar mangdeside galangjak.

0: inggih sareng sami sanedahat wangyang titiang sanet kantun susatyo miarso yang acara taman penasar giring tunas mangkin napi sanes sampun persida kawacian iwawu sang tut yang manardo Agusti Sumadi titiang sampun kenton para istri sareng sami kawiyaktiannya ni wiyakti akeh sane sandang tunas teh kadang Gusti. Sane pacang beli bagang ring tepengane puniki sakewanten jejah manah ditiang Gusti. Jejah manah ditiang sangtut. Nyah hatin tiang man. Jejah manah ditiang yuruh.
1: Abis jejah mendika orang jejah saling
2: tiang.
0: Maksudnya napi.
3: Asal subuh tiang. Asal subuh jejah sinjang idang nyujuh
1: pasti. Aneh ngeranang jejah tunas.
0: Niki agak terbentang usul santut. Napi nyoman biasa neng usul. Oh, yang saget nyah.
2: Nyul. Jo, jajah kita aku ni.
3: Bapan biasane nak kenyang ngeraos jak biar liuna nyauh ni.
0: Eh, jadi
3: pasti.
0: Jadi pas kaliwat hati-hati dah kata Gusti.
3: Hati-hati.
0: Pasang. Di pas kaliwat hati-hati ini kan bisa matan batis bisa bekapluk. Pasti hati-hati.
2: Hati-hati. Masih oi. Pasti hati-hati.
4: Benar semua. Tugas ni ado nak ngebut,
1: hati-hati.
4: Nak motor, bos gitu ado nak masaut. Dijo ya kal nyungkling nas gitu. Oh gitu nak masaut. Ternyata ane ngebut tu si kalulung yo.
1: Terus ada ngebut tu dah?
4: Ah, karena yo bertegang, hati-hati. Justru ane ada yang ada yang kalulung.
0: Nah, bolehlah. Patut nikah sana jajah ritya ring tepengan api. Wenten masalah sana akeh mana nenten ahne jemak yuk neh ane bebersihin ke jemak masih banyak sana jajah hati cian masalah tempragatun nikah sana jajah ritya sana ke bawah sebabu niki
3: nih.
0: Mungkin ampura pambangat pisan pemekasa sapu niki Gusti semeton sarang sami nuna sampura yarien dan kenten ring sang pratnyan wicaksana sana sampun jayo lengkaro jayo aksara dan kenten Gusti pemekasan ini ketiba mungkin mantah jaring para anom-anom jaring para alit-alit
3: dah mudi sekadun-adun
0: pemekasan ini makna ring sejroni ngirago ngagam mo agama dan kenten Gusti makna nenten ngirago jik magamo KTP
4: di KTP misi agama gitu
0: dan kenten
2: agama Hindu, agama Islam agama umat TP dan agama TP
0: mo agama KTP KTP dan kenten ya
1: artinya dia KTP itu harus misi agama gitu agama apa pang dendu dan kenten
0: Niko sampun menjadi keputusan kadiasan Niko makin out-out dan kenten-kenten ya KTP keyakinan tanpa pengetahuan ning agama kene ning contoh mungkin agama Hindu mensubaya gitu ngerti apa maksudnya ane madan kene catur asrama
1: ing nama
0: nah itu nikah pemekas
3: kawinan mangdan mecing ingin nepe napi agame punika sesolahkane napi kesolahkan yang jauh pejal agam jauh ya
0: ampun tetep yang tua
3: jauh karena dia napi kesolahkan liku juga agam joget makin mending joget
4: bumbong kaget kan soalnya ponari ini muda selesai gigal jauh jadi jangan terus tapel tua kayak yang tapel tua ngerit
2: biar orang nih ratnya simben dan nih mau sembucing
0: nih banyak nge-match mungkin tadi pernikahan santut wawu nge-match mando wenton bersatu adung
3: adung
0: mungkin ke bawahnya mungkin wenton ke bawah catur asrama pemekas daripada alit-alit ya nomanome mando iling dan wenton catur asrama wenton papat asrama niki menawi genah atau faso dengeh
3: sedut
0: asiki
4: Brahmo cari asrama
0: kaping kali
4: gerahasto asrama
0: kaping tigaannya nih
4: Wano Prasto
0: kaping 4
4: Biksu
0: Aji Sartus
3: ahli ini Sartus gimana mau benar
4: nenek lain aja siu man
2: tergantung aja mak nih aja siu ya siu man
0: gitu sih man wah man bagus nih nilainya 10 wah nilai tertinggi yang paling tinggi Sartus ya saya nge-match bagian ini ada nggak mungkin Wenten sane kabaos catur warga. Tenten nggih. Catur warga ini napi nika?
1: Papat masih nika.
4: Karmo arto
0: karmo mukso. Talor catur warga niki kabaos talor catur puruso arto. Arto yang teni wang antuk metegas talor tetujon. Nenen. Nah, fase ane papat niki catur asramo ne puniki tetujonnya ne. Catur puruso ardau nah ngemir semakin kadi pernikahan sang tuh dewa bu ngemir semakin catur asramo ya catur warga one
4: catur asramo niko diubungkan
0: dengan
4: catur puruso ardau
0: catur warga ngemir semakin nikau
3: indah ya adong adong
0: mungkin adong adong semakin sana kapetamo catur asramo napi
3: beramo cari
0: sana ketujuh mungkin sana ke artang puruso ardo saking catur niki napi
3: darmo jawab kewajiban
1: ilmu pengetahuan
0: darmo ilmu pengetahuan rero awin pada waktu beramo cari niki ngeruruh lah irado ilmu pengetahuan tenang pun ngemis niki catur asramo sarang catur puruso ardo
4: dan ini berjodoh
0: nih padut fase ini mencari itu dengan
1: nyambung
0: nih sana kaping kalih mungkin
3: ampun sarang geras tuh,
0: nih geras tuh,
3: wow Arto nih,
0: sarang
4: kamu,
0: sarang kamu, Arto kamu,
4: rong, yang bang anten senawang kamu,
3: mawinan ngale Arto tuh kamu main, bin kamu bin main, bin out, ulian kamu ulian demen
0: masih,
3: yang gaya dan demen jenuh
0: itulah mencari kesenangan makin kamu nenika kemudian mencari harta benda tetap kali pernikahan pergina mendasar
3: bandarmu yang nomor kamu nenika patuh
0: keinginan yang sampun makin keinginan rega mendasar bandarmu harta pun rauh dengan dan
3: tapi jejak berdasarkan dalam aja
0: pernikahan
1: ini dasar dari ini
0: dengan dan sampul kenton fase yang ketiga
3: mungkin
0: fase yang keempat
1: biksuko
0: mapan berat pacang ruruh arte tujuan melihat sikir tapi nikau
4: mokso
0: ternyataan tuh satu fase udah mokso dan nikau diperlukan dua fase wano prasto sarang biksuko pacang udah mokso niki
3: walaupun nikau menyepikan diri
0: nih
3: artinya nikau melajah bin kembali melajah belok melajah bongol melajah buta melajah kolok dan
0: betul
3: untuk menyepikan diri
0: nih
3: untuk udah biksuko biksu udah pun indi yang pun sanyasin
0: nya saniasin ton saniaso
3: atar
4: saniasin na ide-ide kijau ide-ide
0: nah niki pas petaken Gusti Wawu kijau ide-ide yang sampun diraga ngelara make berah mencari sampun pupuk
3: graste sampun
0: napi sampai S3 kenton sampun mending segoding berah mencari sampun kenton makin nincap graste pacaroro arte kamu
3: sinar lah piana
0: sampun nika rauh makin sang meraga bingsuko
3: ide-ide kan
0: tanah petik tanah petik
3: dan mula apa ke petik men
0: tanah kudet oke tanah tanah petiknya sampun napi sang tut sampunang sangtut puput ring gerah hasil asramo kewanton pacang ruruh ardo kamu nak kari kantun masih malih kali
3: nu kari masih
0: kantun malih ke kali sana pacang tincap sangtut wano prasto sarang biksuko kangyang dumun meniko sangtut nih sampunnya kemelekatan dengan ardo Tony bakat ngerago, kalau kau melekatan ngajak kamu nih bakat ngerago, mungkin dulu ratu bertaruh sampun bancut dulu urip jangan pangkleh panak tiang malu,
3: pengantin cucu
0: tiang malu.
1: Tapi ini,
3: tidak ada cucu.
2: Kayak tiang lah mantu bu mantu. Udah cucu aduh. Dong demen nih tiang tuh ngatur ngantos yang ngati-ngati panglah mantu. Udah cucu nanti mantu bu nanti.
0: Nih, mungkin waliang mungkin kesatuan ini ke mau ini raris winter pos raman ring tengahing alas.
1: Alas.
0: Yang wantah patut idealnya ngeruruh ilmu pengetahuan Brahmo cari niki ke pinggiran kota di tengah hutan dekat tadi guru kula wenten riko sang wana prasto taler ke hutan sang merago biksu ke taler ke tengah yang alas menyepi ke dadosannya sana hidup di kota gerahasto asramo ke wanten akhirnya sampun terpilah-pilah tempat di kota gerahasto.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akaran Raya Dinas Kesihatan atau Dinkes Kota Denpasar menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus dengan menjaga kebersihan lingkungan serta menghindari kontak langsung dengan tikus. Virus zoonosis yang ditularkan hewan pengerat itu diketahui telah terdeteksi di Indonesia sejak tahun 2024 lalu dan kini mulai menjadi perhatian publik. Kepala Dinkes Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati, mengatakan pengendalian hantavirus harus dimulai dari pengendalian populasi tikus di lingkungan permukiman. Masyarakat diminta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat guna mencegah perkembangan hewan pengerat di sekitar tempat tinggal. Selain mengedukasi masyarakat, Dinkes Denpasar juga menginstruksikan peningkatan kewaspadaan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga laboratorium. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya.

bali kelantur di tiang tur ke bawah kadi lingih kiden nak poraganan duwi kadi mina kadi kina kelingsir hari kanyakan bulan purna.

bayang danu punya modasa

ning ke bawah bakti kering peraganku sami pada mapupul sake ngaturang punya utawi

tenan aturan modal sampah tin ipun parodisione magesan.

para sisian bapun nasre bawon nasir. Kue kimu tamu pisan mahku tamu pesan tanu aturan.

Gitu masih mau balik. Ya nih para demen mamulan-mulan. Gitu masih kewah. Kewah utawi sukil. Bakat umuh hasil itu ini.

Dengit para atu di dani para pamiyarse sarang sami sane banget uang yang tiang. Sane ke bawah suke duke sugeh make miwah tiwasi punike.

Andan sampun mangkin enten sinah keuningin dawaning sami punika wit sangkaning karma wesanane Duk Pandrestiani sampun ini.

Maning wit sangkaning dana punike ngewetuang suke wirye muang sugih ke bawos jantan sampun nenten pajang muntak mantik malih mekarye kadi ke bawos megaih kanti banting tulang.

0: Indawaning yang sampun seneng punika nanam memula sane becik dan ya kantos tuyuk ngerarah kesukane doaning asing karyanin sekancan karyani punika pacang mesari.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Semeton di tiang sarang sami sani sampun kawaciani wawu boyo ke puniki sani wedar saking sang poragayan guru
3: dengan
2: nah niki mangken fokus sang dumun baosang ering sane ke baos guru
3: sengkenton guru
2: ngisake wadon ampura dumun ering sang merago pratnyar wicaksana ampura sekadi sane sampun-sampun sering aturang titiang irago ngatak wayah sengkenton ya
3: tapi ini doang
2: nongklang antuk niki sengkenton ampura pang banget pisan napa mekasnya ini ya ketiba ring para anomanome ring para alit-alit sengkenton santut mangdo ngancan-ngancan dari setelop melajahkan ringinde agamo agama-agama nirago mangdo nenton sesai di tiang matur mangdo nenton sekadi agamo KTP keyakinan tanpa pengetahuan yakin ya irago tekenin agama-agama nirago pemekas dengan agama Hindu pengetahuan ini niko irago ton ngelah tu genton banton yang mula gitu ke banton ini genton yang tutur aniko demun semeton di tiang sarang sami saking riko di tiang ampurong saking riko bun di tiang demun satuun niki riantuk winton bos sapunil setungun urip kocap dan dados irago tanpa guru. Nah, niko bos setungun urip irago dan dados tanpa guru.
4: Pukendan, apa niko?
2: Oh, nang terus.
4: Yang kendan yo, artinya mon motuoh tiang mone. Nu ya tadi mau guru kendan ya guru.
2: Tadi petakian yang murimit wau, yang umur amon niko kanton ke patut menguru dengan kendan ya.
3: Kanton belajar.
2: Long life education.
4: Begini saya
3: kanton belajar.
4: Lebar
3: mau kena motor bahasa Inggris. Untuk ke mau ngerti.
4: Long bisa ban.
3: Ben dagang PCBN mesti ngerti. Long life education. Long life education artinya ketan long ane melahir.
2: Artinya irago belajar suhumur hidup. Mawin mawin tos deka besar tungun urip dan dados irago tanpa guru. Contoh contoh mungkin mungkin umahnya mungkin bangunannya mungkin inayang pasti wenten guru cian guru
3: sikut guru
2: tapi
4: dasar
2: sako
4: biar nyelak
3: maluin kan guru
2: niki sako suku mawinan ke bawah suku guru inayang ya bangunannya yenten medaging sako yenten medaging suku guru kekudian bangunan kan perlu wenten guru sampun kenten rarah mangken ring wawaran di wawaran anecen misi guru. Nah inilah keyakinan tanpa pengetahuan pasti nggak nom-nom kan bakal ketarang bakal ketarang agak ing mesin nawa di jauh di kau
3: di Sangawaro dan
2: wah Sangawaro dangu jamur gigis nohan
3: bah Sri lah boy Sri guru
4: Sri guru
3: Sangawaro Sangawaro
2: tungleh Arya ngurukung paliron was maulu
3: oh Sangawaro Sangawaro
2: redite somo angaro budo waras pati sukro
4: sani canyang canyang canyang
3: jani maro ini sopana dada budo pati limon enam yo ngato mau sih ngerti
2: Asto Waro Seri Indra Guru Yamor Indra Brahmo Kala Umo
3: dia ngetang Seri Jak Umo
2: kayaknya lu mana Seri di Umo
3: lah pada di KP jadi
2: ampun makin wenton ring Asto Waro ini kebacaan ini kudus wenton guru ini ke ring sejuruh wuku terdiri 7 hari mawena wenton raris wuku tanpa guru
3: Dibakar ya tenang. Tadi mana nih ya?
2: Yani astawara kudus. Yani wawaraan tuh 7 hari. Kan lebih benar-benar itu ada wuku tanpa guru. Ini tinggal malu. Ada guru nih apa sih yang di wuku nih? Asal subuh wuku tanpa guru dan dano sang pocap irago ngawet yang makario. Makario napi jo. Riantuk wuku nih kok tanpa guru.
3: Kalau macam ni,
2: tanggal panglong hubungan di lampu nama yang ningkal wong satu mino manuk taruh buku.
3: Berarti, awe no fokus.
2: Awe no fokus ya raganya tuang guru di tepengane yang ini ki bangunan nganggon guru buku enten buku tanpa guru. Niki kan kebetulan nak amupoh. Nah yang mungkin luang ampun cecedet kenang itu pindah nih malu luang kekeblak kembang kekerumpung kenang nih luang tapi tanpa guru artinya napi tan mupo
3: dan mupo kenang bermupo dan ngoras
2: tan mupo nih pupo pegamuan nih nana pupo pelegongan nih nana apa tabut lu pelegong apa pelegong bawa
3: pupo lu bawa dan
2: bawa
3: sudah jadi pada boleh bawa gede kenang tapi tan pakat les jauh yang bawa dong
2: lain nih kau kan sing sedang eh kan tan mengguru makin becek makin suaran si A atau si B metemang dengan tan wah metemang ya
3: tan mengguru suara
2: tan mengguru suara ni temak pupu apa
3: dah kena mending dandang lo
2: si nombak ke pangkor apa ke durmo
4: apa ke dandang pesan apa man Adri
2: nah Niko yang Niko marah pupu bayangkan maka kawin
3: dan misi guru
2: pasti misi guru
3: ya, pasti ya punya tan misi guru kok dia
2: awen lagu sama guru kocap ke guru gitu ya kena itu ke kawin itu ragu yang ngerti di bidang itu
3: nih tapi ya benar tan sama guru ngawak kan ada dah benar
2: kawinan
3: tulah yang raja sama wiramo nakar jak guru
2: patut nih kau
4: jak guru naja nyong
2: Jangan lupa guru Mudah-mudahan guru tanpa sisio kocap ke bawah tung.
4: Dan masih becek kan
2: nampak dia guru tanpa sisio nya kan ngadaan guru sing lang sisio
4: iya nak biasane kan mentan nak buka niko nak ten bang aku bisa nak peran niko
3: awal guru berarti ya nak asal pun nak bang aku bisa berarti ten guru
2: niko
3: nak bares
2: berikan
3: pelajaran
2: ke murid ya nanti ini yang belum guru sing tadi takon bahasa masih kita bahasa
4: iya nge
2: tau cik takon itu dari ide bisa ini tuh sing beli bisa tembok
4: do kemau laku
3: aku mau lakukan bekerja saya jangan tahu macam apa dan malah sedikit yang dikit dia yang berona orang yang menanggal pengelong asing asing hubungan dikit justru kesalahan ini modal awal yang menjadi kebenaran mau ini nak modal agama KTP kok dia bawa di
2: dan
3: masih ragu mau gambar kita sih lah nama dasar
2: padut mah
3: yang niko yang dipelit yang
2: ini maksud pelit begini
3: nah
2: bukannya salah nih keliru di tepengan di jane irago jadi kenyatuan unduk guru ane dunia dan sebelah berhentian kan man kalau unduk ngalih pedewasa ane itu aduh tanggal panggelo ngalih dewasa ini naknya tuang guru kan terpaksa pegat dan isin tian tanda sedok malu don't entry gitu artinya demet lap gitu artinya
3: itu yang cang sat waro sat waro beli sat waro beli kan di asto waro
2: bener nggih. Nah, amun iku dumun teran pangkat dumun je bos. Pangkat dumun je bos.
3: Kene demen metakon nih.
2: Pangkat dumun. Nah, sampun dari sekitar dengan ya. Wau nyama teng guru, bangunan wenten guru, ring pewarang wenten guru, manusone paling akeh lah guru. Nah, yang ya, yakin apa pitan? Jangan santai, kok makin manusia, paling gak kayak berbe guru. Sama ada,
5: mungkin guru aji.
3: Meri liung lah. Yang bela mau sholat Jumat, guru sungguhan, guru mereka jangan tu.
5: Guru aji.
3: Sekarang ni guru mana ada?
5: Guru orang,
3: guru begino tu.
2: Duga si raga lekat, kelekat deh, bani meme. Ke Kardi, bani bapo, kesambat napi ni ke? Kau guru rupa kau.
3: Mana jangnya saya dah dukung.
2: Baru besik manusia madang guru. Itu deh.
3: Nih, meremak.
2: Ane nomor dua di subuh cukup umur apakah di PAUD pendidikan anak usia dini apa di TK masuk lantas ini ke sekolah SD SMP SMA
3: gitu ya SMA SMA
2: atau SMK guru apa
3: guru
5: pengajian
3: cuma apa ore balu
2: ini oh dak duo
5: man mara kena dini nama kena borang
2: nah mo ampun rago tak lu sadot kale ampun kau ampun kenten dia ada kelekat ditakdirkan lantas sudah kelekat makin rikir dengan Indonesia dengan dan ya pemerintah ya
3: menuk kepada pemerintah
2: nih guru tapi ke bos
3: guru wisesa
2: guru wisesa pun tinggal lekat makin irago niki wenten sang sane utama ning utama sangkan para ning dumadi tapi ke bos
3: guru suwadi ayo desa yang widi pak ada bensik
2: tapi pengalaman nih
3: nggih panco maho guru dan dene
2: nika malah
3: pengalaman di jaman tuh aku guru
2: nika ingin guru mau weneng melajah mungkin weneng guru kula nunas mungkin bos weneng guru waktro
3: nggih
2: wenten betara guru wenten betara adi guru tekenang
3: nggih
2: kudang guru kan
3: durung malah meguru dago masih nak doa dengan guru ni kan ulah di dago meguru asal boleh dia gun ulat kan sesuatu dia gun guru pun
2: dengan guru
3: ulat dan luwong ne wenten contoh hanya jelek aniten sandang tulat dengan dan
2: patut
3: do ke kita cara dito mapan jelek nah pengidang jeneng kita cara yo ni kan tertato guru masih raga
2: patut patut ni kudang guru kan dia raga ngelah
3: ni kan tiga raga meguru ken i tapi ada nih ibu buron raga meguru duit
2: buron nih
3: i gunung raga meguru
2: sana chen raga meguru aja ibu buron
3: ibu buron umpamo iraga dengan kesetiaan ikulok dah usah setia
2: nih
3: ke raga pengbisa setia
2: patut yang macan pun mungkin galak
3: nih
2: tanya kalau ngamah
3: mana ngamah macan apa nak nih nah ni kau dah kau tulat percaya
2: kau kati siksa kati panah
3: kau manusia di kian kian
2: tu kau
3: dia dibuat di kalim
2: dia kita ingat yang sama tu kan anu pak bagus bagus
3: pak bagus
2: ni begitu kian kian entah maksud
6: ni guru ni kau kan sami mau nyawa bernyawa istilahnya
2: ni
6: Wenten masih guru dan bernyawa sekali togol ni ke sambat
3: dengan sambang gunung batu
2: nah ne terima kasih banyak deh maunya arah kita pembicaraan kita ke sana juga apa yang dikatakan tadi oleh Ima Dewi Nyano
6: pun aja pesan
2: Rianto Napi Wenten kaon taler kawin tenang sisio tanpa guru tuh yani ada dah dua yani. Besik sisio ane tanpa dua jenis sisio sisio ane tanpa guru siki nomor kali sisio sane nenten pulih penugrahan guru. Kekali niki. Dan disinilah kena dia Bang Mange Kelayo. Sisio tanpa guru artinya pun abisan tuh. Jemak gaya kini, melajah kini, itu bakat laksanaan kini, bakat laksanaan itu. Yeah. Sisio tanpa guru, kan ekolayo juga seperti ini kau.
7: Ekolawio.
2: Ekolawionya, jadi seorang orang ini kau. Itu kawentenan guru, murid tanpa guru. Sampun kenten, wenten harus murid tanpa boleh penugeran guru. Bacara bapaknya ekolayo maksudnya. Tengenan. Disampun dari Juno ke tengah alas ya mau boros wenten cicingan bak medaging panah setelah ditelusuri Bang Bang Ekelayo kocap niko dan lain sebagainya dilihat patung ni drona akhirnya minta mungkin rinsang guru drona mandang merestui dan kan tidak direstui niko sampai tagih mungkin inan limo sikinge seperti niko ini tidak direstui pitakian mungkin kengken ke sang morago sisio yang tanpa guru yang tidak direstui oleh guru kengken pernah dir dan jenak kocap sang yang sastra melinggir riko yang betul dan jenak sang yang sastra melinggir riko ring sisio yang dua kategori dan ikin
8: padahal sambut muda panting nak belajar
2: ngeh banyak mereka itu sudah puntak pantik belajar dan jenak mungkin sang yang sastra taksu ane dorong melinggir sebelum mati lar ring sang sisio niki dorong melinggir taksu memati lar kentonya kocak baca bakat baca dengan sana kaping tertiga kengkian akibat sampunnya puntak pantik jadi margi kadiasa puniko yang sampun suka dimekusu pesuwanus setelah niko mungkin keluar api. Tengah-tengah kosot tuh gitu tuh nebel nak
8: kadang dia mau pelincar anu
2: nih kan kene tapi ada nih kayu ngajak kayu udah kadang
7: kosot
2: mekusut
7: dan deh mekusut yang di bidro
2: yang mendasar asal katanya mekosot nih sampun harus mekusut nih ki sepatutnya nih sesampun anus keluar api yang terjadi bagi sisio sane tan boleh penuguran guru kemudian yang tanpa guru anus kewanton keluar mak tidak pernah keluar api
7: otak pandek usut sing suapi itu tadi jak lo dia orang itu sopun yang anus yang bidang udah bim mari takwanan baguan prono nah bawahnya nama
9: wentan masih anu
7: Bagawan Rono.
2: Oh, Bagawan Rono, Bagawan Rono.
9: Wentan masih biar Wentan nak ngerawas yang kenten guru. Kene Made dia nak bisa tanpa guru tiang kenten buat nenek.
2: Eh,
9: kenten yang dikonge.
2: Coba.
7: Iya, tengerti.
9: Ada yang gede, ada
7: yang gede, ada yang gede.
9: Yang bisa tanpa guru tiang.
7: Nih ada nak kenten anu ragane orang yang bisa menggening dikit nak ten mengguru.
9: Iya,
7: meni jauh dia bisa undang-undang yang dikaset-kaset. Coba guru
2: di samping di sini ada nak
9: kaset.
2: Namun buat aku aja dua. Tiada nu. Ada yang maja aja bisa aja kalau tidak ada muncik itu tu. Kan kita kan buat ada bisa anu je dengan dia. Kau ni guru anu
9: artinya ningang tu.
2: Yeah, nak patut, patut, patut. Nama Wen niki malah kedek angin-angin penguntat dengan dan tuh. Wenten ring resto peguron-guron, wenten ucapan boyo jo sangkan yang bisa utawi dan bisa. Nah kembali ke satu dunia. Nih ring resto peguron-guron wenten tidak bisa dan tidak bisa bukan itu. Dadi kencing nanti. Bisa kulo sing dadi.
9: Medio sang liko.
2: Bisa kulo sing dadi. Dadi kulo sing bisa.
7: Aja ya bisa buat jin sing raja kulo sing dadi dadi
2: sing gitu. Tidak sing menang.
7: Sing menang.
9: Nah, nika kesekati ngongo margiang wedo misalnya.
2: Bisa, memantau bisa. Tapi sing menang sing dadi
7: sertifikat sing menang.
2: itulah kembali ring peguron-guron bisa dan bukan bisa dan tidak bisa, tapi dadi ikin sing dadi nyen sing nadiang.
0: Nah, len guru
2: sang meragu guru sing nadiang.
0: Bawinan gendingan ane madan dong ada nawak bisa tuh kan liu udah bosin kanggo tetap sepanjang zaman kanggo kembali malih kaitkan mungkin ke dadi sing dadi ding.
2: Hey,
0: mensira nadiang nak len. Jadi ragu nadiang kan tak mungkin.
2: Mungkin.
7: Yang bebelong bisa dadi ni kau patokin nak jenis banyak mobil, bisa kan mobil kadang-kadang aja.
2: Nah, tu.
7: Yang bebelong
2: bisa
7: umur SMP, kau umur
2: mana? Nah. Bisa, bisa,
9: kudu sing dadi. Sim sing lah.
2: Ani nadiang tu nyet sang meranggo guru wiseso pemerintah. Eh nadiang, uya diastun ya bisa kudu sing dadi. Nah jadi nyoman tadi bawa malu ke nyopir kita pindah malu bawa umur bertelung daso mimbuh pindah daso kibahan kita pindah malu eng bisa hekian Benio tadi
7: padahal uang lah siap
2: Benio tadi nyopir tadi bawa umur mengizinkan eng bisa
7: eng bisa
2: jadi benio tadi umur bawa bisa om el ni ngalah dong suka kan boleh dukau hidup ini
7: tadi kalau bisa jangan mobil sih ngalah
9: mobil sih ngalah tau biar pada tekan tuh mah
2: ngalah mobil tak gih utah tak pokoknya sih tadi patut pas
0: ngin amanika demun angin fokus ring ini guru kadia sapuni ke patut ring pada alit-alit ring pada anom-anome sarang sami patut ngewikanin ring kawin tenan sang ngurage guru yang dados bukannya yang dados harus irage hormat ngajak guru yang sakit irage ditegur oleh guru pasti ke sampuni ke demi kebaikan irage dejek cak-cak guru
2: dejek
0: guru sampunang kenten gurumu kapotake tekapmu
9: artinya niki kesimpulnya napi je karyane harus mengubu niko
2: harus
9: mengubu harus rago ngelah guru
2: nih sarang sami akhirnya harus meguru wenten guet wenten dasar sanikel angen irago memargi nggih Kang Yang demun amun iki
0: ke presida aturang titiang acara taman penasar kadi mangkin menyanten sampun akeh ini keiwangan-keiwangan pingkalih kekirangan-kekirangan titiang nenten lali wantah titiang lungsur Agung Reno pangampura sane mangkin acara puputang titiang antuk nguncarang puje paramu Santi.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro 4 RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

itu kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Yai, jam rorat.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

Udara, saking margi hayang urut nomor pitung dasa dan pasar kelen raih kantun kesaringin Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Muali niki kesaringin deduta ngiring acara rahina ayu ngih teras UMKM. Ring edisi sanis cara ngih tanggal 16 Mei warse 2016 likur deduta pacang nyaringin kedan raih niki ngawet jam 12 kantos jam 1 ngih. Nah, sedang mungkin deduta pacang ngicanin informasi terkait dengan info-info penting niki terkait dengan usaha UMKM utawi rekomendasi atau ide usaha ngeh untuk akadan rai. Yang ngeh akadan rai pindah ke pengawet niki asiki tembang katerin deduta ngeh niki judulnya WhatsApp Bro dari Pat WD.

0: Ih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz Radio Rai Kanton Serangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya kantun ring acara Rahina Ayu teras UMKM. Sana mungkin de duta pacang ican iki informasi terkait dengan UMKM. Nah, Kang Rai dan para pemilik UMKM pasti sebelum kita menentukan ingin membuka usaha apa, jenis usahanya apa, dan juga pelanggannya siapa atau target marketnya siapa, kita juga pastinya memikirkan identitas dari usaha kita, seperti entah itu logo, nama, pakai teks apa. Nah, Kang Rai niki namanya brand nggih atau merek. Nah, seperti yang diduta sampaikan tadi, nama brand atau merek niki adalah identitas visual nggih, jadi termasuk dengan warna nggih. Jadi misalnya UMKM Raka dan Rai menggunakan warna merah, seperti misalnya nih Pro 4 RRI dan Pasar nih menggunakan banyak warna hijau, jadi identitas visualnya nike adalah warna hijau nggih. Nah, selain identitas visual, ada juga nama nggih dan juga kata ataupun logo. Nah, semua ini digunakan tentu saja untuk membedakan nggih antara usaha Kedan Rai yang satu dengan yang lainnya. Nah, Kedan Rai ternyata merek Nike atau brand Nike tidak hanya sekedar nama toko, melainkan representasi dari reputasi, kualitas juga dan nilai yang Anda tawarkan ke konsumen. Nah, Kedan Rai ingin tahu seberapa pentingnya nama brand Nike untuk usaha kita. Ya, Kedan Rai nanti Deduta akan sambung lagi, nggih, ngiring mesandakan dumun melalui bos Deduta Pacang Muali niki nyarangin Kedan Rai.

Gender Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sira Wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sira Wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sira Wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kandun Sarangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, kalian rai muali lagi membahas tentang nama brand nggih utawi merek. Nah, kenapa nama merek nika penting nggih kalian rai? Karena satu, membantu konsumen mengenali produk nggih secara instan di pasar yang penuh dengan kompetisi. Selain nika, tentu saja untuk membangun kesetiaan konsumen nih, karena konsumen cenderung kembali membeli produk dari brand yang sudah mereka kenal dan percayai. Nah, setelah Raka dan Rai punya nih nama brand yang cocok untuk usahanya, yang bisa disarankan adalah langsung mendaftarkan nama brand tersebut. Kenapa? Karena nama brand tersebut akan dilindungi oleh hukum dan tentu saja hak-hak atas merek tersebut menjadi milik Raka dan Rai. Nah, untuk di Indonesia sendiri, pendaftaran nama merek atau brand nike menganut hukum yang pertama mendaftarkan dia yang gini ya, dia yang berhak kenten. Nah, misal nih, Raka dan Rai punya usaha A, terus tapi Raka dan Rai yang duluan nih bangun usahanya, tapi tetangga Raka dan Rai bangun juga dengan usaha yang sama dengan nama yang sama, tapi tetangga Raka dan Rai yang duluan mendaftarkan hak nama merek tersebut, jadinya Raka dan Rai lah yang tidak berhak menggunakan nama tersebut, kentan. Nah, keuntungan jika Kedan Rai mendaftarkan nama brand Niki tentu saja mencegah kompetitor meniru nama dan logo bisnis nih. Dan yang kedua, seperti yang Diduta ceritakan tadi, tentu saja untuk melindungi usaha Kedan Rai dari risiko digugat atau dipaksa ganti nama oleh pihak lain yang mendaftarkan nama tersebut lebih dulu. Dan yang ketiga adalah merek yang terdaftar statusnya akan menjadi aset nggih, aset atau hak kekayaan intelektual yang Raka dan Rai bisa wariskan ke anak dan cucu. Jadi jika ada orang yang ingin buka kenten nggih usaha dengan nama merek yang persis dengan Raka dan Rai, mereka tentu saja harus bayar. Nah, untuk melakukan pendaftaran merek sendiri tentu saja dilakukan dengan mengecek nih keaslian atau originalitas merek Raka dan Rai. Dan diperlukan juga dokumen-dokumen nih seperti KTP, tanda tangan digital, logo atau label merek dan juga nama usaha gitu nih. Nah, untuk mendaftarkan merek sendiri, Raka dan Rai itu cukup mudah, bisa dilakukan dengan online juga.

Nah, untuk pendaftaran merek bisa dilakukan secara resmi dan online di portal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Atau rekan-rekan RAI juga bisa langsung nih berkonsultasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Ingin rekan-rekan RAI mesandakan dumun melalui bos dari Duta Pacang Muali Niki. Nyakin rekan-rekan RAI.

0: Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau tetamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggi Kang Rai, Kantun Serang Info 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggi Kang Rai, tentu saja seperti yang kita sampaikan bahwa mendaftarkan nama merek nikel sangatlah penting ya. Nah dan iki duaning sampun ke bandar untuk kalah niki duta pacang puputan niki acara Rahina Ayu teras UMKM ye. Mele bos duta pacang wali niki nyarangin nekeren rai ring acara ngelila ulangun request lagu utawi megatreng yeh.

Akaran Raya Petani di Kabupaten Tawanan kini menantikan bantuan alat dan mesin pertanian melalui jalur aspirasi. Bantuan ini diperkirakan mulai direalisasikan pada Juni 2026. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kota Denpasar, Imade Utama, mengatakan proses penyaluran bantuan dari pemerintah pusat kini telah berjalan. Bahkan sebagian Al-Sintan disebut sudah dalam perjalanan menuju Bali. Salah satu bantuan yang lebih dulu dikirim adalah 100 unit hand sprayer elektronik. Bantuan ini akan didistribusikan ke sejumlah subak yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Pupuan, Marga, Selemade, Kediri, hingga Kerambitan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Rai sane arse tatas uning Piala Dunia sampunang mereka merikingi biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekalan Rai taler presiden biar sayang cerita unik utawi sane siosan ngeninin indik pemain bintang kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekalan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: Mudaras akan margi hayam urut nomor pitung dasa dan pasar kedon rai kantun sarangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Kantun sarangin niki gede duta ngiring acara ngelile ulangun. Sesi sanis cara tanggal 16 Mei warsa 2016. Sana mangkin deduta pacang nyarangin nakadun rai niki ngawit jam 1 kantos jam 2 witang eh. Nah sementon nakadun rai sana arsa niki request tembang, nunas tembang utawi megatre bisa langsung niki ngeh di 0361-2233-61 dan juga bisa niki nyolek deduta di 087-898-822-420. Nah juga bisa niki rekan rai nyolek deduta lewat Facebook tentunya ya dengan komen di postingan paling atas. Ya rekan rai deduta ini ya buka line teleponnya silakan rekan rai yang ingin request lagu nggih sane aksa nas tembang niki utawi megatra bisa langsung di 0361-223361 nggih niki sampun nonton penelpon siapakah niki sebagai pembuka. Halo Om Swastiastu.
1: Halo. Om Swastiastu deduta bagus kenal di Dewa Genying.
0: Hei Bu Perat cantik.
1: Asik.
0: Ah, bukan dangdut ini.
1: Asik.
0: Ege, Bu Perat asik. Penapi gak terlalu
1: lagi. Apa lagu ini apa?
0: Bisa lagu barat.
1: Lagu barat apa lagu rock?
0: Ah, niki lagu barat Bu Raya, Bali Barat, Tabanan.
1: Kalau lagu barat, God bless.
0: Ada
1: nih.
0: Nggih, Bu Raya.
1: Main lali bukan tabanan.
0: Ye, yeah, siaran iki kengken. Masa kalian dia. Ya?
1: Siaran.
0: Opak yang yen, opak di dutanya.
1: Bang mencatat dan dutanya.
0: Wis, nanti enggak.
1: yang meng bersailo dikit tinggi dan gede.
0: Hmm, gitu.
1: Yang judas yang bisa ini. Tapi yang demen bang mencelo.
0: Biang. Aduh, ya. Pokok
1: kelong biang yang. Hmm. Pokok pang mengelot yang on air aja deh duta gitu. Bani sing ya niki sira ni nyolek-nyolek.
0: Pang meklu.
1: Apa jerah.
0: Tante Jerman nih kan ya.
1: Kalah anak aja Ibu Vera. KDM aja langsung KDM. Aduh kalah.
0: Aduh kasihan.
1: Menyerah. Cepat-cepat tabu jerok. Ini kita harus pintar-pintaran.
0: Pintarnya selah.
1: Ya pintar-pintaran ini. Tenang apa jerok. Yang kamu jadi menggelembung yang dunia nih.
0: Ya Adi lagi menggelembung.
1: Ini agak jalan ngelamang-ngelamang.

0: panjang yang
1: nih. Bu Vera, sedurung lantur kita Niki mau request lagu atau salam-salam dulu nih?
0: Oh gitu.
1: Nah baru abis itu kita ngobrol.
0: Lagunya Gus.
1: Lagu ya.
0: Balik kulit lo, gaen adi tukang jahit.
1: Balik kulit
0: lo, gajah beli badek. Ada kerangin lo nage pipes.
1: Oh ya kita ke Bu Vera we.
0: Ini Gus.
1: Eh jangan dong.
0: Ilo kesalahan dong kan. Bu Vera tinggalin ke salon.
1: Masa gak pernah ke salon? Emang potong rambut di mana?
0: Ayo aja, paling-paling mau semir.
1: Kan pernah kan.
0: Apa-apa? Apa? Oh muda namanya Nenita.
1: Nenya nyolek tuh. Nenya nyolek tuh.
0: Oh niki-niki ya. Pak Bu Nyero di Sanggulang ya. Pokoknya perempuan RI ini mendunia guys. Menggairahkan hidup. Kita sebagai manusia biasa, pokoknya harus punya gairah hidup. Dia duta lagi siaran.
1: Bu Vera lagi menjahit.
0: Balik kulit lo. Jadi penyiar di pro 4 RRI ada ilo liu liu nage pipes
1: asik. Bejek.
0: Aduh nyasan Gus.
1: Nyak saja nih kamu.
0: Pang seng uyot irageng ngajak kuranan.
1: Iye duh makanya kelihat bahagia sekali hari ini gimana.
0: Aduh nih. Narainan kan tetap tiga rahino dalan sampun tiang ngemargian sedar mere gemainu tetapi tiang luangkan tiang ngale seger go seger itu nasinya nage sing tiang pasu ge lah kapal terbang yang lah toko meningkat satu stand go seger ke tunas yang lah yang penak cucu mantu pengele nyamo timpal panjang sami pekedek pekenyung ke penunas tiangnya go.
1: Ingin.
0: Ada yang mata suge, ada yang mata dua. Mati aku.
1: Beda lagu, beda lagu itu beda lagu. Itu di sesi dangdut.
0: Nah, kalau udah bang, bang naik nih, bujro.
1: Ingin.
0: Si bulunya nutang idonya.
1: Ingin. Bera.
0: Kamu kalau sama, ingin salam sehat.
1: Ingin.
0: Sarang Sami, Sani Mirang, Perempat RI, ngiring sarang-sarang sarang deduka nih, ke menuna seraga seger, seger.
1: Astukan, seger.
0: Semangat, gas, nge. Niki ditunggu, ada tamu datang. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ini semua Bu Vera dari Tabanan. Seperti biasa, Kadun Rai, Niki, Bu Vera selalu mengajak kita semua untuk yoga ketawa nih, biar bahagia selalu. Nah, itu dia tadi Bu Vera dari Tabanan. Kemudian Niki dan Duta buka lagi nih, Niki, line teleponnya nih, Sangka Titiang, ring 0361-223361. Nih, siapakah yang beruntung, Niki? Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dek Duta.
1: Om Swastiastu. Sirai ring titian niki?
2: Keceran, Dek.
1: Oh, Gung Biang Sri niki.
2: Pasti. Tapi gak terlalu, Dek.
1: Yang kena niki, Gung Biang.
2: Cuaca kunapi.
1: Cerah niki, cerah dan panas.
2: Gulam-gulamnya, Dek. Ben, ngeribis, benang.
1: Di kekeran? Grimis nih, Kel? Ye, Diki gak lama.
2: Ye. Anak Bu Vera. Ya, Bu ya langsung Bu Vera yoga tertawa deh.
1: Yoga tertawa. Semuanya diajak tertawa.
2: Perlu sing ke yoga nih deh.
1: Langsung Bu. Langsung nih ke Gung Biang. Gung Biang mau request lagu utawi megatren nih ki.
2: Iklan.
1: Mau request lagu atau megatren Niki?
2: Request lagu deh.
1: Oke, lagu napi Niki?
2: Tukang sampah deh, nah.
1: Tukang sampah.
2: Tukang sampah. Tiang.
1: Tukang sampah.
2: Ah, ada deh.
1: Masih ada dong.
2: Ada dong ya. Tidak ya. Itu semua deh, jauhnya aneh sama tahun perempat deh.
1: Inggi, kemudian. Inggi, rayu.
2: Jadi kita menjemput kelenalan muda deh. Inggi. Mana selamat sampai di jalan deh.
1: Inggi, sukses semua, kemudian.
2: Inggi, alam yang deh.
1: Inggi.
2: Om cantik, cantik, cantik om.
1: Inggi, sukses semua, kemudian Sri dari Kekeran. Nah itu dia tadi penelpon kita, ada Bu Pera yang request lagu Beli Kuliluh dan juga Gung Biang Sri yang request lagu Tukang Sempat. Titiang Tukang Sempat. Nah sekarang saatnya Ridutan iki bacakan ya yang udah nyenggol nih, udah nyenggol di Pro 4, di WhatsApp Pro 4. Iki Wenten Pak Ketut Sumarjo dari Bengkel nggih. Denpasar sareng Agung Ayu Chandra nyarengin nggih. Sukses semua Pak Ketut Sumarjo sareng Bu Agung Ayu Chandra. Nah, kemudian kita beralih niki Wenten Pak Iketut Pondok Sidabunut Bangli nggih nyarengin nggih sukses semua kadang rai niki sukses semua Pak Ketut Pondok Sidabunut nggih. Nah niki yang dari tadi nyolek-nyolek niki Tante Jerman niki nenek Tante Jerman. Nah niki Wenten Pak Arya Pak Astra maksud itu yang nggih. Apura Pak Astra Prayoga nggih sane nyarengin Deduta. Ya Deduta mula menjodoh kone jak Bu Pera jak pokoknya seru semotola. Deh ingatan jadi malam minggu. Waduh, tenang Pak Astra. Deduta kan pulangnya jam berapa ya sekarang ya? Jam 4. Jadi bisa malam mingguan. Nggih, niki Wenten Beli Ari Dinamika nggih saking Toh Pati Klungkung sana nyarengin Deduta nggih. Niki terakhir Wenten Pan Kaka dari Sanggulan Tabanan sana nyarengin Deduta nggih. Sukses semua sami-sami. Ya kan rai ngiring mesandakan dumun di Duta Pacang memutarkan iki lagu requestan dari Bu Pera sareng Gung Biang Sri.

Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti Piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitrayatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok sayap itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu Condong, Kakan-kakan, Putri, Arye atau Kadean-kadean, Panji atau Patih Manis, Prambangse atau Patih Keras, Demang, Tumenggu, Turas, Penasar, dan Prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh Turas, Penasar, dan Condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madye, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tubak Bayu Badung, Yeh Api Tawianan, Anturan dan Naga Sepebleleng, serta Padang Aji dan Budekaling Kalangasem.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Terus 6,4 MHz sekalian lagi kadang serangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Kanton ring acara ngelila ulangun ge sane pacang ngicenin request lagu utawi megadeng ge. Ah, tadi sampun diputar-putarkan iki dua buah lagu ge dari Raka dan Rai. Nah, muali deduta sangga niki ring lain telepon 0361223361. Ya, niki sampun wentan penelpon. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang Gede Duta.
0: Rajang Siang. Saking widang napi niki?
1: Widangan Sanur.
0: Sanur, Dini dan iya.
1: Nggih.
0: Dini. Kenapa gatra niki?
1: Tungkara kena-kena mantan gede duta wawu bangun niki.
0: Oh, wawu bangun sampun gini ngajeng.
1: Ampun ki sedang ngeten ki sejarang ngeten ki beli gede duta.
0: Nggih. Sarang kakek niki.
1: Nggih, sarang kakek.
0: Ah nggih.
1: Wayah sege sanur
0: nggih. Nggih. Iki pun api nika yang sanur.
1: Kalau rem-rem tidak niki deruta.
0: Wih patah niki, gulam niki masih.
1: Ini nampak saat ini patah posting.
0: Semoga tidak hujan ya, ini tadi yang ya. Ini
1: bongin hujan, itu kayak tadi
0: ya. Ini. Dan kemarin ngomong deruta. Dunas ya, oke. Tendang, tembang napi niki.
1: Napi tembang nih.
0: Ayo,
1: kita mantan ya. 100% lo saking kru tapak tujuan, mantan ya.
0: 100% loh enten.
1: Nggih.
0: Om niki dereng niki dereng masuk. Ada dos yang lianan.
1: Jodoh si Duri sakang Arumi.
0: Jodoh si Duri. Nggih, enten, enten enten niki.
1: Tu enten.
0: Nggih.
1: Kan tanda dah megatron ki nggih.
0: Nggih Kang Yang bungkus nek gatron nih.
1: Nggih. Nggih mengatur sudah makos kami sama tahun makos kami perempat nggih. Madang deduta, rajang tugas, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih, sukses semua Nini Dania dan juga Pekak Dania. Sampun nyarengin deduta. Male bos Nini sarang Pekak gabung di acara Pro Dangdut nggih pangten paling Pekak Ciatop kok bisa Nenek Dania dan juga Pekak enggak dapat naik kemarin kenta. Ini itu dia tadi Nenek Dania dengan requestan lagu Jodoh Siduri. Wali dari Duta Sangra Niki. Ring line telepon 0361223361. Eh, siapakah Niki di belakangnya? Nini Dania. Ya, Niki sampai mental penelpon. Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajeng Siang Beli Gede Duta.
0: Rahajeng Siang. Si Rai ring titiang Niki.
2: Mailin Rendan Pasar.
0: Mailin.
2: Mailin.
0: Oh, Mailin. Hehehe, Mailin. Berjumpa lagi kita, nggih.
2: Iya, jumpa lagi di acara Bali.
0: Nggih, ring acara ngelak ulangun. Punapi gak terlalu diki?
2: Ini deres, nah.
0: Hah, hujan, Rika?
2: Nggih, banjir di depan.
0: Dan pasar napi, Niki, Mailin?
2: Dan pasar selatan.
0: Waduh, wah ini bisa ke utara Niki kayak muruk Niki hujannya.
2: Tak kiriman hujan ke sana.
0: Wah tak tolak. Ege, Mailin mau request lagu utawi megatron Niki.
2: Penampi gatron Niki boleh
0: deh. Gatron tiang kena tentunya. Kalau Mailin penampi Niki kena nggih.
2: Kena baik.
0: Nggih.
2: Ayo temang ni, saking mau Ayu Saraswati ni.
0: Ayu Saraswati, tapi nyekti judul ni.
2: Mak kita mati.
0: Bi, mak kita mati.
2: Kan cuma temang mantan. Aduh Melin kan mak kita mati. Nak nasi selon hujan.
0: Nasi selon di Bali hujan. Ampunan Niki Melin. Niki lagunya belum masuk playlist.
2: Oh kenten.
0: Iya dadah sana lianan.
2: Mau diulik dadah.
0: Dadah.
2: Main hati nge.
0: Main hati. Nggih dek ulik sampun siaga niki tembang ne Melin.
2: Nggih lantur magatra cepat masa kami.
0: Nggih.
2: Jadi duta sane ganteng.
0: Heeh.
2: Rajang tugas semua antegala. Om, Santi, Om.
0: Ingin semua Melin, saking Denpasar. Semoga Nike banjirnya tidak langsung gini ya, nggak tinggi. Ya biar bisa Niki orang-orang malam mingguan pedalam, masa malam mingguan kena banjir. Nah itu dia tadi dua penelpon kita ngir karena ini. Jadi kita coba cek dulu nih, ada nggak yang nyenggol Niki di WhatsApp. Wah Niki ternyata yang nyenggolnya di Facebook Niki ngir karena ini. Niki Wenten Abah Waisel Samplangan sedang nyarangin di duta. Benten Pak De Apong Ring Klungkung Tegak Nyarengin Gesek semua. Benten Niki Beli Ari Dinamika Malih nge. Benten Pak Tu Tirta Kanuruhan Ring Tampak Siring Gianyar Nyarengin Gesek semua Pak Tu. Dan Niki Benten Mbah Mangku Prajepati sane nyolek Niki. Niki info dari kakek Dania Sanur untuk Kak Ciatop, katanya kemarin gak bisa gabung untuk Prodangdut karena wenten kesibukan nih ring sarang sari kita. Yesuk semua keren rai. Nah Niki keren rai doaning sudah semua Niki senggol-senggolan di duta bacakan. Mari kita putarkan Niki lagunya. Namun sebelum itu Niki wenten Tante Jerman yang bilang terus kalah Tante. Aduh coba lagi Tante ya. Nah Niki wenten ini Santa juga nyaring. Nge keren rai ngiring pihak sayang temang puniki nge.

Tetap Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kandun Sangin, P4 RI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, kembali dua ning ke bandar untuk anda nih. Galah niki duta pacang puputan niki acara ngelila ulangun ye. Nama le bos duta pacang wali nyarangin nakalan rai niki ring acara suara budaya Nusantara ye. Nakalan rai tetap saja ring 4 RI Denpasar suara budaya Bali.

Akhirnya Rai Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan Bali kembali menembus 5 besar pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang. Target tersebut disampaikan usai upacara pelantikan Wakil Gubernur Bali Iwayan Giri Prasta sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Bali masa bakti 2026-2030 bersama jajaran pengurus KONI Bali lainnya di ruang Wiswa Saba Utama Kantor Gubernur Bali kemarin. Ia meminta KONI Bali fokus memetakan cabang olahraga yang benar-benar memiliki peluang meraih medali emas, perak maupun perunggu sesuai karakteristik dan potensi atlet Bali. Ia juga meminta kepengurusan KONI Bali periode 2026-2030 di bawah komando Giri Prasta menjadikan capaian tersebut sebagai pijakan untuk meningkatkan prestasi olahraga Bali ke depan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

klan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, rekelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz Sekarang Raya Kantun Sarangin Gede Duta Ring Acara Suara Budaya Nusantara. Pasti ke Ring 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, Gede Duta Muali Nyarangin Nakadan Raya Niki Ring Acara Suara Budaya Nusantara Sane Pacang Kedagingin Terkait Dengan Budaya Tradisi Utawi Sejarah Ring Bali Nge. Nah, duta pacang nyarangin nakaran hari ini ki ngawit jam kalih kantos jam 3 nggih, jam 3 sore mangkin. Nah, pinaka pengawit duta niki asik ya, tembang kaaturan duta niki judulnya Salah Sasaran dari G.A.T.U.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

0: menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kantun Ring Acara Suara Budaya Nusantara, Pastika Ring Keempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kang Rai, Ring Acara Suara Budaya Nusantara Rahina Mangkin, Duta Pacang Dagingin Informasi terkait dengan kain tenun nge. Nah, dari beberapa hari kemarin Duta sudah membahas tentang Nusa Penida nih. Sekarang saatnya Duta membahas tentang kain khas kain tenun, nge, tradisional dari Nusa Penida, yaitu adalah kain tenun rang-rang. Nah, kain tenun rang-rang niki merupakan kain tenun tradisional khas Nusa Penida Bali yang memiliki tekstur bolong-bolong estetik nih, dan motif sane bermotif geometris berwarna cerah nih. Nah, kadangkali kata rang-rang sendiri berasal dari bahasa Bali, sane berarti jarang-jarang utawi renggang, nggih, menunjuk pada celah-celah kecil, nggih, yang terbentuk dari teknik penunan khusus untuk kain tenun puniki. Nah, ciri khas sane dimiliki oleh kain tenung rang-rang puniki yaitu tekstur yang berlubang. Keunikan utama kain niki adalah adanya lubang-lubang kecil di sepanjang pertemuan motif kain. Lubang puniki bukan cacat atau kesalahan, melainkan hasil teknik putar benang yang sengaja dibuat renggang. Nah, selain nikel, kain rai, kain tenun puniki memiliki warna yang cerah, nih, cerah dan menyala, nih, berbeda dengan mayoritas kain tenun ikat Bali. Sane cenderung memiliki warna gelap, rang-rang puniki didominasi dengan warna terang seperti merah, kuning, oranye, ungu hingga hijau. Nah, selain nikel, kain tenun rang-rang puniki memiliki garis pangoh taji utawi pola garis pembatas zigzag nih, yang berwarna putih tegas yang sangat kontras dengan warna dasar kain. Nah, itu dia kenai kain tenun rang-rang. Nah, gimanakah sejarah dan perkembangan kain puniki? Mali bos Duta akan bahas nggih. Ngiring mesanakan dumun asiki tembang Katrina Duta menjudul Dilema Palsu dari Lolot.

Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang pedang-pedang penyengah anggla derai
2: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kanton Serangin 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingat kang Rai muali bawasan inde kain tenun rang-rang khas tradisional Nusa Penida Bali. Nah, kang Rai untuk sejarahnya sendiri nggih, kain rang-rang puniki dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Pejukutan Nusa Penida Klungkung Bali. Nah, dahulu kain ini tergolong sebagai salah satu jenis kain cepuk sakral. Nggih, kain ini hanya ditenun untuk keperluan upacara keagamaan besar, ritual adat atau sebagai alas sesajen atau banten. Nah, pada awal tahun 2010-an kain ini mengalami modernisasi besar-besaran di mana kain rang-rang bertransformasi menjadi komoditas fashion populer tanpa menghilangkan teknik tenun aslinya. Nah, kain tenun rang-rang juga memiliki filosofi keadaan raya dan makna-maknanya tersendiri. Nah, kain tenun rang-rang niki ditenun bukan sekedar sebagai penutup tubuh nih oleh masyarakat Nusa Penida, tapi memiliki filosofi atau pesan spiritual nggih, di mana terdapat filosofi kejujuran dan transparansi, di mana lubang-lubang kecil pada kain melambangkan ketulusan hati. Di mana masyarakat Hindu Bali percaya saat menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa, masyarakat harus membuka diri secara jujur tanpa ada yang disembunyikan. Kemudian pola geometris siksaknya dan belah ketupat melambangkan hukum keseimbangan atau karma pala. Dan ada juga representasi alam dalam kain ini nggih, guratan motif lancip terinspirasi dari bentang alam Nusa Penida nggih, yang terdiri dari bukit-bukit kapur curam serta riak ombak nggih, lombak selatan yang mengelilingi pulau Nusa Penida tersebut. Nah, untuk motifnya sendiri niki Kadan Rai, motif kain rang-rang niki banyak nggih. Yang pertama niki wenten motif wajik nggih. Pola-pola hasil tenunan niki akan berbentuk belah ketupat berjejer rapat dengan mengisi bagian tengah badan kain. Kemudian ada motif biang lalang nih, pola garis-garis vertikal warna-warni yang tersusun rapi menyerupai spektrum pelangi. Dan juga motif siku nih, pola segitiga runcing berjajar yang mirip dengan bentuk paruh burung atau jajaran pegunungan. Dan selanjutnya ada motif porosan nggih, ornamen pelengkap religius yang melambangkan kebersamaan masyarakat adat Bali nggih. Nah, yang terakhir wenten motif pinggiran di mana hiasan berada di tepi kain berupa simbol-simbol alam yang bentuknya kecil seperti pohon cemara, daun bakung, kupu-kupu dan juga katak. Inggih kan Rai, gimanakah proses pembuatan kain rang-rang puniki? Nah, nanti kita akan bahas nggih di sesi berikutnya. Nggih, untuk sekarang Kak dan Rai ngiring mesandekan dumun.

0: Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting?
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Gender wayang. Gender wayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

saat ngaben, gender ditaruh di bade atau pengusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele, biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Udara saking kawasan Hayam Uruk nomor 7 Desa Denpasar, Kedan Rai, Kantun Sarangin 24, RRI Denpasar, Suara Budaya Wale. Nah, Kedan Rai, muali bawasan ini kain tenun rang-rang, kain yang khas nih tradisional dari Pulau Nusa Penida, Bali. Nah, Kedan Rai, untuk proses pembuatan kain tenun puniki terdapat 5 proses nih. Niki Deduta rangkum dengan singkat nih yang Deduta kumpulkan niki dari berbagai sumber. Nah, untuk pembuatan proses pembuatan kain rang-rang puniki memerlukan waktu nih 2 minggu paling cepat hingga lebih dari 1 bulan. Nah, pengerjaannya menggunakan alat tenun tradisional non mesin nih yang digerakkan manual oleh tubuh penun utawi cak-cak nih, cak-cak. Nah, untuk langkah pertama Kedan Rai niki adalah proses pemilihan benang dan penanaman benang. Nah, benang katun atau sutra niki melalui proses perendaman di air tawas agar seratnya siap mengikat sat warna dengan kuat nih. Lalu proses kemudian adalah pewarnaan, di mana benang tadi dicelupkan ke dalam bak warna. Nah, warna yang digunakan adalah pewarna alami seperti angkar mengkudu untuk warna merah, kulit lima untuk kuning, dan daun tarum untuk biru. Kemudian benang yang sudah dicelupkan punika akan dijemur. Kemudian dilanjutkan dengan proses yang nganyingin atau nyuluh gitu nggih, benang tersebut ditata pada alat khusus untuk mengatur kerapatan, memisahkan lapisan atas bawah, lalu dimasukkan ke mata sisir alat tenun agar tidak kusut. Lalu masuk ke proses nyasah nih, penggulungan benang lungsi dengan bentangan kayu bentang alat cak-cak nih untuk mengunci ketegangan benang. Dan yang terakhir ada menenun, proses menenun dengan teknik rang-rang nih. Penenun masukkan benang menggunakan kayu torak nih, kunci lubang rang-rang di sini. Saat berpindah warna motif, benang pakan tidak diteruskan melalui seluruh lebar kain, melainkan diputar balik pada benang lungsi yang sama sebanyak 3-5 kali. Nah, putar balik antar warna inilah yang menciptakan celah berlubang estetik puniki dan menghasilkan motif-motif yang ada. Inggih Kedan Rai, itu dia tadi informasi terkait dengan kain tenun rang-rang. Punapi, apakah sudah tertarik niki untuk memiliki atau mengoleksi kain tenun khas Nusa Penida puniki? Jika ingin bisa langsung niki ke Nusa Penida, atau mungkin ada niki yang penjualnya tapi Deduta belum tahu niki. Siapa tahu Kedan Rai ada yang tahu bisa nanti diinfo nggih.

Selamat sore, Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarta, mengatakan Pemprov menggalakkan program Bali Kerti Compliance pada usaha pariwisata untuk meningkatkan dan memperkuat tata kelola pariwisata berkualitas sekaligus menertibkan sektor akomodasinya. Dijelaskan dengan program tersebut akan dilakukan audit perizinan usaha pariwisata yang menyasar usaha akomodasi di seluruh Bali, sekaligus menekan maraknya akomodasi non-resmi yang diduga beroperasi tanpa izin atau belum memenuhi standar usaha pariwisata. Iketut Yatnya Winarta menambahkan program Bali Kerti Compliance merupakan salah satu prioritas Pemprov untuk mendorong pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat, serta stakeholder akomodasinya yang bertanggung jawab. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hai hai hai, selamat sore para pendengar setiap Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, berjumpa kembali Niki dengan Dayu Ari ya, tentunya di FM 106,4 MHz yang akan menemani rakerai gitu ya, dari jam sekarang jam 3 sore gitu sampai entah sekitar jam 7 sore. Oke, tadi sudah ditemani sama penyiar ganteng kita Dedi Duta. Semoga terhibur juga nih kira-kirainya, dan sekarang terhibur dengan penyiaran cantik Anda. Ya, tentunya di program acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Oke, di program Pro Dangdut ini Dayu Ari mau ngajak rakerai untuk apa sih namanya ini ya, mau joget bersama gitu ya di acara program Pro Dangdut, kurang lebih ya 1,5 jam sekitar gitu ya.

ataupun mau salam-salam boleh banget ya, ntar bergabung di 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa Niki berkabar ya, tentunya di 0878988222420. Oke, mau Dayu aja rakerain tuh gini dulu deh, pemanasan lu biar keringat ya. Biar keluar keringatnya gitu ya, biar sehat tentunya. Ini kayak ada lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Halo Dangdut.

Muara Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam kitab Negara Katagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dwaja. Cap atau segel tandanya

Zaman Kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.

0: Hai, masih tetap bergabung sama kami di Pro4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali ya. Tentunya di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, apakah sudah keluar keringat ini semua? Ya biarpun kalau misalnya di Denpasar ini ya, di Jalan Hayamuru nomor 70 Denpasar ini tempat Dayu bertugas sekarang ya. Tadi sudah mulai turun hujan, terus hilang lagi hujannya, terus tidak kedebak ya gimana jadinya ini. Masih terpantau mendung saja, tapi tidak apa-apa ya. Tidak menutup kemungkinan kita untuk berolahraga dan mengeluarkan semangat dengan joget-joget bareng. Oke, kalau misalnya di tempatnya Rakerai bagaimana ini ya cuacanya? Apakah rem-rem juga, mendung juga, atau panas membara gitu ya? Seperti beda alam rasanya. Oke, gak apa-apa ya. Tadi Dayu sudah memutarkan gitu ya di udara satu lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Halo Dangdut. Oke, mungkin Rakerai sudah pernah mendengarkan ataupun senang dengan lagu ini ya. Memang salah satu lagu dangdut paling ikonik dan ceria yang dipopulerkan oleh diva dangdut legendaris Indonesia yaitu Rita Sugiarto. Jadi lagu ini yang ditulis oleh Rita Sugiarto langsung dan Zaki Zimah ini mengajak pendengar gitu ya untuk bergembira serta bergoyang bersama. Apakah sudah terasa kah? Oke, kalau gitu Dayu mau cek ombak dulu deh. Sekarang Dayu mau buka di pesawat telepon 0361-223361 ataupun di WhatsApp ini ya, silakan. Oke, sabar. Oke, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bu Eka?
1: Iya.
0: Bu Eka, Bebe. Bagaimana?
1: Bu Eka, Bebe. Balik. Cuaca masih mendung kah di sana di depan studionya?
0: Aduh, mendung sekali ini. Tadi di sudah hujan terus hilang lagi hujannya.
1: Di sini juga masih mendung, nggak tahu nanti malam kayaknya hujan ini ya.
0: Mungkin ya, tapi tidak apa-apa kan lebih segar nanti pas tidur.
1: Kalau malam hujan, kalau udah semua kumpul enak rasanya.
0: Iya, diajak nonton film bareng tuh.
1: Satu keluarga di luar kurang enak.
0: Kurang enak. Kenapa bisa nggak enak?
1: Iya. Cucunya belum datang gitu.
0: Misalnya. Ada perasaan khawatir ya, betul.
1: Tapi kalau udah kumpul semua, rasanya aman gitu.
0: Iya, tinggal ya bercanda bareng gitu ya, merasakan.
1: Itulah manusia ya. Maunya yang enak-enak aja ya.
0: Siapa juga yang mau yang gak enak ya, WK ini?
1: Iya, nih ada Yuda ikutan nih.
0: Ayo, goyang bareng sama Dayu.
1: Selamat sore, Dah.
0: Selamat sore.
1: Lagu dulu nih.
0: Apa nih?
1: Kegagalan cinta nih.
0: Waduh, kenapa kegagalan cinta?
1: Dari Roma Irama ya. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta.
0: Asik, sabar-sabar dari carikan dulu.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada, tapi bohong.
1: Ada ya?
0: Ada dong.
1: Iyalah. Lanjut salam dulu ya. Ada Kenaro, Pak Dodi di Jemerano ya. Pak Mangku Sedani, Mbah Hindira. Ada Nini Ita, Nini Ayuna, Nini Tindi. Ada juga Kak Pak Aryo ya. Pak Wok di Tabanan nih, selamat sore. Langsung Pak Gede Supadmo. Ada juga Pak Mangku Nyomanase, Pak Yanarbo, Tut Manjung, Bu Anik Kapal, Bu Putu Keboiwe. Juga ada Pak Depolos, Nini Mika, Nini Dania, Sarang Pekak Dania, nih selamat sore. Mang Pandu, selalu Mang Pandu mau kutang, kan? Mungkin katanya memang saya simpan kan di memori.
0: Aduh. Kenapa dikutang ya, kasihan.
1: Ini ada Pak Nyoman Majo, Switro Ala Anu, Niki Baru, Sakeng Mawang, Ubud, nge.
0: Halo.
1: Rajang. Ada juga Nini Mika, Nini Tuade di Mas Taruk Mas Tegal Bingin ya. Juga ada Niang Murni, Niang Kirana. Juga ada Gus Bawo, Rangga Pastawo, Royes Kane, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, Pak De Gunawan, Yang kirana udah tadi ya. Mm-mm. Udah ya, Pak De Gunawan, Pak Pandey Ngabadakep, Ibu Jerman, Haji Uban, mm-mm, ada juga Gek Mas, mm-mm, ada Niang Kisawa juga. Selamat sore, Bu Sinta, juga mm-mm, ada Bu Wayan Suartini. Mudah-mudahan ada yang ketinggalan ini ya. Kalau ada yang ketinggalan di malam kalau bisa masuk.
0: Iya,
1: ini Agus
0: lagi
1: ya. Oh, kan ada aja ini mm-mm, Agus, ini Bagas juga ya. Mm-mm. Bu Jero Chandra juga. Okay. Selamat sore semuanya deh. Mm-mm. Yang belum ke calling ampura salamnya kompak aja ya.
0: Ah, oh, salam kompak dong.
1: Mm-hmm. Majeng ring dayu sira iki sik dori nih.
0: Ah, siapa tuh?
1: Gadong biang seri kekeran.
0: Nah,
1: oh, kekeran sama Mbak Hegi ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat sore semuanya. Kompak selalu buat Dayu. Selamat siaran. Makasih waktunya. Yuk.
0: Iya. Dadah, bye bye. Bye KBB. Ih, Bu KBB dikejar apa ya tuh, buru-buru banget deh. Oke, okay, artinya biar dapat yang lain juga naik nge. Oke, okay, satu lagu Kegagalan Cinta sudah ready ya. Satu lagu lagi deh, Niki. Anak lainnya yang mau request lagu boleh banget bergabung sama Dayu sekarang di 0361-223361. Oke, okay? Oke, okay lah, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Nini Ita kah?
2: Iya.
0: Ah, Nini Ita, bagaimana kabar?
2: Kabar Nini Ita baik, baik.
0: Baik banget nge. Cuaca gimana di sana? Mendung nggak? Mendung di sana Nini?
2: Mendung.
0: Mendung ya. Oh, di tabaran mendung. Tapi?
2: Belum hujan.
0: Oh, belum hujan juga. Aduh, iya, kapan kalian turun hujannya nih ya? Kayak nunggu kapan kalian turun uang lagi? Hujan uang maksudnya.
2: Oh, enggak minta turun uang. Kalau di sini turun uang itu ada orang meninggal.
0: Oh.
2: Dicaburi uang.
0: Oh iya, gitu maksudnya.
2: Dicaburi uang.
0: Oh, oke, okay. Beda-beda ya maksudnya ya. Oke, enggak apa-apa.
2: Hari, apa kabar?
0: Dayu sehat dong, Ninita.
2: Ya, suka sehat lagi ya. Baru nyampe di rumah nih.
0: Dari mana?
2: Tadi ada anak Om Laspas.
0: Oh, baru datang gitu ceritanya.
2: Ya, bapak toko.
0: Oh, gitu.
2: Baru datang jam 3.
0: Sendiri nih ke sana?
2: Nah, sama anak-anak sama cucu.
0: Oh, gitu. Lengkap dong ya.
2: Iya, di rumahnya tertutup, rapat-rapat gerbangnya.
0: Gitu. Iya, dikunci rapat ya. Oke. Okay. Nini mau request lagu?
2: Lagunya apa tuh namanya?
0: Apa ya?
2: Cinta pertama ya.
0: Aduh, cinta pertama. Tidak ada cinta kedua kah?
2: Cinta pertama aja.
0: Dari Hesti?
2: Ada keduanya.
0: Cinta pertama dari Hesti atau Rana Rani atau Selfie Aprilia? Ya,
2: boleh aja.
0: Yang mana?
2: Boleh aja, Lesti ada?
0: Hesti?
2: Ya.
0: Ya, ada.
2: Ya, Maylin ikutan nih.
0: Ke joget ya.
2: Naik Maylin.
0: Iya, naik yuk.
2: Naik Maylin.
0: Gitu.
2: Iya, salam sedikit ya Dayu.
0: Oke, silakan.
2: Ada Pak Depi ikutan nih. Naik Pak Depi. Tahu Dayu?
0: Mungkin pernah ketemu di udara kayaknya.
2: Iya, tapi tanggal 30-nya dia kan ke sana.
0: Oh gitu.
2: Tiuk coba Depi.
0: Ah iya, pernah ketemu di udara.
2: Iya, siapa ini kucang? Pak Made. Pak Nadalana nih. Pak Nadalana.
0: Siapa itu ya?
2: Nadalana dari Gianyar nih.
0: Oh, Madayu belum pernah jumpa kayaknya.
2: Iya, ini udah tahu orangnya.
0: Oh, udah tahu.
2: Ya, makasih Pak Den Adalana. Ya. Wah, ada Bu Eka tadi udah ya. Buka sembidi nih, kota nenek Buka.
0: Naik dong.
2: Ada Bu Putu Kubariwo, ada Pak Yan Arbo untuk mancung, Bu Anik Kapal.
0: Okay.
2: Ada lagi Bu Yan Suartini.
0: Yeah.
2: Ada Bung Biang Sri Kekeran, Daegi. Selamat sore dan Nini Ayuna, Kak Dini, Kak Ciatop, Pak Pedes, Jero Mangkunyo Manati, selamat sore.
0: Okay.
2: Ada Pak Petiaso, ada Pak D, Polos Jayo, ada 4 hari dah kedengaran suaranya.
0: Kemana ya? Coba ntar bangunin deh.
2: Naik, Pak D.
0: Naik.
2: Ada Patut Irko, Patut Murdayo, Pak Eka Plago, Eka Mama, yang Kirana, yang Kisawan, yang Cantik. Ini yang Murni, Nenek Tuadi, Selamat sore. Ada Bu Lodro, Nenek Bu Lodro.
0: Hai dong, temenin Dayu lah.
2: Ini ikutan, itu Dayu.
0: Inge.
2: Ini ada Weni. Ada ini Jero Mangku, Meraja Pati, Nenek Jero Mangku. Ada ini Jero Kuku. Kemarin dah dapat naik satu kali
0: sama
2: Adik Duta.
0: Oh, gitu.
2: Naik, Jero. Naik. Ya, siapa lagi? Ya, siapa semuanya?
0: Oke, salam kompak aja ya. Tak simpen dulu ya.
2: Kompak ini, kenaro ini ke dan?
0: Oke, sini goyang.
2: Kenaro, Pak Wo, ya. Ya, semua-semuanya. Aduh, Dayu.
0: Oke, Dayu.
2: Terima kasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Ita dari Tabanan sudah ikut joget bareng. Oke, ternyata Niki Rakerai ya di jam 4 sore sebentar juga kita akan mengikuti siaran langsung bersama Niki nge di dalam perayaan film Sasis Jester dari Pura Agung Jagarnata dan Pasar. Oke, sebenarnya di program Pro Dangdut Niki nge Dayu hari menemani Rakerai hanya sejam saja. Karena seperti yang Dayu bilang tadi ya, kita akan mengikuti siaran langsung dari Pura Jagarnata dan Pasar Niki dalam perayaan film Sasis Jester nge. Oke, dua lagu sudah ready ini. Mari kita dengarkan langsung ya. Dari rekasan Boy KBB ini dengan judul Kegagalan Cinta Roma Irama.

0: sarang.
1: Norma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya Rahayu. Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrikpora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratamo MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
4: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
3: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
4: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
3: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
4: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
3: Hah? Emang penting ya, Bu?
4: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
3: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
3: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
4: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
3: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
4: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
5: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: Hai hai hai para pendengar setia Pro4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kita masih bergabung sama Dayu di FM 106,4 MHz di program acara kesukaan Anda ini ya, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ayo lo yang udah nungguin lo, sudah ketuk-ketuk tangannya mau request. Sabar dulu ya, sekarang Dayu mau beralih ke WhatsApp dulu nih. Ada yang sudah update info sama Dayu nih, atau ada yang nitip salam-salamnya mungkin ya. Oke, Dayu bacakan saja sekarang, ge. Di sini ada siapa ini ya? Dayu salam dari Dublas. Oh, B Dublas ya. Bukan peserta sih ya, teman baru ini ya. Buat geng Liat Kanti Kelemah. Ini dari kalau enggak salah dari Nusu Penida ya, betul ya? Oke, salamnya untuk Pak Tut Swastika alias Tut Brok gitu ya, sebagai ketua. Ada Putu Bagong, Gus Dove, Nusa Penida, Pak Wan, Made Bawo, Pak Glur, Fana, Robi, Benny, Pak Boga. Jadi ini dari 12 paling ganteng katanya. Oke lah, terima kasih ya sudah bergabung, semoga terhibur nge. Oke, lanjut ini ada dari Halo Dayo, RRI Pro4 Dangdut adalah kita, asik. Oke, aku Nada Landak Tengkulak Kaje. Salam kepada Bu EKBB, Kak Cangkelong, Nik Dania ya. Kaknya sama Nik Dania maksudnya. Kemudian ada Nik Ita dan semuanya, salam sayang untuk semua nggih. Terima kasih Niki Nada Landak dari Gianyar. Lanjut di sini ada Anyang Sri Kekeran. Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Tedayu, imut imut ceria. Ada aja ini yang ikut ya. Oke, udah nih yang tebak pasti itu guys, tugas sekarang. Oke. Oke, terima kasih nih yang Sri sudah gabung sama Dayu ya. Semoga Julian juga bikin tapinya sambil goyang. Oke, lanjut nih ada teman baru lagi ya, Sawitra Anyar nih ya. Adiase hadir. Oke, Adiase, selamat salam buat Ratu Betara. Oke, semua terima kasih Bli Ardiase. Oke, Niki ngantar wenten Pak Cike ya. Oh, Sastias tuh Dayu Ari, Pak Cike sering belatungan nyarengin. Di belatungan cerah cetar. Oh ya, di sini sudah masih mendung banget ini, padat sekali ya awannya. Oke, salam saking Mek Cike sane sedang ngai bantal, bisnis bantal suksuma. Oke, salam Niki nge suksuma nge. Oke, semoga semuanya tetap terhibur juga ya. Tadi sudah dihaturkan dua lagu gitu ya di udara. Sekarang lanjut lagi nih, siapa yang mau request lagu boleh banget bergabung sama Dayu. Mungkin lagi satu slot aja ya. Oke, gak apa-apa. Oke, Dayu sambut aja Pro Dangdut.
1: Halo, halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, selamat sore Dayu Hari.
0: Halo, selamat sore. Dengan Widang Sanur kah ini?
1: Dari seputaran
0: Sanur ya, Kak Dania?
1: Iya, benar.
0: Betul ya, aduh ada agak-agak nguing ini moderasinya. Dibenarkan dulu.
1: Dari
0: gimana?
1: Sudah baik.
0: Sudah. Iya. Mendingan.
1: Ini sudah agak jauh dari radio.
0: Oh oke, okay. Baik lagi dia nguing.
1: Coba ambil posisi dulu.
0: Oke, okay. Siapkan posisinya kuda-kuda mungkin atau kakinya di atas?
1: Naik ke atas genteng.
0: Aduh, jangan dong hujan-hujan gini, jiping biar gak kena petir nanti.
1: Ya.
0: Oke, gimana kabar Ki, Kak Dania?
1: Kabarnya masih seperti biasa, baik-baik saja.
0: Ah, jangan Dayuari seperti biasa gimana? Dong. Oh, Dayuari mah sehat aja. Nenek juga ya, sehat ya.
2: Ya, ikutan satu Dayuari.
0: Ih, Nenek Dania aku nyempil.
2: Nyempil nih, orang ikutan di warung ini.
0: Oh gitu, iya.
1: Sama semangat lagu dulu satu Dayuari.
0: Ah, boleh. Mau lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Juragan Empang ada ya?
0: Gimana?
1: Juragan Empang.
0: Juragan Empang. Ada dong, dari Mutia Ayu ya?
1: Iya, boleh.
0: Sudah ready nge?
1: Salam-salam dulu deh, Ari.
0: Boleh deh.
1: Yang barusan Pak Nada Landak ya. Kayaknya terima kasih salamnya lewat ini WA.
0: WA nge.
1: Kayaknya sudah pernah ketemu sekali itu, tapi udah rada-rada lupa.
0: Oke, nanti kita atur jadwal lagi deh mau ajak ketemu.
1: Kayak di tetangga di Gianyar kayak pernah ketemu itu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Lanjut salam Dayu Ari.
0: Boleh, silakan.
1: Ada Mbak Indira, ada Mbak Anik Kapal, ada Pandevi, ada Nini Mika, siapa lagi? ada Budaya Kembang Merte, Gemas Payangan, ada Kenaro ya, ada Odah Kade, Odah Wini, Odah Desia, Pade Polos Jaya, ada siapa, Putu Sri Antasari, Kak Cietop ya, selamat sore, ada Gungiang Yoga, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Pengembungan, ada Pak Eka Plage, ada Pak Man Pandu ya, ada Bu Sinta, Bu Jero Cenaga, siapa lagi, Melu Sekar, ada Bu Wayan Swartini sudah, ini Ayuna ya, selamat sore. Yang dari mana ya?
0: Dari mana?
1: Buku Tu Keboiwo ya, Kak Pedas juga, Melu Dekatiasi. Siapa lagi ya, buat semua aja dulu.
0: Oke, tak simpen ya, tak jadi ya, satu bungkus.
1: Jadian satu aja.
0: Oke, siap.
1: Buat sudah. Dayuari, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas, selamat sore. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Kopel kita yang manis manjalita ini dari Widang Sanur, Kak Dani dan Nini Dani sudah bareng ya untuk joget. Oke, ternyata ini ada Bu Ninda Kum juga baru monitor ini ya. Terima kasih Bu Ninda Kum dan juga Mbah Egik nggak ketinggalan. Oke, Raka Rai ya, terima kasih sudah mengikuti Dayu di program Acara Pro Dangdut ini ya. Karena sebentar lagi kita akan di sekitar jam 4 sore gitu ya, kita akan mengikuti, ini ada siaran langsung dalam perayaan film Sasih Jiesta ya, dari Pura Agung Jagannatha Denpasar. Oke, mudah-mudahan Raka Rai semua bisa terhibur gitu ya. Apakah sudah keluar keringatnya? Dayu harapkan sudah. Biar apa? Biar sehat tentunya nge. Oke, tanpa berlama-lama lagi nge Raka Rai, mari kita dengarkan bersama ini lagu dari Mutia Ayu dengan judul Juragan Empang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rekan dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rekan dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rekan dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore. Pengamat ekonomi Jero Gede Sudibyo mengatakan kepercayaan investor global terhadap ketahanan fiskal Indonesia kini tengah diuji seiring dengan fluktuasi nilai tukar yang kian tajam dan akan memicu pelarian modal asing serta menghambat sektor industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku luar negeri jika tidak segera diantisipasi. Ditegaskan pemerintah tidak bisa lagi menunda langkah efisiensi anggaran karena para pelaku pasar modal dan pemegang obligasi negara saat ini sedang memantau ketegasan pemerintah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih rasional serta hati-hati. Jero Gede Sudibyo mengingatkan hampir seluruh sektor produksi akan terdampak akibat kenaikan biaya impor sehingga perlu adanya sidang kabinet guna memberikan kepastian hukum dan ekonomi serta memberikan ruang bagi sektor UMKM untuk bangkit sebagai bantalan ekonomi di tengah ketidakpastian nilai tukar. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.

0: Inggih kebawa sang oleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara dagang gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.

Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balingin mulai ini sarang dayuari dengan FM 106,4 MHz nyaringin akhirnya tinggal lahir makin ini sampun memargi nge untuk program acara dua yang pro dangdut kenten nge sampun memargi antar suksuma banget ini akhirnya sampun presiden nyaringin kali bosit yang lau wau ini akhirnya tinggal lah makin yang jampet nah, kenten nge pacang kemarin untuk siaran langsung peniki nge untuk perayaan film sering sasi jesta saking pura Jagarnata dan pasar. Ingi kemauan saudara yang pacang katurang live streaming puniki, ingi pacang nyarangin ingi nak rai serang sami sambil

0: Wirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan khusyuk.
1: Rantun ke sarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge, rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali Inge. Pasti ke kantor Niki yang FM 106,4 MHz. Harang titian Niki dayu hari. Tadi kantor nyarang ini rakyat ringgal lahi mangkin. Inge, rakyat di wani wau titian mau sang ini siaran langsung untuk perayaan kantor Inge. Pada kerama tilam sasis jiesta. Tadi kemarin yang ring pura agung jaga nata dan pasar. Inge, kemauan yang pura pisah Niki. Duaning menten kesalahan kantor Inge teknis minat manajer wabu kenten gap dan tan presiden kemargiang untuk siaran langsung duwe. Nge dua ni nih kira yang hari nanti mungkin nampak pisan mungkin ye untuk ring tanggal 16 Mei kali tali 6 nikur ring nampi stane niki rai nanti lem ke bawah sini tilam sasi jeste sami umat Hindu sedarma kemargiang pada kamu persembahyangan kenten ye minat pada kali sampun api niki hampun jementen sani busan membanten minat ye sampun kemargiang sedarma duwe rumah-rumah presiden memargi antar. Ya memang ya persembahan tilam sasis JST niki biasa memang juga dilaksanakan ring pura agung Jaganata dan pasar niki pinakes silih sinunggil hari suci penting nalar nge majeng ring umat Hindu Sedarma mangdane presiden memohon pembersihan diri nalar senar suci saking ide yang widiwase. Inge nanti kenapa inge rakerai seni makin pacang rening tiang rakerai anto mesandekan maleh niki inge pacang katura mukudang kudang niki anto napi wasane niki kebudayaan Bali kita inge pemakasannya re tetabuhan niki atau mereka pacang yang re mari jebos ringgalah jam 5 mari jebos pacang katura anto napi wasane niki kantor dan program acara lingsir sanje mari jebos pacang mata nindi informasi makemiwah tembang tembang inge rakerai ngirim sandekan umum niki dua nini menten sani jaging lin tang
1: kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Inggih ke bawah sang uleh ide sang peraguyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

Selamat sore, Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa membuka Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 yang akan dibuka 13 Juni dan berlangsung hingga 11 Juli mendatang. Gubernur Wayan Koster berharap Presiden berkenan hadir serta membuka perhelatan kesenian dan kebudayaan terbesar di Bali yang akan menampilkan berbagai seni budaya baik lokal maupun luar daerah dan mancanegara tersebut. Wayan Koster memastikan PKB tahun ini akan terkelola lebih efisien dan profesional dengan memanfaatkan jasa EO sembari memastikan tidak ada pembengkakan anggaran karena sudah ada pagu. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali ini mulai malam niki nyaringin ring FM 106.4 MHz sarang titiam niki dari hari sani kantun nyaringin Rakyat makin ring program acara dulu niki ya untuk linsir sanya sani matang indi informasi makemiwa tembang-tembang ini Rakyat niki ring kalah makin titiam nyaringin Rakyat untuk nyoba informasi makemiwa tembang kenten nge kemauan makin titiam nyoba informasi dumun ngendin indik cuaca nge ini niki update info dumun ya ring kena titik yang bertugas margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar peniki pantau titik yang ring cuaca duwe niki nge oh sudah turun hujan deras sekali nge titik yang mikirin niki rakerai sana ngelintas kenten nge ring widan kota dan pasar minap sami terkena hujan balas utawi hujan deras kenten alon-alon ke mantan niki minap enten rakerai sana tapi pas nane ngelintan ring margi kenten nge mirengang ring FM 106.4 MHz niki titik yang mikirin manda alon-alon ke mantan ring margi hingga napi tujuan ni wanta mangdane presiden sami selamat nyantos ring tujuan niki ya minap enten napi kepentingan napi pajang kerjabe enten dibudalin manda tetap selamat niki nge hingga rakrai mewali maniki yening ring napi astane informasi makin mewah tembang pasti kesampun ring galah mungkin niki titik nyoba informasi ring destinasi wisata lokal jadi apin makin kondisinya hujan kenten nge dan kenapi niki siluning majebos presiden dados referensi kenten nge ining rakerahi minap aca menten planning kedepannya jagi melancaran minap nge nge ini nampak-nampak ke mantan naler tapi wastane niki nampak ring kota dan pasar pemekasnya nge nge niki titik menten ngentenang informasi ring napi wastane niki tukat Badung utawi sane populer disebut dengan tukat Korea. Pasti kesampun ini niki sane wenten ring bidang Kumbesari niki nggih. Nah, sane presiden menyajikan perpaduan menarik antara sejarah Bali juga tata kota modern dan pusat ekonomi rakyat di kangge. Nggih sampun api niki informasi detail ngene daya tariknya fasilitas kentane hingga tips berkunjung puniki nggih ke area ikonik niki. Mari coba sacang ngatur titiang niki informasinya ne sedurung nika pacang keringin antuk siki tembang numen niki sudah mana presiden menghibur di wau sampun je tapi pastane antuk ngaturang renggala sebelumnya kenten nge antuk tabuh kenten nge tabuh lelamatan sene mangkin ngiring berhibur dumun antuk mirengang pun niki siki tembang saking Sri Diana sarangin Pranajaya sene memude de meli ke sisi durus siap ya sayang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara Pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz nya pasti ke Sarang Titani Kiring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingge rajang niki sakaraye nyek pacanyang regala samje ketan ge sambil lintang 20 menit niki ring kalah jam 5 mangkin. Ingge rakaraye di wau sampun katerang niki kali tembang ge ka pertama antun napi astane wau wenten demeli ke sisi ketan ge lantur ringgalang juang tiang niki saking gak yuri anto genre koplo niki nge. Nge ini mau sok nenen tembaknya nih niki rakerai anto murdanya nih rende meli ke sisi saking Sri Diana sana dua sarang Prana Jaya. Memang sini-sini nge tembang pop Bali yang dinyanyikan secara duet niki nge. Ring tembak niki menceritakan tentang perasaan cemburu dan kekhawatiran seseorang kekasih kenten ya ketika pasangannya nike bekerja kenten ya jauh ke luar negeri. Dan niki pasti kesampun jejang ya cintanya ini direbut orang kentan ya. Jadi lagu ini diciptakan oleh Prana Jaya bersama Gung Alit Semare kentan dengan aransemen musik oleh Prana Jaya dan Koming Chandra. Hingga kentan sampun ya ini kan sekuensinya ya tapi aslinya berjarak jauh ya dibatasi dengan jarak kentan tapi di sana dah tapi aslinya niki kita diberi ujian kentan ge sanggup napi nenten. Artinya komitmennya kita diuji tang kentan ge. Ingge, tapi yang penting saling mengerti sarang pasangan, saling pengertian juga ya, saling menghargai juga keputusan pasangan pasti kesampun nestengkara langgeng riukasan nggih. Ingge rakerai mangkin kantem mau sang nenen ini destinasi wisata lokal. Ring kawin tenan tukat Badung utawi julukannya tukat Korea puniki nggih. Iwenten ke informasi menarik niki nggih saking tukat Badung ini mangkin sampung sobia titiang sake kede kenten nggih terkait ring julukan tukat Korea kaitan nggih ring fasilitas sinaler aktivitas napi yang memang di populer iwenten ring lokasi puniki. Nggih, mengapa niki disebut tukat Korea kenten ya? Karena memang rakeraye pasti kesampun harus uning niki nggih. Inspirasi globalnya dinamakan tukat Korea karena memang memiliki konsep revitalisasi mengadopsi penataan sungai Chongjeon, Chongjeon gitu. Jangan tenuning hantun nyoba niki kenten bahasanya, tapi niki memang terinspirasi saking sungai yang ada di Korea Selatan. Nggih, sungai yang dulunya memang kumuh niki nggih, dulu agak sedikit kotor minap ya diubah total menjadi river walk tengah kota yang bersih, estetik dan juga ramah untuk publik. Nah, memang dari segi lokasi nih kira-kira nggih yang tepatnya berada di napi pasane Badung Market tapi Pasar Badung ketan nggih dan juga Kumbesari ampun nggih ring Pasar Kumbesari niki memang berada persis di bawah jembatan nike dan membelah dan menghubungkan dua pasar legendaris Wawu kenten.

0: Kinggir, mangking mantan iki ngene di fasilitas yang memang tersedia di Kinggir yang wisata doin iki. Saking iki memang tepatnya berada di tengah kota kentennya, jadi pemerintah Kota Denpasar iki melengkapi bantaran sungai iki dengan berbagai fasilitas publik gratis yang memang bisa dinikmati siapa saja. Tadi ini malam-malam dikira-kirai presiden sampun manggen iki nyingakin lampu warna-warninya dengan instalasi lampu hias LED yang menyala di sepanjang malam kentennya, menciptakan efek refleksi air yang indah. Nah, di Kementan Aler tempat duduk kreatif juga ya. Jadi kursi-kursi taman iki disediakan jadi dari semen dengan warna cerah kentennya di sepanjang bantaran sungai. Jadi niki presiden sampun rekreasi untuk bersantai sareng keluarga kenten nggih. Ya ini pacang lancar mriki. Pasti kesempatan ini tempatnya nih becek, genahnya nih becek, ada spot foto kenten ya. Spot fotonya sangat indah sekali niki nggih rekreasi. Jadi ya mesip sareng kon tapi tukat sanementaring Korea kenten. Nah, ini kesampingnya rakerai dua ini niki. Nah, tapi maksudnya tempatnya strategis kenten ya, berada di tengah-tengah kenten ge membagi dua kenten untuk kentenan pasarnya nih. Pasti kesampun suasana metumbasan kenten umas snack jajan-jajan kenten di sana mentar di kaki lima kenten makin santai nyingakin toyonya nih bergerak kenten dari hulu ke hilir ya, ring tukar badung punike sangat-sangat tapi astani membuat mata nike termanjakan kenten. Nah, ngelantan iki ring aktivitas populer yang lokasi nggih Weje Bos Wawu Titian Jobe Afriki untuk aktivitasnya nih. Sani makin hirin titian rakerai masanekan malik kenten nggih duane niki wonten sani jagi nglintang terus biar seang.
1: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Nelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Nelila Ulangun kesarengin gue hari talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Nelila Ulangun. Apa setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: susu dan rotinya, Nye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Inggih, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau Mimi ASI ya. Cuk cuk cuk.
1: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Inggira kerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali nge. Ketung semangat ya nyaringin iki ring FM 106,4 MHz. Pasti kesarang titiang niki dayu hari nge. Sekantun saatnya nyaringin akrai ring galahi makin. Inge, napa saya tembang di wau nge. Niki kebaktinya oleh Yong Sagita, Sani Memuda Tenangan Saya. Ada membunga-bunga tan ada sianne niki manahnya ne. Inge mogi-mogi presiden terhibur niki rakerai para pendengar setia sarang sami gitan nge. Inge mewali niki mewali ring kantan program acara dua untuk Lisa Sanje sani motang indi informasi makam mewah tembang-tembang nge. Pemangkasannya niki ring destinasi wisata lokal. Niki kawentenan tukar Badung tawi tukar Korea sanaya yang katitiang ada sang topi ring galahe mangkin niki nge. Di bawah sampun katerang anto ring julukannya ya. Jadi nabi astana menten filosofisnya juga kaitan ya. Dan juga niki anto nyobiahan fasilitas wisata sanaya sampun ke saya gayang hirike kaitan nge. Mangkin lantor niki anto nyobi informasi titiang nge. Anto aktivitas populer kaitan nge sanaya presiden kemargiang hirike ring lokasi peniki ring tukar Korea. Ini aktivitas ke pertama niki kerai bersidang yang ini kak adi anak-anak makin mau sange nongkrong genten ke bos ya aja dan juga niki genten wisata kuliner ring galah sore hingga malam hari menikinge harian niki pasti kesampun dipenuhi dengan pedagang makanan yang kekinian kadisti genten nge sate gorengan niki genten naler yang jajanan tradisional khas Bali niki genten atau menikah ring pengunjung presiden ampun anak biasane makan bersama genten sambil duduk santai di pinggir sungai niki. Nah, yang senang shopping niki pasti kan sampun wisata belanja double. Jadi rekerai niki presiden berburu oleh-oleh kenten ya dan juga kerajinan tangan niki wenten ring pasar kumbesarinya. Kita lalu nyebrang malih untuk mencari kebutuhan kuliner besidang alur nge ring jadanan pasar ring pasar Bandung menika. Nah, mungkin nih senang-senang mancing niki, ten mancing keributan. Pasti kan sampun mancing ulam kaitan jadi aliran air yang sudah dijaga kebersihannya kaitan ya membuat tempat niki tahu genahnya nih presiden sering dimanfaatkan ya jadi sarang warga lokal untuk menyalurkan hobi mancing walaupun setia menunggu kaitan yang tidak pasti tetap setia juga ya menunggu kayaknya nih ke wenten tarikan dari dalam air. Ya memang namanya hobi kaitan ya pasti kesampun ditunggu sampai habis ya sampai wenten tapi asalnya ulam kecil mantan tidak apa-apa tapi rasanya nih ke yang lebih puas rasanya kaitan kira-kira ini. Nggih, mina ra kerai wenten sane seneng kenten ya utawi mempunyai planning ya meja bos pacar mereka ya ini sampun wusan sabahe kenten nggih anto jam buka biasanya niki kawasan sungai terbukanya 24 jam ya dengan sama juga dengan operasi pasar ring atasnya kenten ya untuk biaya masuk niki gratis ya tidak ada masuk hanya tarif parkir kendaraan standar pasar tradisional Kemanten niki kening nggih jadi titik rekomendasikan ala ra kerai nggih ya ini pacar yang berkunjung nika presiden sampun ra kerai berkunjung pada waktu sore hari ya menjelang malam niki kira-kira renggal jam setengah enam niki nyatos jam siang sampun becik pisan jadi cuaca niki tidak panas ya jadi lampunya warna-warni sudah mulai menyala dan stand kuliner malam juga sudah mulai ramai beroperasi. Nah sampun api niki kira-kirai napi kira-kirai tertarik ya mengunjungi area niki ya untuk berburu foto malam hari atau mencari kuliner lokal niki sani seneng yun. Nggih, napi malih niki gerahnya nering, napi tengah kota dan pasar, presiden sampun dangan untuk diakses kan nggih. Nggih rakerai kadya sapa dikit titik matur nganinin inde ke wisata lokal niki wenten ring pasar Bandung kita nggih noler tukat Bandung utawi tukat Korea. Madam-madam niki presiden menambah wawasan rakerai kan ya menambah referensi untuk napi astane melancaran mau kemana panten bingung kan ya ataupun nyari yang simpel-simpel aja kan yang penting boleh meslihan jebol sorry ke budak kenten nggih karena besok harinya juga napi asane hari-hari tetap berjalan seperti biasa ya tetap nikmat-nikmatan hari punika mangde sami memergi antar kemanten nggih. Ingin rakyat ini dua ini niki pacang yang galah dan galah jamna pacang aturan maju bos pasti kesampun untuk puja terisan ya. Kirim mangkir mesan dekan dulu niki dua ini mentan sana jaging lintang terus biar sayang.
1: Nasi tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiar. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cuk cuk cuk.
2: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
1: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
3: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

kita berarti aksi ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Hai.

anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian bumi.

Angga serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berada miwah keperanyanan saking pengurus sanepatut. Sanemangkin ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja Trisandya.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berika Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nyenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sire Sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai Telur Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantus Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina.

Inggira Kerai, para peringat setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balingge, mewali malai nangki nyaringin ring FM 106,4 MHz, kanta sarang titiam niki dayu ari. Sani kanta nyaringin Kerai, mangkin ring lingsir sanja, sani matangin di informasi, makemiwa tembang-tembang. Inggi kantun ring destinasi wisata lokal, pacalan turang meja bos, kenten game, mangkin pacalan turang dumun lantu adzan maghrib, ya, untuk umat Islam yang ada di wilayah kota Denpasar dumun, wawu, kelanturang ngantuk tembang-tembang niki mandal presiden refreshing majang rakyat raya nggih untuk nika ngiring mesandekan dumun.

Keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kantung ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

Mirakrai, para pendengar setia Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali nge, kanten nyaringnya dikir yang FM 106,4 MHz sarang titian nge, dari hari ring program acara due, kantor yang disir sanje sane muatang yang di informasi makemewa tembang-tembang yang di bawah sampun katurang ring ambare, ring galah jam 6 pasi bawah untuk puji terisandia ya, kanten nge, mantur azan maghrib niki nge, majang ring umat muslim, sane menten ring widang Kota Denpasar dan sekitarnya kenten nggih. Ngaler tembang-tembang sane sampun katurang ri ambare mugi presiden terhibur niki sareng sami nggih. Rai-rai ring kalah mangkin niki kantun ring lingsir sanje sane matang ini informasi miwah tembang kenten nggih mangkin kantun ring pemekasane adat istiadat lokal. Ingat sedurung ke ngelantur nih kira yang ada si adat lokal nggih minap lagi 15 menit mantan kita ngaturang titik ngaturang kantun destinasi wisata lokal tuh nggih kantun mau sangin nindek tukat kentan ya di bawah sampen nyoba informasi ring tukat Korea atau tukat Badung kentan mungkin ngiring mengarah ke timur dan pasar Mekide kentan deh ngiring kabupaten Klungkung niki ya kentan nggih tampak siring pasti ke nggih.

Ngingin tan jaring klungko niki ring Kabupaten Gianyar medui genahnya nih ring tampak siring ya kawin tenan nukat ring tampak siring niki bukan termasuk ini tukat kenten ya masih suasananya adem-adem makin pimalih ditambah dengan suasana hujan kenten ini minap niki presiden dados referensi ke mantan ya pacang melancaran ring tampak siring niki ya dah kerai wentana menonjolkan wisata alam kadi sungai kenten ya ngini warung nukat tampak siring niki menyediakan tempat makan di alam terbuka ya di pinggir sungai dengan pilihan menu lokal yang sedap dan terjangkau.

Oke, ini rakyat sedikit penasaran ya, Mina Niki, untuk lokasi miwa aksesnya nih, Niki, ring warung nukat tampak si ring kenten nih. Pasti kesampun dulu, serah ring Google Map mantan, Niki, lokasinya sangat mudah ditemukan ya. Namun di titik peta mungkin memang sedikit lagi lebih maju ya, sekitar 50 meter, makna presiden melihat tanda nukat tampak si ring kenten nih, Niki, benten spesifiknya berada di sebelah kanan jalan. Untuk suasana Niki Rakerai yang masih terbayang-bayang Minap ya, apakah tukat aja yang ada di Kianetan ya? Dari parkiran Niki Minap Rakerai bisa hingga jalan, sepanjang jalan turun ya, jadi bisa langsung menikmati riuh air sungai Kentan ya. Dan ketika sudah berada di titik lokasinya Niki Rakerai nge, pasti kesampun langsung melihat area warung di seberang sungai Nike yang akan terhubung dengan jembatan bambu di Kiwenten nge. Jadi rakyat bersidang niki untuk foto-foto dumun, sani seneng fotoan, tawi selfie, sarang keluarga, tawi orang-orang terdekat ya. Dan setelah menyeberang niki rakyat ini pasti ke rakyat sampun sampai ring dekat kasir ya, ada toiletnya, ada shower juga terbuka di belakang area kasir nike.

Nah, suasana nyantos ring spot kasir kenten ya. Jadi sebelah kanan jembatan ini terdapat landscape rumput ya dengan sedikit tempat duduk dan meja, lalu ada tangga naik niki. Oh, lakrai bisa menikmati niki. Kalau misalnya sudah merasa tempatnya pas niki bisa beristirahat naler nge utawi ngeregenah ya. Jadi niki lumayan luas juga tempatnya, disuguhi dengan area full rumput niki nge. Jadi lebih luas juga dengan tempat duduk yang lesehan kenten. Nah, suasananya sampun sudah steering tempat istirahat ya, sudah cocok dengan tempatnya nih kenge. Tapi suasananya yang lantur nih ke wenten warung nuka tanpa siring ya, yang menyuguhkan berbagai macam hidang-hidangan kenten nge. Jadi mendekat di wenten aneka paket grill ya, bisa disediakan diki kenten nge. Naler nih wenten hidangan berat juga nge, utawi hidangan kuliner khas Bali kadi tipat kuah kenten nge, nasi siale wenten yang seneng rujak niki wenten di king ya, naler SS tapi asline yang menyegarkan dahaga kenten ya. Kadi es cincau kelapa utuh naler wenten, es gula es kelapa jeruk kenten nge. Nah, sangat lengkap sekali niki rakerai. Jadi setelah tapi asline mata nika dibanjakan dengan pemandangan yang indah yang rindang juga begitu hijau kenten nge, pasti ke sampun lapar kenten sedo waduh kenten nge, pasti ke nampun nyingain warung nukar niki yang sudah menyediakan berbagai macam hidangan. Pasti sangat lengkap sekali nih kira kerayan tuh liburan rakerai sarang sami. Nah, sampun full niki waduknya nih rakerai, pastikan sampun napi istana niki menikmati ya untuk bercapa jenihnya toyo niki ring sungai kenten ya, karena tukat kentennya yang di highlight tukat, jadi rakerai bisa berenang juga ya, atau maksudnya rendeman dados niki nge minap sarang anak-anak tapi alit-alit kenten ya, jadi sangat-sangat mendukung sekali suasana yang nge. Inge rakerai kadia sapu diket titi yang matur ini warung nuka tanpa siring juga. Jadi rakerai ini macam-macam niki minap enten planning mriki dus manten niki enten dibuka setiap hari nggih. Mulai saking kala jam 10 pagi nyantos jam 6 sore nggih. Nah, untuk lamar niki rakerai presiden ala ring Jalan Pertiwi Brate ring Selat Susut Kabupaten Gianyar nggih. Minap rakerai sane medui galah dures mriki genahnya nih becik pisan antuk melancaran sareng keluarga butawi orang-orang terdekat. Inggih sumo banget niki presiden, mandi presiden, tapi astane tak sanjang rakerai untuk menambah wawasan ya, menambah referensi liburan. Hingga maju bos wau lanturan titiang mau sang ini adat istiadat kadi bos titiang wau ya. Ngiring rakerai masane kandumun niki pacang ke aturang siki tembang malih ya, niki wenten sane mamude megeret pandan durus biar siang.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana Betara Sri atau Dewi Kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 05 Niki, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini pasti ke kantor sarang titian di hari Ring FM 106,4 MHz. Nyaring ira kerai Ring program acara duwe Ring mengisir sanya sani matangin di informasi makamiwa tembang-tembang. Ini di wawu sampun, ini kantor ngantun Niki wenten tembang saking gunggak le, wenten gebuk ende kantan ini naler, wenten tembang puniki catur guru, dewa fit gadis, dayu nara dan dia kenten. Inggih yening ring tembang gebuk ende di wawung ya sakit kebaktian oleh Gunggali kenten ya niki lagu populer Bali kenten ya yang memang terinspirasi dari tradisi sakral gebuk ende tawi gebuk serai ring Karangasem. Ring gebuk ende peniki pinake permainan ketangkasan memukul rotan dan menangkis dengan tameng kulit sapi ya yang biasanya digelar untuk memohon hujan. Ngelian presiden menghibur yang tembang meniki raga sarasami presiden uning ya kawin tenan tradisi gebuk gende ring Karangasem ngeten nge ngingi rakerai sana mungkin selain gebuk gende kenten nge benten malih tradisi siki man tapi sana unik kenten nge niki rawering ubud ya jadi benten kawentenan tapi wastani niki perang tipat ngiring pura masiti sayang pinaka tradisi syukur panen yang syarat akan maknanya. Niki digelar oleh masyarakat Ubud ngira kerai masyarakat Subaring Ubud kentennya tepatnya di Pura Masyeti di Sesayan. Tradisi puniki yang dikenal dengan nama Perang Tipat menjadi simbol rasa syukur krama Suba atas hasil panen yang baik selama 6 bulan terakhir kenten. Jadi Pura Masyeti niki bina ke Pura Ulun Suwi niki sani kampon oleh 10 Suba ring wilayah Desa Sayan kenten nge dan Desa Singakerta. Antara tradisi Perang Tipat niki nge rutin kelaksana yang setia 6 bulan sekali kenten nge tepatnya 3 hari setelah nginep yodalan sane bertepatan niki nge dengan tradisi kliwon watu gunung mau saking semang kenten nge krama suba sampun rau makte peperanian nge utawi persembahan berupa banten berisi tipat kelenan kenten nge dan paling menarik ya niki nge hanya setengah dari jumlah tipat yang dihaturkan ke pura kenten nge sementara sisanya kemana dibawa niki niki pastikan dibawa pulang oleh masyarakat. Nah tipat niki sane ke seneka aturan kenten lah yang nantinya digunakan sebagai amunisi kita gitu, dalam tradisi perang tipat. Ya, jadi setelah persembahan ini ke Wusan kenteng kira-kirai suasana pura pun berubah menjadi sangat meriah kenteng duane niki halit-halit hingga orang dewasa nyantos orang anak-anak dewasa kenteng saling melempar tipat di area jabe tengah dan jabe sisi pura kenteng diiringi tabuhan Bali Ganjur yang membuat suasana ini kenge semakin semarak ya meski terlihat seperti permainan niki kira-kirai tradisi niki sebenarnya ya memiliki makna spiritual yang sangat dalam niki nge ya kadi pernikahan jero ring pemangku pura jero mangku made ngastra nge perang tipat memiliki pinake simbol rasa syukur sekaligus upaya untuk menjaga keseimbangan alam mangdane hasil pertanian ini tetap becek kenten nge dan terhindar saking hama maupun gangguan ring suba kenten. Nah bahkan masyarakat percaya naler nge dikira-kirai yani tradisi niki nenten kemargiang untuk menikah presiden muncul berbagai gangguan kenten nge pada pertanian ring keraman nih. Jadi selain perang tipat, kenteng kerama subat, naler, margiang, ritual nunas ulam, bawi, ye, yang nantinya dihaturkan di pelinggih sawah masing-masing. Ritual niki, mata tujuan memohon kesuburan, kentengnya kesuburan tanaman padi, mangdane persidu tumbuh subur hingga masa panen ketiba. Nah, tradisi perang tipat peniki ngira-kerai menjadi bukti bahwa masyarakat Bali ini kan nenten jawantah menjaga warisan budaya leluhur, kentengnya, dan tetapi juga terus merawat keharmonisan antara manusia alam dan ide yang widiwasa melalui tradisi yang diwariskan turun temurun. Ingira kerai kadia sapunika titi yang matur nganinin inde ke napi asli informasi ring adat istiadat lokal sedimentar yang widang belalinge prodigi presiden iki mapi kenal serang rakerai nguning nggih macam-macam tradisi unik Sande Benten di beberapa titik Sande Benten yang Bali kenten nggih. Terus ide menambah wawasan, sirone rakerai boleh tapi wasane melancaran kenten nggih masih menyaksikan bersama nalarge tradisi-tradisi yang sedang dilaksanakan kenten. Sekaligus bisa menjaga warisan yang tak benda niki. Ingge rakerai dua ini pacan nyangra renggalah jambi itu meja bos anturan titian male pastika sampun ring rahinane makin meja bos pacang katurang antuk siaran tembang warga sarangin oleh Aji Ide Bagus Wiryanato. Antuk mereka sani makin iring titi rakerai untuk mesandekan dua niki wenten sani jaging lintang.
1: Kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

Upacara pawiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kepada Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara membiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara membecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemerajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat.

0: swastiastu. Enggi pamirsa ratu idane malihirin titiang miar seyang gatre basa Bali saking propat RRI Denpasar. Mungguin gatre sane kator minek adenya ne. Pemerintah Provinsi Bali nincapang paiguman sarang Republik Rakyat Tiongkok. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Denpasar mekelingin kramane sami mangdestate waspada untuk pengelola hanta virus. Salian gatre inucap taler katur makudang kudang gatre membuat video san. Ingi pamirsa sani mangkin titiang dayu ari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Pemerintah Provinsi Bali nincapang paiguman sareng Republik Rakyat Tiongkok ngawit saking pewangunan pengelolaan lu kedadosang energi listrik utawi PSEL. Transformasi digital kantos ngelimbakan ekspor komoditas pertanian Bali ring pasar Tiongkok. Payuguman punika kabribagan rikalaning Gubernur Bali Wayan Koster mesadu ajeng sarang Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok ring Denpasar Zhang Zizeng sane kemargiang ring Konsulat Jenderal Tiongkok Denpasar. Konjen Zhang ngawedarang pacang nukung indik pewangunan proyek pengolahan luhu sane kedadosang energi listrik melalui PSEL ring Bali. Dening ngawedarang proyek punika membuat pisan angin ngewantu muputang sekancang pikobat indik luhu ring Bali. Taler rincapang ngale ketahanan energi Bali. Dan ini mastikayang perusahaan saking Tiongkok sane kacang kemargiang proyek punika pinake investor sane profesional sane sampun taler medue pengalaman ring makudang panegara. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Denpasar mekelingin kramane sami mangdestate waspada antuk pengelola hanta virus. Kawintenan menika menjalaran antuk nyaga keresikan pelemahane taler nenten kantos kontak langsung sareng bikul. Virus zoonosis sane kelalahin saking hewan pengerat punika sampun kepanggihan ring Indonesia duwarse kalih talipat likur nanging sane mangkin kawintenan nyane sayan kaurat yang. Kepala Dinkes Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati, ngawedarang hanta virus puniki patut ketanganin ngawit saking ngirangin populasi biko ring widangan perumahan, kantos tincapang perilaksana hidup bersih lan sehat, mangde presiden nekes pengelola virus punike.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Gatre selanternyane petani ring Kabupaten Tabanan sane mangkin kantun nyantosang wantuan alat lan mesin pertanian utawi Elsintan ngejalaran hantu jalur aspirasi. Wantuan peniki katiang presiden kepicayang ring bulan Juni sane jagi rauh kepala bidang prasarana lan sarana Dinas Pertanian Tabanan Imade Utama ngewedarang wantuan peniki kepicayang saking pemerintah pusat. Suri tunggil wantuan sane kekirim dumunan inggih peniki 100 unit hand sprayer elektrik. Wantuan peniki pacang kepisayang ring makudang subak sanewentan ring kecamatan Sekadiring Pupuan marga Selemadek Kediri kantos Kerambitan. Gak terus lanternya nih, Gubernur Bali Wayan Koster ngatiang Bali mewali presiden ranjing 5 besar ring pekan olahraga nasional utawi PON sane jagi rauh. Kawitanan punika kawadarang risapune upacara pelantikan wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasto sane kajudi dadas ketua umum KONI Provinsi Bali warse kali tali 6 likur nyantos kali tali 3 dase. Dan yang ngatiang mangda KONI Bali ngutamayang cabang-cabang olahraga sane yukti-yukti presiden molehang medali emas, perak miwah perunggu manut ring potensi atlet Bali. Danin Dalar ngapia mangda pengurus KONI Bali sane anyar punikin incapang prestasi olahraga Bali kawekas. Danin Dalar ngawedarang penuntunan utawi pembinaan olahraga patut tetep kemargiang ngawit saking ulu kantos keteben. Hingga pamirsa wantak hadiah sepunika gatre basa Bali sane presidi katur wong gini mangkin. Titiang Dayuari kesarangin pangrembe gatre Bali ngusur mepamit. Buputan titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau sampun iri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Rosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 03

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Iye. Om Swastiastu. Iye Ratu. Pamiarse tembang warga sane Susatyo sarang titiang iri-kiring perempat RRI Denpasar ering acara tembang warga. Rahina sane mangkin, rahina sanis cara janten sampun kedagingin puniki antuk mekudang-kudang wiramo puniki. Ini gumentos titiang nyantos sapengrauh ratu kakiang wirya puniki. Titiang pacang mahbah dumun amil titiang ring cakepan beratayuda puniki. Ring halaman 136. Pesalin 21 puniki. Nggih, sane sampun sayage menakadi wauti menawi kantun lesu puniki urusan wenten karya atmawidana waning sampun memargi antar sida sidanendon mugi-mugi ngemangguhun karahajangan sareng sami. Nika dalar gungsir titiang puniki menawi sampun ide monitor puniki ring puri ban base sareng atu kakiang rai. Kalau resmaton sana siosan, ngiring. Mungkin sedurung katur titiang pacang mahbah dumun. Om, wikinamastu, namo sidam.

Dan sanang malih bawasan saluir pakobate ering tegal payudan sesampun suruh punika ide sang yang surya.

Kuru Pati ngiring mangkin cari teyang. Ri kalanide mantuk ngemaranin punika ponok-ponok ide nih.

Ide Sang Prabu Salya, ide Sang Karna, kebawas dahat purusa punika ring payudana.

Sami-sami sakti, sami patut punika. Ingyan sang aswatama talar ke bawah wagad punika ring inik mapu panahan.

Erik ora resido sang Duryodana ngandike ringide sang Prabu Karna ngandap kasor. Kake nata surya sute sehte tulusa riagati engku doh kita bawa sido sang Duryodana beli Prabu Karna tumusang swecan beli ini ring kawenda nanti tiangi kanyekan tuna kanti keni pakai wah.

Wantah beli tan wenten sios, pucuk kang titiang, jago magutin, mesake iri kering tengahin payudana.

Punika gumanti mamumik pesan punika tur maning pengangene mekenyar sekadi tejan surya.

Raris wenten pengandikan ide inayang kayun-kayunin punika dados sekadiana kenung kalik punika ya ratu.

0: Mirikor harus itu sang Prabu sane nyaratan mang remih punika rabine mang nanyane itu ledang kayune.
1: Ledang ratu amunika ratu presiden
0: nggih
1: sayang siki ratu
0: nggih
1: menyang boleh malih lancur niki ratu
0: terus
1: nggih nggih nini sanda mungan nini sanda ratu bayi mas yoko ini bu lodro ratu
0: nggih
1: ini haduh ratu dari Madeoko mungan ratu ini ratu sarang kami ratu salam rabi ratu ini sudah bijak untuk Pramo Santi om Santi Santi Santi om.
0: Ini nini blog puniki bone sampun dados penyu puniki penyumu. Ingge reng ungkur nini blog sangre titiang om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nge mangkin live ke Sibang ne.
2: Ingge ratungkak titiang boleh mangkin ratungkak. Tungkak pun nanti gak tron ki.
0: Ingge astongkare becek-becek nge.
2: Nge ratungkakang
0: tanggal. Dorong rauh meleje bos. Antun nanti.
2: Ini blog sanet ni blog. Ratu Gungka, titiang mau raja soal satu ni kini.
0: Terus?
2: Nih, enton mana tuntun tu Gungka?
0: Yeah.
2: Om Swastiastu. Dari mulai nirana. Kulo
0: lanjut mene nah
2: saliaran cakari
0: inggih carita yang ring sepumantuk ide sang nakule ide sang Prabu Salya sane katingal ngeraga

0: Tuanin banget pisan kasungsutan kayu ni dene rasa-rasa deg-deg unik ke kayu ni de.
1: Oh, mare kare dope nari nari suari plihati
0: raris ide manglipur kaleson pekayonan ide sang pinah ke para mesuari ide.

Salit arse nyungkan kayun boyo jo saking ajerehidone jago sedeh.

Yening sampun patok ide Sang Prabu pacang sedek nenten malih ide mekayu nenindek punika.

0: Punikus aneng awenan, emah antoyan panoni done, yek nyerecet punikus tanpa pegatan.
1: Sesama Ratu Gungka.
0: Nggih, ampun, ampun becik, nggih.
1: Ampun, kenten memergi ka tuh.
0: Ampun.
1: Nggih. Ampun, kita yang bani ngambil lingko tuh.
0: Bani, pang pendo, mimbuh dados.
1: Ini semua banget tuntun Ratu, sarana kesaksian, kesaksian mugi kenak, tugung kak mugi kenak, sanggul saung sami nggih. Anikin ini Santa, mungan
0: sarana
1: video cita, Bu EKBB, munga Bu yang sari muka munga. Muladro, munga muladro. Ingat Ratu Gungka, Ratu tidak kalah pakai yang boleh dikingat kangen Ratu nge.
0: Nge.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, udah weni sampun nomor kali pun iki. Inge, sana nomor tiga sira niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, sira niki saru dia.
2: Iki yang sakeng diungkung Ratu.
0: Bu Adi.
2: Inge.
0: Inge nampak gede jauh aja suara.
2: Inge,
0: inge. Inge Bu Adi.
2: Makin tiang lantur nike nge, nanti wastana. Asu lalite nge, atu nge.
0: Durus, durus, durus.
2: Om Swastiastu.

0: Dari Pejah Sira ni ke?
1: Sang Arjuna.
0: Sang Arjuna Pejah ni ke? Nah, cuba ulang tu macam.
1: Entah ni. Ture pesat
0: tu Pejah. Ngeh. Ngeh ulang.

0: Ingih, wintan rares. Bawas ide sang Arjuna, sarang rakan ide sang Bimo Sena.
1: Wajah isat ruwa suret aca tegang.
0: Tuhan ini sampun persida rares ide ngomadoman satruni ategal punik lakihnya nih.
1: Krana niraria kresna.
0: Punika maka kawinan ide sang Prabu Kresna.
1: Rumga pericakranire.
0: Pura mangken raris ide ngeredana ngeregap punika cakra sudarsanon ide nenye.
1: Saksana semua sulat.
0: Tapi bacaan itu?
1: Saksana semua sulat.
0: Yes, digeles raris punika sekadi golam punika pura mangkin nah.
1: Kenyari resang yang arte
0: nawangin gumanti sunaran ide sang yang surya.
1: Ya tiki sinakramire.
0: Ika sampun ketiwakin cakra antuk ide sang Prabu Kresna.
1: Mali megasu mapot.
0: Permangken rares gulam merauh mangliput punika jagat.
1: Ya tegu mawe petang.
0: Mawe neng rares permangken petang dedat punika jagat eh.
1: Kadi pasir lemeng rawi.
0: Punika waluyo sampun sekadi engsab punika ide sang yang surya.

0: Sanu enten puni kering. Segara ni kau sekali sampun nyilam puni ke kewentenan sang yang surya.
1: Tiang ngas malih sikit tu.
0: Eh, kangen terus.
1: Eh.

0: Wawasa puni keraris kesenguh petang gumini buah mubiayu kan mungkin bala-bala korawon ni pebriuk puni ke tedun ke jagat ni eh.
1: Penura kisang danan jaya nasa
0: nyuriakin puni keide sang Arjuna suriak enten nipun sami balo-balo korawo ne.
1: Walin iki rakri
0: duaning kemana antukipun sampun wengi sampun pedang puni kejagat eh.
1: Karanika
0: kasenguh antukipun
1: makona labu hageni
0: ko mangkenipun masuriak-suriak ngenken di desa Angarduna mangne digelis punika malabuh geni eh.
1: Ring nerepa sudah.
0: Macamnya ring ide sang Prabu.
1: Endah iri ke yang katon.
0: Lanjut nih medan ay.
1: Guna janar dana.
0: Nah, iki wawu harus pikantan punika kawisesanida sang Prabu Karasna.
1: Ngerapa kena suamur tadi kilat.
0: Ngeraris ide ngetakang punika jaran ide nene sekadi kilat punika becatnya nih.
1: Datangi Arab Jaya Drata.
0: Jek pura mangkin rauh rares ring Arab ring ajang sang Prabu Jaya Drata.
1: Haliwat sakeng ripu kabe.
0: Waning prosedur arus kereta ni punika ngelintangin punika satru ni maka saminya.
2: Matur cuk semua ratu.
0: Bun.
2: Ing nasampure tiang kirang langkung.
0: Nggih bun becik bun.
2: Nggih mungkin kenton nasi wasna tiang megatur bu ayan sari merte munga nalar ibu ayu seputan pun nanti niki. Munga
0: hari kali sibuk
2: munga bueka wentan bulude inggih atuh cutatang titiang sarang sami sering dije melinggih megenat suwitu mangkin angen-angen galah niki wentan bujuro cite nini santan aler yang lu sama pamit sinep tiang antuk sama santi om santi santi santi om
0: inggih niki nini Jerman ngana nik tentain megatero, yeah, ringungkur Bu Adi, Om Swastiastu.
3: Swastiastu, itiang suitu anyar.
0: Ah, anyar likukuh.
3: Lama.
0: ini kak.
3: Rahayang itu kakiang. Kakiang durung rau.
0: Durung rau itu.
3: Ngem lajan iki. Untuk wong ning tenagung ka awu.
0: Oh, kenten.
3: Ya.
0: Deres.
3: Om Swastiastu, Om Wigunamastu, Namo Sibiyam.
1: Apotan wane kita lano.
0: Duaning tan wenten sios punika wantah beli punika sane andalang titiang.
1: Karanan ajang ing suyo
0: dano. antah beli persida, pacang, ngeledangin kayu ni desang suyo danong.

0: tangi.
1: Lanjut dong.
0: Siang makamun.
1: Tangisi nih, tangisi jeng mahamuni kita baca nih.
0: Tangisi jeng.
1: Nah, semalih bobawas beli nesanirin sedawak. Titiangnya ngeling pun kering ajang ido sang maharsi.

0: Manut bawas beli ini. Beli misadio pacang. Nelasan punika sekancan mesek.
1: Sekananing musuh dateng.
0: Rikanya kan titiang kalurug punika antuk mesek. Sana ngerauhkan titiang. Sampun beli mesangup pacang ngasoran.
1: Iya toke siano nolo yano.
0: Bindik?
1: Iya sepala kita. Kita serayeng dayo bayo.
0: Punika patut dagingin mangne tumus kerten beli ini. Sanang pisan punika beli maka kanti saya ronin pakai wah di tiang beli. Enten ni desang duri dana.
1: Ulah mesti siki nge.
0: Nggih.
1: Puang ucap

0: Нет.
1: Самахар Манохар.
0: Kadesa punika raris ida Sang Duryodana ngandika, digelis-ligelis Sang Karna nyawis punika.

0: Ngere. Oh, ini Ratu Sang Prabu. Sampunang, sampun nge Ratu. Sumanio ring pikayuna.
1: Risawo cano sang naro tipo.
0: Inik wacana nih Ratu nih. Sampun dangan antuk titiang pacang ngomargiangah.

0: Danung.
1: Oleh ditiang rianto kan wenten punika sane anelan ditiang Wijaya Danuh punika.
0: Ane dia dan dia sa Danuh.
1: Punika wantah senjata dan wenten presido pacang naningin iri kering jagate enten ide sangkarna matura
0: kemenen ngawaca dikita nuningin pangal
1: nge dan penapi
0: cik niki tu
1: cik becik niki nge
0: inge kak niki nungi kutukong tu inge inge selang kalah je bos kemandan tu
1: ni betlah ni waktu weh
0: kak ni Kane, muka kane, kak titop.
1: Iye, mulai jebos maling eh, mungkin palat tengkaping pertama sampun kelas.
0: Iye, ni kita menek bijak beri kita. Iye tu negongka, kita yang lusur mbak memet tu.
1: Iye,
0: santi santi om.
1: Iye, masanya kan dimana bos-bos, mulai bos-bos sering palat tengkaping kali, ngiring titiang malih ngelanturan puniki.
2: Permisi, paket.
3: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
3: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
3: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
3: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
3: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
4: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk

0: Tuhan. Sakit. Aduh, sakit. Aku capek. Aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, Nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secarik kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20 x 30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu, dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara mudra, dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. sumber terpercaya dan teraktual.
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Duh pemirsa, sareng sami sanes sampun saya ge malih ngalanturan puniki ering paletan kaping kalih. Terus sanes sampun makde karcis puniki loket sampun membuka puniki terus ngeranjing. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
1: Gengkak rajang gengkak.
0: Iya.
1: Gengkak ngopodo kapel. Ini gengkak tuh.
0: Hah?
1: Ngopodo kapel.
0: Kemudian ngopodo kapel.
1: Patuh-patuh. Kira nyarang gengkak?
0: Beli dede mungkin aku tau.
1: Oh dede nge raja. Tapi ya medal ini kangen tuh gengkak nge.
0: Iya.
1: Om, ayo kita masuk.

Duane nede masuo bawa sungsut punika rikanyakan pacang kau nangat.

0: Bonecas. Boneka awenan dejak menang permangkin sungsot sungkawa. Macih na boneka ring panyingat ni dene sekadi anak kebengul.
1: Malah sikit ya,
0: Kak.

Malih raris matur punika ide sangsane kautus. Ewe dewe pianak bapu swecanin swecanin ugi

waning secara anake ngwalesang gitu masih sing ada lenen bakal anelan bapak.

0: Ni ane sangat pangideh bapu ni kapan cening cening sangat duno jek tulungin tulungin suarga ane cening ye.
1: Suk semua tu dongka. Pun boleh nyarengin. Bu Yan tari merka munga tu dayu madeoko taler. Oh pun mau gatal dayu madeoko. Munga mangkin dah jebos sama tu kakek yang susi longe. Gawe ni pun boleh hong bu adi sampun rajang tu dongka. Niki siro malenge galah katur tiang pamit. Oh dah yuda nyarengin tu.
0: Yeah suk semua dah yuda.
1: Galah katur om santi santi santi om.
0: Iye, Bu Sari Merde, durus nak ngeranjing nak. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Oh, kan boleh toh. Ampun kan ngingit yang asap solas je boleh betul.
2: Sampun tu atuh gongka.
0: Iye, Bu Sari Merde malah bos boleh.
2: Iye, Buayan, Sari Merde malah je bos. Nungka, tidak ngelanjut niki itu sana dumun tunge
0: Yani,
2: mungkin nomor lima tunge ya tunge.
0: Durus, durus.
2: Beli bos yang ten manut, kenten tu tuntun tidak tunge.
0: Miring.
2: Jadi kekawit tu omawi genau mas tu nama si diam. Ano karya kro. Kanto.
0: Tapi onnya ini ke?
2: Ano kari cakro kanto.
0: Wendan mungkin cakra ni ratu ne.
2: Iyo kino mokase.
0: Waning ipun mikandi parakan ika nikain ipun mangno nyusup punika ke Pratiwi.

0: apa ya?
1: Duaning sampun akeh pisan punika. Banyak-banyak eradu ngemasin padem irike.
0: Aduh, Gongka. Ya. Niki Gus Haji Susilo jagi nyarang tunge.
1: Iya, dudus.
0: Yang tu padem tunge aduh.
1: Iya.
0: Iya Kang Yang tu ratu. Semua sampun kenten tu.
1: Iya, dudus.
0: Lah, tunge. Sarang atuh satunya ampun becik pisan niki tu aduh.
1: Iya.
0: Ini suara ratu nak becik tu, Gongka. Ini gitu.
1: Yaudah, Kang. Kadun kenten
0: tu. Menang pacau.
2: Om swastiastu, Gongka.
1: Ini, Om swastiastu. Dudu satu, Kang.
2: Enak tu sarang sami.
1: Ini.
2: Itu nge.
1: Tungkara, ratu.
2: Nyarangan tidak, Gongka.
1: Dudu satu.
2: Ah, kencana tu perti wicala yang Ramayana City tu ni.
1: Ini durus tu, durus.
2: Om swastiastu.

0: Aler ingyanidil Sang Ramo Parasu sakti pisan punika ide.
1: So
0: Taler kasor antuk ide Sang Ramo Dewa.
1: Sudah malih apa?
0: Malih siki, malih siki.

0: Lanjut pendek.
1: Punika maka hawenan para tanda mantri ini maka sami egar ledang punika dane sarang sami
2: pada astuti
1: sami sami ngalem ngajung kewentanan ide sang Ramo Dewa.

Uniku panyak-panyake sami raoken para patih adi mandrine. Sami sampun pacang setuju ngadegang ide Sang Ramodewo dados ratu.

0: Riki, ring jagat ayo di upuro ne.
1: Ingih macul suki mabungka.
0: Becik sa ni ki.
1: Nemi boleh ni.
0: Nye, tak ya.
1: Nge dongka, kalang tu onek-onek ni sarang genah-genah ni tu.
0: Nge, ampun, ampun. Alik edek mantan ni ke?
1: Nge, suk semua peng banget tu dongka.
0: Niki
1: sana dere ngeranjing, mangda ngeranjing, sana sampun boleh ngeranjing, mangda mesandakan. Pasau itran pun iki sana senang ngering Magita Santi, ring Radio RRI, ring hijau mengenah olingi, mangda sida, ngemulihkan kerahayuan, kerahajangan, keselamatan. Yang mengatakan oleh si Kriju niki mengala pesantian titiar yang banyak si wangsa anak agung aja asrama.
0: Iya, malah bos ngeranjing itu.
1: Iya, gue nge mangga ngeranjing oleh bos. Nge, gue nggak ampangkan kesuaian itu.
0: Iya, durus, durus.
1: Untuk yang titiar ngaturan paramu santi, gue nggak Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Ratu Kakyang Susilo sampun nagingin. Inge, rengungkur Ratu Kakyang Susilo. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, garis, tuntun. Nembe, polis.
0: Sini ini kisaru jadi?
2: Cijang sanur, Ratu.
0: Sanur?
2: Ini santa.
0: Iya, di lian tadi, modelnya.
2: Lian, lian. Nembe soalnya polis kan lian.
0: Oh.
2: Nika Ratu Kakyang Sisilo.
0: Iya, iya, iya.
2: Sedang dimongi, sarang dayu madioke. Ampun polis. Ya, belajar soal itu ring. Cakepan situ semua, ngedongkak, ngedongkak.
0: Iya, dudas.
2: Om Swastiastu.

0: Rana.
1: Yatisa kadi sangyang Rudra Murti punika angane dene iri kering paperangan.
0: Pasong Betara Karana.
1: Tuanin kususupin punika antuk hidup Betara punika sana maka hawinan.
0: Karana nika Rana Mia.
1: Lanjut nek.
0: Ya makon uman duke.
1: Nah, punika sane maka kawinan ke warahin mangne mewali punika budala.
0: Risang maha surapati.
1: Mewali punika ringido sang maha surapati
0: Semua rasu
1: gengkak nanti wantan muatan datu. Nge, menggandeng ini menggandeng kak.
2: Om swastiastu muatan berat.
1: Nge, muatan berat kak, nge.
2: Nganyut niki.
1: Durus.
0: Kerak kramanu mule. Ya si gere.
1: Puro mangken rares. Serantaban mewali punika mantuk kan?
0: Dekaring suara jia.
1: Sampun raris rawuh punika ring kratone.
0: Sahawira raksasa bala.
1: Kairing antuk perwira-perwira raksasa nih maka sami.

0: Asura.
1: Sayan-sayan ngagengeng, sayan-sayan egar, nuanin kasungsung pun kantuk paro raksasa ne saminye.
0: Para Prabu kamu marah.
1: Wat aler Prabu sana mau tamu, aler nampak punya keringi dah.

0: Kuwane itu prosido raso-raso pacang ngasoran punika jagat tigane.
1: Kekaping bala prati ade.
0: Kuwane ngakeh ide maduwe bala peke sedaya punika makahawenan sida raris kekasoran na.
1: Titeran dekade watan
0: rauh raris pacang lurug punika suargane.

0: Ide sang Prabu Dasarata pesengan ide sane ke kasubring jagat.
1: Boleh malesiki.
0: Ya malesiki. Ya terus.

Benyangan ide dados ajen ide sang yang Wisnu rikanyakan ide manersti dados manusia.

Gumanti jagi ngemecekan punika jagate maka sami.

0: Boneka aku manti tak tujuan ide ni. Mawenang ide mana resti pun ni kering jaga de dados manusia.
1: Ini semua tu kan atas ngani.
0: Inge.
1: Amsuro kirang rangkung tu kan kak.
0: Inge, bagi.
1: Iya tu kan kak sana wau ni santa sarang.
0: Inge sarang kak. Inge.
1: Inge galak katur tu kan kak yang pamit om santi santi santi om.
0: Inge Mak Egi kekaran sampun. Inge rengungkur Mak Egi sanggara titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Ngomi Gungka.
0: Inge
1: titiang ini tuade sekeng mas tu.
0: Ini tuade mas. Inge durus nek tuade.
1: Iki ngantar orang Cilayu mengedang nomor 3 tu. Intan manut duntan atu.
0: Inge durus durus.
1: Om Swastiastu.

0: De, ha, sutra putih punika Maurten, megamaran gajah punika Sanegalak, mauncer antuk benang emas.
1: Rina wisa nama.
0: Sami punika pekoronyo duaning melakar antuk benang sane mewarni masa.

0: Duanin agang pisan punya ke tadun saboh mawinan meklep-klep punya ke tati teh.
1: Semua tu gong kak.
0: Yeah, lagi sampun.
1: Kirang langkung ampurat tu.
0: Oh, sampun becik ni ke?
1: Yeah. Saya nak sampun boleh, masanakan dulu, nak durung boleh, raris munggah. Yeah. Salah kator gong kak.
0: Yeah,
1: durus. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge. Tabanan, tabanan. Om Swastiastu.
2: Nah. Om Swastiastu, Ratu Gongka.
0: Beganyar, Bin.
2: Beganyar, Nginyong Sari.
0: Nge, dah kadek, nge.
2: Nge, di tiang nunas sinten tuh, Gongka.
0: Nge, sarang-sarang.
2: Sar dulu, tuh, nge.
0: Terus.
2: Om Swastiastu.

0: Sampun ngelangkung punika saking jagat suniatu. Nye, niang kirana melebas ngadang nying.
1: Kira.

Makahawin ng dagdag, dagdag kayo ni Dene, yadi aston ke, kabatasin punika antuk kalir.

0: Saking linggi hidup, sangyang siwa.
1: Boleh dikira tu, enggak?
0: Angyau ni ke nilain pang mandik betlah waktu.
1: Pas tu.
0: Nih.
1: Ingat tu, cek semua ratu.
0: Yeah.
1: Ayam ada aku, sarang lugu saji, lugu saji sesilam. Sanang demun sampun boleh, mereka salar sampun. Yeah, ratu, ratu enggak, sangat puri merah rajang tu.
0: Yeah, sampun becek ni ke.
1: Yeah, galak ada orang di sini ratu, tak ada perama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingat, ada kadek. Peniki, malih, enten kantun malih siki-siki ni ke. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gungka.
0: Inge, Niki, sampun.
2: Yang ada penutup kan, Niki.
0: Yang ditunggu-tunggu. Kak, aku gede kawin. Inge, Kak, terus.
2: Inge, Inge. Om Swastiastu. Penganjur ning rumampa si sangenu pacaran.
0: Ingih lurus memargi laras sang sana sampun kapi tuduhin.
2: Aduh ngerebat nih kini ada kerjanya.
0: Ah cara ada menyentoke itu kerorok kerorok kerorok kata.
2: Ini kang yang dong eh. Wang mumaring sarire wong mulya mula mukti ning hidup
0: tuaning sampeneng
2: len
0: tuaning ido nenten mikayunin punika saktin anak siosan tuaning ido sampun percaya punika ring kesaktian ido sang Bima
2: Sekuantan sang rakyat wahana lumaku juga muangga dango minuna.
0: Ida nintan sarang punika ring paling yane ida sang Bima Sena wantah memarga punika sambil yang ida nyantung-nyantungan punika gadan ida nih.

0: Idus ampun cagar, ring angan idone. Mawinan ide jiak memargi dumunan pacang magutin punika mesah idone.
1: Mangken kudus lo mampat kawe gara nangu uye brahma singo nado.
0: Sayan-sayan ngemecatan pemargi nidone sambilan nido nyerit unika sekadi jeritan singone sana wintan ring alasi ya.
1: Impas ring berbuas wa.

0: geluran ide Sang Bimo Seno ngiriku ring payudan ngebokin langit punika jaga tigone mpong kaderasa antuk geluran ide Sang Bimo rauh punika kumo alas geluran ini
1: ingi gungkang ini jepun jang rebat niko genap gangguan niki ampurayang yang wacan dia niki mokirang makangin matau antuk dole
0: iye kak antuk gede kami
1: aku juga yang galak, kang yang siang pun juga boleh nyarung. Lo kekawon itu. Ye, antuk sama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, kak gini kawin. Ini malah sikin ya bawa, sira ya ngerebut si Ungkur nih, ki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Tugung Kak.
0: Adah si Dori, mana bedik saja nih.
2: Inge, Kang Yang, Titiang, Mangga Pulih mantan miring.
0: Seronco, tadi.
2: Rukira, ratunya.
0: Inge, ada napatah nih, Kak.
2: Inge, lagi kawitin.
0: Sudah, jadah cita, dadah penutup nih.

0: Tuhan ingin dosang Wibisana sampun ngelaran ke darmane mawenan setato ide bakti ring sang meragu biang.
1: Sampun jelas, oke dana tugalahnya.
0: Nge sang yang meniki.
1: Nge.
0: Tugak dia masih nge.
1: Om Santi Om.
0: Inge. Jero cita sampun dados penutup pun iki. Inge Ratu Widadani pamirsa sarang sami duaning galah sampun telas pisan pun iki dan presida malih jagi aturan di tiang ranjing sakawanten sane durung presida mangne sabar pun iki sane sampun boleh suksemo. Inge duaning sampun galah pun iki menawi wenten kirang langkung antuk titiang enter acara duwe titiang nunas pengampura antuk punika sinep titiang antuk ngaturan paramo Santi. Om Santih Santih Santih Om.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Sudah didengar kalian Rai berapa miarsa sana kandun bergabung ring perempat suara budaya Bali. Dumugi kandun panggil di yang sada kena rahayu. Jadi Mahendra pacang nyarangin berapa miarsa tinggallah mungkin mangkin. Jadi di tiang antu ngaturang siaran Rahina Latri. Pacang katu drama legenda sana ngambil judul Keong Mas.
1: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk

0: ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Bisa-bisanya tadi pagi pas ngulet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, keong emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya, ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
6: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
7: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
6: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
7: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.

0: hingga tega ingin menutupmu. Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, Nak.
1: Terima kasih, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
3: Siapa kau?
4: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
3: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
4: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
3: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
5: Tolonglah, Nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
3: Ini kek, ada sedikit makanan.
5: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
3: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
5: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
3: Baiklah, terima kasih, kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
5: Berhati-hatilah dalam perjalanan, anak muda.
3: Baiklah, kek.
2: Setelah berlari-lari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
3: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kula nuwun.
1: Iya, sebentar.
3: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
1: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
3: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
1: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari jalan rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
0: Siapa itu, Kirana?
1: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
0: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
3: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
1: Iya, Simbok. Mau kan?
0: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
1: Terima kasih banyak ya, Mbok.

Kita simbok dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal

Sugeng Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berika Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nyenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sire Sane ngogolin kemanten, Rekalan Rai Telur Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, Ngeninin Indik Pemain Bintang, Kantus Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekalan Rai Nalar Dados Nyaringin Live Nyabran Rahina. Nyiring Biar Sayang Program Sepak Bola RRI. RRI Radione Piala Dunia.

Om Swastiastu, Rahayu Ngaturi Dhamma Jangring. Para pemirsa sami sane kandun bergabung Ring Perempat Suara Budaya Bali. Dumugi kandun pangin tidak sate kena. Nih, mewali dede Mahendra sane makin jagi nyarangin para pemirsa ringgalahung ini makin ring rahine sane secara tanggal 16 Mei warsa kali tali 6 likur. Kandos puput galah dulu ini jam sholah sungi mulai jebo segiring titian untuk ngaturang teman-teman pop Bali. Sigi tembang dumun jagi katur saking Yes Bali, Bule Jepang. Durus biar sayang.

0: Sebenarnya ini ada kalian raih para pemirsa Sani Kedun bergabung nyerangin Dedi Ring Perumpat Suara Budaya Bali Siki Tembang Sani Wawu Sampun Naturin Ditiang Saking Yes Bali Spesial Niki Majang Ring Sebenarnya Ditiang Sani Sampun bergabung Ring Alah Mungin Mangkin Dumugi Jio Presiden Terhibur Ke Mantan Sani Mangkin Jagi Sangre Ditiang Ring 223361 Selamat malam
1: Om Swastiastu beli Dede bagus.
0: Ye, yeah, Om Swastiastu Kak Reno. Lurus-lurus yeah. Kak, angin kalah duwe nih, megatron tapi ngarsang tembang nih ki.
1: Kian memilih di Dede.
0: Kian memilih. Niki lagu kenten niki nggih lagu wajib nggih.
1: Matrusuk semua beli Dede.
0: Ngiring
1: sik semua mawale.
0: Inge sing semua karena ring seputaran Sanur. Sampun bergabung ngarengan Dede ring perempat suara budaya Bali. Wenten de amin iki semedo didang ring dauh ume gianyar bitre sanawa sampun nyarangin talar nge. Kembali sapa di tiang kalah dua ini ring telepon 223361 Made Aris niki semeton di tiang Pak Satpam yang selalu menjaga keamanan ring RRI dan pasar nggih sehat selalu Pak D. Kocak mungkin niki sedang bersantai-santai ria. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Semangat Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Bu Dede.
0: Tiang sire niki.
2: Mahegi.
0: Oi. Mahegi ning kekeran.
2: Iye nyarengin iki Bu Dede.
0: Nggih, durus nak.
2: Iye lunas lagu kan iki Bu Dede.
0: Tomang napi.
2: Bungan hati.
0: Iye. Oke, wentan malih.
2: Ini wanita manusia cuaca Riki rem Dede.
0: Terima kasih informasinya nge.
2: Ini Dede
0: Hiring
2: dalam wali yang pamit on santi
0: om Susama Mahegi ring seputaran kekeran mengwi sana wawu sampun bergabung nge. Om Swastiastu Rahajang.
3: Om Swastiastu Rahajang Mungi Dede.
0: Nggih Rahajang.
3: Bu Eka
0: sempitin ya, Dede. Bu Eka, punapi gatre.
3: Astagfirullah, bete.
0: Dede kenak.
3: Ini wau sampun kali tembang, cuci yang megatre, Dede.
0: Ini, terus nak?
3: Ini, Diki Majang dan yang kirana, Raja. Tau yang tembak KBP. Ini, Ika, Kak Tip Mancing, bayang aku. Dede, wintang gatre.
0: Sira.
3: Niki wenten hitran siti yang sana ngepen kocak sawareng Dede. Si mahuar alias Nini Tupani.
0: Again, senge, suk semua Nini.
3: Senang ragane kocak nyaringin Dede ring yuk.
0: Again, ten.
3: Malik kali ring aja giring ayah. Raja Nini, nanti sampun siti yang megatre. Tak mampu sedani rahada. Citra serang sami ceritakan Dede.
0: Yeah.
3: Dede rajang tugas, lah juga sudah lah sadar ring margi. Mm-hmm.
0: Mantap sama tahu ring jago. Semua Bu Eka eh.
3: Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Bu Eka ring seputaran sempidi, sama Bu sampun bergabung ngarengin Dede ring perempat suara budaya Bali. Talar sama tahu Dede yang sana Bu Rauh niki ring TikTok. Selamat malam, selamat bergabung, dumugi kena. Taler, tidak informasikan majang ring para pemirsa sesami ring seputaran kota dan pasar wawu niki sabah ngeh. Nah minam di tiang sana jagi melintas ring seputaran dan pasar mang dene waspada pasti ke sampun jalannya agak licin dan sampun nang lali magde mantal ngeh sira uning diantukan cuaca tidak menentu kada niki wawu ring seputaran mengui wawu gulem nah ring dan pasar sampun hujan pasti ke sampun beli jebos jagi sangre di tiang mali ring 223361 sepisanan bisa diinformasikan suatu situasi terkini ring seputaran wilayah masing-masing. Raglan Rai, terus dumun piarsa yang sini pacang lintang.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dari Dengar Rakelan Rai, para pemirsa Sanika dan bergabung Ring Perempat Suara Budaya Bali. Buan hati saking Rudiawan Senewawu Sampun atau Rindi Tiang. Spesial Niki Majang Ring. Mah Egi Senewa Dering Seputaran Kekeran Reman Ruine Sampun Katur Dumugi Je Presiden Terhibur Kemantan Ngeh. Ingi, Sanikan Dun bergabung Niki Ring 106,4 FM Perempat Suara Budaya Bali. Sapa Ditiang, Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam.
0: Ingi, selamat malam Pak Yan Narbe.
1: Ingi, kenak bede.
0: Kenak, kenak.
1: Ingi, ring kapal, ring jam kalih, tuni sabah bede.
0: Kentan, nah patah Renden Pasar kurang lebih jam 4-an kayaknya.
1: Nggih,
0: wong ki nampuh masana
1: kenten
0: nggih. Masana. Nggih. Istirahat. Sampun reda. Nggih, kan. Oke, niki wonten salam saking Made Aris ring seputaran Kecubung.
1: Nggih, assalamualaikum Made Aris.
0: Niki wonten Agus Mertayase bagus mekeplug.
1: Nggih,
0: salam
1: Agus Mertayase nggih. Aha. Sira ane munyin melengking ke sira ini galuh.
0: Lo galuh, lo galuh.
1: Engge omongan bunga. Yang senang saja mirangan engge. Ajak kawin anu bana. Terhibur kentan engge. Engge. Nah semang beli deh.
0: Semang napi nih ki.
1: Tresno sebatas dikenal.
0: Tresno sebatas dikenal. Oke. Inge,
1: inge menikah mantan.
0: Aha.
1: Suk semua yang mau pamit om.
0: Miring.
1: Santi, santi om.
0: Inge suk semua ring. Pak Yan Narbe ring seputaran Mengui Senewawu sampun bergabung niki nyarengan Dede ring perempat Suara Budaya Bali. Wenten Kadek Deva suk semua sampun bergabung astekare di tiang kena nggih. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
0: Rahajang, Rahajang sampun daging wengi malih nggih.
2: Pun api rado Dede.
0: Kena Nini Ita.
2: Ini
0: segar dalam.
2: Nih. Ini mengatro gede nih.
0: Beres na?
2: Ini rajang sana Pak ya.
0: Aha.
2: Di Demang Warga mau ke.
0: Padat nih kalau lalu lintas sering Demang Warga.
2: Ya mau ke ya kasi.
0: Aha.
2: Jam itu pun ngantosan. Nah, di Rabia, ada sama Tuhan ke situ, Dede.
0: Nih, pun api yang mana.
2: Nih, Bu Eka, Rajeng, Tanang, Bu Yan, Sari Merti.
0: Niki, Wentan, salam.
2: Iro.
0: Prop, Prop Lanying.
2: Nih, suk semua, salam kenal dari yang kenal.
0: Lanying, saking Tatang Taru, sampun bergabung.
2: Taru.
0: Ah. Nah, Niki, Wentan, salam, Talar Made Pologan, saking Bebalang Bangli.
2: Balang Bangli.
0: Nak kentan, nak Niki tukang pongkot nyuh Niki.
2: Tukang alat nyuh.
0: Nge.
2: Nge, Rajang kena.
0: Aha.
2: Yang caro pailan, pun api gata pailan. Wenten, niang kirana nyaren Dede.
0: Nge.
2: Yuk semua, niang kirana, niang kecawan. Ini tu ade, poli di rumah warga. Wenten, bolodro, munga manti masisan bolodro nih. Munga bolodro. Ini talar, niki matu nini nyaranya matu nini semua. Wenten, nini nini ayuna nih Karima Jagro. Betul sarang sami dede.
0: Inge, sik semua.
2: Sami
0: semua.
2: Rahajeng.
0: Inge.
2: Mau dek enak sate dede.
0: Inge.
2: Yuk semua untuk kalian ini mau pamit om sati sati sati om.
0: Inge sih semua ini Ita sambil ring seputaran. Napi wasarin seputaran Tabanan sampun bergabung. Nih, sik semua Niki Lanying semono di dari seputaran Tatak Daru. Salam Niki Majang Ring Pak Germong. Ah, demugi sehat selalu nih, tetap sukses, semangat dan rezekinya selalu dilancarkan. Nah, mungkin Niki sedang akeh proyek sanggah nih Pak Lanying. Nah, penggemar setia perempat niki. Nah, niki wentan made pologan. Om Swastiastu beli Dede. Titiang salam kenal majang ring semeton perempat sarang sami. Titiang semeton anyar saking bebalang Bangli. Enten nge. Nah, niki titiang wawu ring pekubon sedang istirahat. Riantukan wawu titiang sedang napi niki. Oh ngalap nyuh gendan, pih kudang puh. Ngalap nyuh wawu selai pun beli Dede. Apun medaging, medaging kuda niki medaging telung aso nyuh gendan. Ngeh pokoknya tetap semangat niki. Pak-pak madi pologan, sana wendan ring bebalang Bangli niki sampun nyarangin ngeh. Rekalan Rai, sampun nang final frekuensi ring 106,4 FM per 4 suara budaya Bali. Sana makin langsung ke mantan tembang, jagi atur di tiang saking Yan Sri Kandi. Tiuk ding.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Yo ikak.
1: Hai hey, ngede dan ibu pemirsa, sebentar di dia sedekat dan bergabung ring perempat suara budaya Bali spesial sangut dalam niki majang ring Madi Pologan seruetan ring bebalang Bangli. Wendan wahana semudah di tiang ring seputaran pelelet nusa penida. Pokoknya rahayu selamat malam semua semeton pelilit wendan muklis bagus mekeplug. Ede kangen niki sarang semeton ring pelilit demugi sehat sarang saminge. Nah niki pemandangannya sangat luar biasa sekali dengan suasana Pantai Atuh. Oke, sik semua wentan Pak Mong sampun bergabung niki Yogi 52. Selamat malam, selamat bergabung. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam deh.
1: Inge Bu Eka.
2: Ini nostalgia.
1: Bernostalgia.
2: Lah nostalgia jelek ibum liu jeung lah.
1: Ngin arus kenten yang namanya perjalanan kehidupan ieu kan da mungkin manis, da mungkin pahit, kan? Aduh,
2: kan nyana.
1: Pasti.
2: Ada jelek melah tuh kan pun seimbang dia. Sejajar ya, ini Gusti Putu Murah Widya nyarengan.
1: Nggih.
2: Iki sweater panusan iki setia.
1: Durus Bu Eka ngen galah domun nggih.
2: Ibu pernah lah pengalaman kan orang ragoe zaman nu pidam-pidam metunang tuh.
1: Inge.
2: Jero candro nyarangan. Dan sing cara jani nak mama kena dia. Dan pidanan nu melek-lekan
1: gitu. Malu-malu kucing.
2: Malu-malu kucing gitu. Zaman deh sih bos jog-jog antem kromo.
1: Woi. Ya mading yang bungkilan bu zaman dia.
2: Rene sing neng wani nyamperin neluh nyamperin.
1: Oke, gitu. Zamannya sudah berbeda ya.
2: Tidak nang sajan ibu ngelah mok deh. Jak nganggur nak rame-rame, jak lu nganggur deh. So, iba gua nuce ni, emen aku dua kelakannya jak klepan nak pengin deh, jak nyai talem nak nganggur deh.
1: Bemani ni saya apraga tu main ngadap tamas.
2: Saya nganggur bidau kan nangai talem jarang nak ngadap jarang nak beli-beli talem bidan cepet tu jarang beli. Tak gawe pengen pada di pengen nembok klepan nang asuon atau es tu es. Agak heran macam es tu nak ujang ni nak jatuh lu nak kengkeng. Nak gitu kena orang kena cerita yang nawang deh. Gitu lah kisah nembok api dan tu. Pada akhirnya jangan nak len nang deh nang kan buat ibu misal ni buat nang kan deh juang deh.
1: Play bener.
2: Play bener. Tunggu di sedang nawang deh. Pokok itu tak senyap ya suon.

0: mọi buổi có lớp suốt nhưng mà sao khám bên lớp bên chặt lái nhớ
1: à
0: lấy chú nàng này đó
1: ya ya
0: biến ngàn tem dạ chú nàng này đó
1: karena memang kalau nikah terus orang tua setuju
0: man kan kan nang nak panak ya demen nak singalang mesti cara belin nak tu ngudiang pun nak awak sudah mau kena segen nak dua
1: jak lucu jak saup.
0: Oh, deh, nge, kita mau kisah nih deh.
1: Senang
0: kenal tu semua deh.
1: Giring.
0: Om Santi, Santi, Santi.
1: Sik semua Bu Eka, Serwenten Ring seputaran Batu Bulan Senowu sampun bergabung ngarengin di Ring Perempat Suara Budaya Bali. Inggih Moli Sang Radi Tiang Ring 223361. Majang Ring para pemirsa semeton saning jagi bergabung Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam.
1: Inggih selamat malam.
2: Sikit yang udah weni Pak Dedi.
1: Ada weni, terus udah.
2: Tapi ini si cerita. Menurut.
1: Waduh, bernostalgia nih kia caranya, nge.
2: Oh, iya. Oh, saya tadi ada yang masa lalu, nge.
1: Nge.
2: Masa lalu, nge. Yang ini. Juga sebelum kan jenis yang sosial media enten enten pun yang ni yang ada panen me yang sangat donen menuduk sama semua enten pun yang
1: okey
2: ingin tu sang malu maro ya bang
1: tahun kuda ni ke kira-kira dah
2: yang
1: zaman-zaman tahun kuda ni ke.
2: Tahun ni, tahun ni kan mungkin jadi yang nak dari SD kelas 1.
1: Okey, kira-kira tahun 60-an ya?
2: Iya, bisa.
1: Wow.
2: Yang nak ingatkan tahun pada.
1: Tapi kan keadaan ekonomi dawak ni ke merata, kan?
2: Iya.
1: Lampu sempat masuk zaman ni ke, durung ye?
2: Sirup api.
1: Lampu, listrik.
2: Oh, dereng. Tereng angin damar lampu kenten dan lumuning damar kentennya lebih saran damar pet kenten pun center nih kan lebih nih damar pet kenten pun kenten
1: ah kenten
2: terus yang jati pada di duduk-duduk sang pesel-pesel pun kenten nih pesel kemben daun-daun neron ni alit-alit nih kan lebih ni kau pun angin, itu pun boleh, baca pun boleh, bau pun di jam berorang, aku ni kau mek yang nyakan gitu.
1: Okay.
2: Masak ke dapur jam satu, aku boleh hajangan, kenten, mau keber, pun angin kenten ni pun angin saya coba nak tanah tanah ni kan lebih.
1: Yeah.
2: Ni kau pun keber, pun najak yang siapa tadi?
1: Bersaudara ni.
2: Ini
1: semelan, kuen kok jadi merah. Oke, terima kasih Dumun Niki Daweni.
2: Iya, Pak Dede Niki cuaca ini Pak Dede merah. Oh, sabar Niki sabar.
1: Iya, Niki sampun agak gerimis mungkin.
2: Iya, menikah ke mantan Pak Dede. Ampun, menikah ke mantan. Terus
1: hidupnya Daweni.
2: Pada ide, selam tugas,
1: menikmati,
2: mulai rasa dari Magi di Kisabang ini. Ingin menikah ke mantan, ngelatir pada ide. Santi, Santi, Santi,
1: Ingin suk semua, wintar udah wini. Dengan masa kecilnya, nuduk sang, dan nge. Kemauan nak di era-era zaman nike, nak hampir merata ekonominya sebetulnya nge. Zaman nasi cacah. Zaman jinah mang piahan dan makin dia ya ten wenten alit-alit te uning nasi cacah termasuk tiang di era tahun 80-an ten uning. Om Swastiastu, selamat malam.
3: Swastiastu rajang
1: Roni rajang rajang sira niki
3: Bu Eka Sempidi malih
1: Bu Eka Sempidi durusan Bu Eka
3: ayam bong nasi cacah dede dede tenuning deh
1: tenuning kakak yang nomor satu kayaknya tahu nih kak
3: tahun 75 nih kak dede
1: nasi cacahnya oh kakak baru lahir tahun 75 kayaknya kakak yang pertama lahir.

0: Nggih,
1: terakhir tahun 75 nggih, berarti tahun 80-an akhir minap nggih.
0: Adik ya anak tahun 68 dede.
1: Kenten.
0: Nggih.
1: Iya, iya, iya.
0: Uning tiang nasi cacah.
1: Tiang tan
0: uning. Uning tiang.
1: Napi?
0: Ubi.
1: Nasi ubi kan dan? Oh iya iya iya.
0: Di tahun-tahun itu ampun nasi cacah ampun dan becik pisang.
1: Nih karena memang sulit doang nikahnya.
0: Nah,
1: pirang niki ordi nasi cacah niko satu-satu campuran niko cap. Satu kilo ubi, satu kepal nasi.
0: Satu gembal deh.
1: Niko ampun satu gembal nasi, satu kilo ubi, kenan.
0: Kebian ubi ini deh.
1: Yakti nih kange.
0: Yakti deh. Tak kalau ngenang kan beras di ubi niko.
1: Oke entan.
0: Kadasnya kan nasi cacah ubi campur beras. Ini ni kan pun zaman napi dan zaman tahun tak enak ni kan deh. Ini ni kan pun yang dibilang ni kita dong siang nasi cacah. Wentan dia adik yang nomor dua kan bisa ngaji nasi cacah aja ngeling ampun pun. Badas nek karyanane muncul dikukus ni kan nasi putih mantan. Bisa kan dan bisa ngajak nasi cacah. Yang entah ngangkit deh bisa ngajak nasi jelo nih kok deh.
1: Ngajak
0: nasi jelo karena mancing kan dagingin sambal mata.
1: Woi enak bener nih kang eh.
0: Memang bebe unik dengan jelo nih kang.
1: Nasi jelo unik.
0: Mancing kan rentan nak ngadol-ngadol.
1: Nih sampun akeh nak ngadol. Oke deh, sukses semua dumun Bu Eka. Giring.
0: Terima kasih banyak. Om santi-santi, santi om.
1: Oke, sukses semua wentan Bu Eka ngiring seputaran Sempidi, Senewawu sampun bergabung di Kinyarangan Dede ring perempat suara budaya Bali. Raglan Rai, sampunan pindah frekuensi melalui jebos. Mewali jagi sang redit yang kalah duene ring 223361 kita bernostalgia. Seni mangkin durus dumun PR sayang seni pecang lintang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Ragelan Rai para pemirsa semua di Desa Dekadun bergabung nyarang ide dari Impro 4 Suara Budaya Bali tembang seni wau sampun aturin di tiang eh. Sik semua seni sampun bergabung wentan dari Ganal Jeru Wigil ling seputaran Batu Sepih wentan my friend Titiang Niki beli wayan sejahtera alias wayan damai punapi gatra belian dumugi sehat selalu Niki nge berita ruinin Niki sampun jadi mungkin besok dipublish nanti Tiang kirim linknya nge. Om Swastiastu selamat malam. Halo ngiring wawanang malih aha sira Niki selamat malam. Ingeh. Tiang. Aduh, punapi niki.
1: Nggih,
0: nggih. Nini Agus durus angin kalah duwe ning nggih.
1: Nggih. Saliyane. Heeh. Ngajang nasi selo nika kan jek nasi selo kan. Ane dumun tiang nasi usam.
0: Nasi napi?
1: Nasi usam.
0: Nasi usam?
1: Iya, nasi usam, nasi sagu.
0: Oh.
1: Nasi sasak kan ampun.
0: Tiang wau niki wau baru sekali pernah ngajang sagu.
1: Iya, sagu yang dajan enak. Nasi nampun dan tidak ngajang nasi kadesin. Daging nasi bede-bede.
0: Aha.
1: Sagu kentan. Nasi usam kan mesti yang demen.
0: Oke, okay, entan.
1: Ya nasi.
0: Ya nasi beguling senang.
1: Kentan ya. Nasi kentan nasi nangko pro kentan di.
0: Nasi nangko.
1: Ye, nangko ni kok kelas kan.
0: Aha.
1: Ampun mau kelas ni kentan lain am ungkat dah dulu. Oke, tetak tas ni kentan ni tetak.
0: Nangko nangko matah napi nangko tasak.
1: Matah.
0: Waduh, ten bengko ni kau aduk eh.
1: Ye, jukut nangko ni kau. Tetak ni kau, oke ten. Gelasan kan, ampun betetak tu. Mungkul tadi tetak kentan. Kentan. Ale ada kulit-kulit di kentan ni kan. Ane di tengah ni kan dah dos. Ane di tengah dalam jukut. Jukut nangko, nasi nangko, kentan.
0: Oke, entan.
1: Sam. Nasi pun tiang bangling, tiang kentu nasi sagu kandeman, begitu nasi jagung, bro, kenten.
0: Nge.
1: Kenten, nik pidang di dede.
0: Inge.
1: Ngedaging bahasa gemel. Lo ketik nasi jagung, yang dia nasi nangko demen.
0: Nge. Ya, yang namanya zaman masing-masing napi wastane setiap zaman ada masanya, kadang-kadang. Setiap masa ada orangnya. Di zaman ike merata lah, nge.
1: Kuenya ngajeng ngajang gitu kan enjani ni.
0: Nah, menglebung pun. Oke, sebentar mungkin lebih singkat ke mantan nge. Cerita-ceritanya Widi Rahayu Niki ring seputaran Gianyar. Salam sarang Bapak Niki nggih Made Agus yang semua sabun bergabung Pak Mong. Niki sebetulnya di tiang ring seputaran Tatak Tegalalang. Om Swastiastu selamat malam.
2: Swastiastu selamat malam.
0: Nggih ring seputaran api.
2: Ceritanya Niki ya dengan Kota Klungkung. Widi.
0: Sira Niki ring di tiang ring Klungkung.
2: Ya, Pak Pandi.
0: Pak Pandi.
2: Nembe di sana nih kan, ngajang nasi nangke.
0: Ya, makin ngajang nasi mangko, nangko aja bengke pun waduh.
2: Makin jagung mantan jarang kan
0: gitu. Nggih, jarang. Tiang kan nguning nasi cacah. Jakti nih.
2: Indumu cerita biasa. Aja agung pun bajikan ke dumu. Memang kawasan gendang ni ni langsing. Memang tergolong tak gendang dia.
0: Yeah, tetapi tiang di zaman milenium milenial gendan masa transisi nih kah artinya tahu rimawan anak-anak mungkin di Gen Z niki tiang yakin tidak tahu nih kena si Caca. Bahkan membayangkan saja sana tak uning raga tidak tahu dia. Terus Pak Pandi di zaman nasi napi niki. Nasi jagung.
2: Nasi gandum juga.
0: Napi?
2: Bebe nasi gandum juga.
0: Nasi gandum kan becek.
2: Becek cuma ngerosok itu
0: Ngerosok ni ke keras nasinya kan Dan?
2: Iya keras, jadi makin keras.
0: Oh iya.
2: Kalau rasanya beja, becek.
0: Sedap betul.
2: Iya, sedap. Masih manis ni ke? Apa mikir ni deh? Alamannya demun.
0: Cuma ngiring. Si semua Pak Pandai senang bisa pun bergabung nyarengin di tiang Ring Perempat Suara Budaya Bali. Regalan Rai Mali Jebuas Muali Jagi Sangre di tiang kalah dulu ini ring lain telepon 223361 sampunang pindah frekuensi iring di tiang kantos jam solas ungi Mali Jebos. Sedang panggil terus dumun biar sayang sani pecang lintang
3: anak desa es lilin saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik nak, hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kang Rai, sane arte tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sirasane ngegolin kemanten, rekelan Rai teler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Dengan beberapa miarsa sebenarnya dia sedang nyerengin dede ring perempat suara budaya Bali mengundang Remang senawawi sampun naturin titian nyerengin para pemirsa sami ringgalah mungkin mangkin demugi je presiden terhibur ke mantan dedangan pisang redukan galah druin ini kisah pun telas dedengan unsur mau pamit serang sami suk semua untuk ratian nyani manawete wedan iwari sironing pamargi titian enter acara puniki banget lungsur agung pangampura menuju bos mewali jagilan turan titian untuk ngaturang rahina latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Jadi makin acara puniki bubudang didiang untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Wey, jam 11 nih.
1: Kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk, dan suling.
2: Lan rai para pemirsa semedon di dengan sedengar denyarangin Dede ring 4 suara budaya Bali. Jadi lan urang di tiang acara dulu ini antuk ngaturang siaran rahinulah tri. Jadi katur tabu Sekar Gadung kesarangin kerawitan inovatif. Sene makin terus dumun pers yang sedapat cang lintang.
3: Ramai sekali pertunjukannya, bakalan seru nih.
4: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya. Mari anak.
3: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan.
5: Ayah, ibu di mana? Ayah.
3: Ya, anak kita mana?
4: Loh, bukannya sama ibu?
3: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
4: Itu dia, Bu. Putu, putu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kelam Telaga Maya. Di Pura Pusring Jagat, terdapat upacara mapekelam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura, Pura Pusring Jagat. Tempat pelaksanaan upacara mapekelam Telaga Maya di Pura Pusring Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara mapekelam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mapekelam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara mapekelam di Pura Pusring Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai dua ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi mapekelam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio Program 4 Radio Republik Indonesia, RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus kalau Ade berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Om Swastiastu. Ingin Raja Semang Niki, Rakel Arai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin Raja Muali Niki nyarangi reng frekuensi 106,4 MHz, perompat suara budaya Bali reng rahina mangkin Niki nge, sampung ranjir reng rahina redite kenten, reng tanggal 17 Mei kali tali 6 likur mangkin. Ingin Rai ring galah mangkin nggih ampun niki tengawit saking galah mangkin niki ngantos puput meja bos ring galah jam da sesemeng titiang deyori seni paca nyarengi Rai ring sejeroning pakubuan suang-suang puniki nggih ring DJ pada magena puniki mangges mangde sami presiden nyarengin kenten nggih mangde sami presiden terhibur naler mangde stata kena rahayu miwah rahajeng. Inggih rak lali mangken siaran puniki presiden rak lali pirengang ring aplikasi RRI digital sane sampun presiden keunduh niki ring App Store utawi Play Store nalar niki ring streaming rri.co.id wenten nalar nge. Inggih rak lali para pendengar penikit mangken pacang dayuari nyobi informasi kedumun niki ring margi hayam murut nomor pitung dasa dan pasar nge gena titi yang bertugas wenten mukudang-kudangnya dan acara sane pacang kemargia maya jebos ngantos puput ringgalah jam dasa semeng.

Yang ngiring kalau mungkin iki meja bos pacang ngatur nanti tiang kantun program acara Rajang Bali niki ya untuk siaran Surya Puja sari pinake dados pengiling raga sarang sami kentan nge mendaging niki napi asane topik-topik sane presiden nuntun iraga sarang sami kentan nge napi asane anto sedurunge pacang wargi yang sudarmo sugine sukarya serahina kentan ring siaran Surya Puja ring rahina mungkin pacang katurang sani murde mengendalikan emosi dalam diri penting pisan iki nggih raga rai mande presiden sapunapi iraga presiden mengontrol ya kenten nggih mengendalikan emosi mande presiden napi sane kekaryane niki presiden dinikmati naler nggih presiden raga rai niki napi astane anto ngewargiang sugina nika dengan setulus hati. Nah, meja bos pacang kedagingin oleh narasumber dua ini saking Kementerian Agama nalurnya sane memuda tude ampura sane mempasangan tude Mulyadi. Inge soalnya siaran Surya Puja niki pacang yang regala jam 6 meja bos pasti kesampun pacang katurang niki untuk bisa melontar batur kelawasan untuk renungan nyantos puja trisandia regala jam 6 pas menikenge.

nyerah kering lintang nikiring ngalah jam 6 lintang meja bos pacang katurang anto informasi miwa teman-teman niki kantong puri di program acara dua anto rajang Bali pacika sampu titiang rin anto nyobia informasi ring perakiraan cuaca provinsi Bali rahinane mangken nyanto sering arus lalu lintas nge sana mentan ring bidang kota dan pasar naminar meja bos rakerai ring kena rakerai mentan melianan kentan nyane napa sana cuacanya nih tawi lalu lintas nih meja bos terus nyobiahin naler nge ho yang ini persidang mungga manusami persidang kuningin seorang pendengar sanelianan. Nggih ngantur, wau sobian ditiam niki kantor ninggal jam 6 niki anto informasi tawi gatres saniter kini pasti ke titik ngutip pacang saking rri.co.id mari jebos. Lantur niki ninggal jam 7 nyantos jam siap niki nggih. Minta kali paletan anto titik nyarengi ra kerai ring ambare mau sang ngeteng mau beli bagan kita ge topi-topi ringan duwe niki. Minap ring kuliner, kesehatan, wisata kenten nggih. Pastikan nyantun kantor ring informasi ngenenin indik topik aktual saking sudut budaya niki. Wau sane punika pale kali paletan sapu margi niki ringgala jam sia nyantos jam daseng nggih. Dua ni makin lahir rodite pasti kesampun kedagingan meja bos antuk satu Bali anak sane kedagingan oleh pekak tutut kenten nggih. Ngira karai karya sapu niku titiang ngatur titiang nyoba informasi wenten dan acara saya pacang kemargi meja bos langsung karena meja bos rakerai mesidang nyarengin terus kimanten nggih pacang ka titiang pacang sapu sangre titiang kadi biasane ring saat telepon mina rakerai meja bos presiden mungga ring 0361223361 utawi ring WhatsApp puniki nggih mangde sami presiden update gatre presiden megatre sang titiang puniki ring 0878 9882 4240.

Ngira kerai sini mungkin sering tita pacang atau orang untuk suri pujet dumun nikinge ngirim pirangan sarang-sarang pun niki si ketembang mana presida membangkingkat energi utawi semangat malih nge mending mungkin nampun hari libur hari istirahat hari minggu lagi hingga bau mutangi presida sampun mirangan sani tembang-tembang rohani kentan nge niki betul si ketembang saking deulik niki sani memude karma pala untuk meninggal terus piar sayang dumun.

0: Lo, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina lo, martabat kita direndahkan, kita harus sebar.
1: Beli, sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai, slow, slow, udah gengkas.
0: Gak bisa begitu, ini berhubungan dengan harga diri kita lo.
1: Sabar, Beli, tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial. Rin jemari Bli kepo. Bijak bermedia sosial itu keren.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Om Anobhadra Kretawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Sahabat RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Perkenalkan, saya Dude Mulyadi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan renungan mengenai mengendalikan emosi dalam diri. Umat Sedharma yang berbahagia, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa diciptakan dengan desain yang sangat baik dan unik. Pada diri manusia, secara garis besar terdiri dari jasmani dan rohani. Selanjutnya, dalam diri manusia juga terdapat akal dan perasaan atau hati itu sendiri. Dalam ajaran agama Hindu, perasaan, keinginan atau hati yang dimaksud di sini adalah manah. Di mana manah atau perasaan atau hati, pikiran secara makna rohani juga dapat diartikan sebagai kondisi perasaan atau emosional seseorang yang setiap saat dapat mengalami yang namanya perubahan. Mulai dari perubahan perasaan atau emosi, ada rasa takut, senang, gembira, marah, sedih, dan lain sebagainya.

Aspek emosi merupakan hal yang penting yang terdapat dalam diri manusia. Dengan adanya emosi, maka manusia dapat merasakan berbagai perasaan seperti bahagia, senang, sedih, kecewa, marah, takut, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan bertanya-tanya, apa itu emosi? Emosi merupakan suatu keadaan dalam diri manusia yang tidak kasat mata, dan kemunculannya cenderung datang secara tiba-tiba serta sulit dikendalikan. Dalam pandangan agama Hindu, emosi dipahami sebagai fungsi dari ego atau ahamkara yang terikat pada dunia luar dan dapat menjadi penghalang menuju realisasi diri atau pembebasan, atau sering kita sebut dengan moksa, jika tidak dikendalikan, terutama oleh hasrat dan kemelekatan. Dari sudut pandang ilmu kesehatan, mental dan emosi adalah suatu keadaan perasaan seseorang yang berupa perasaan positif maupun negatif yang terjadi dalam hati seseorang dan cenderung diimplementasikan menjadi suatu perilaku yang nyata dalam kehidupan kesehariannya. Baik pendengar RRI yang terkasih, emosi sebagai suatu bentuk perasaan yang ada dalam diri manusia akan berpengaruh terhadap pikiran dan perkataan serta tindakan seseorang. Apabila dalam diri seseorang sedang dalam kondisi emosi marah, maka tindakan-tindakan verbal dan non-verbalnya akan banyak membuat orang takut dan tidak nyaman. Namun, apabila manusia dalam kondisi emosi yang senang, tenang, bahagia, maka dari emosi tersebut akan memunculkan pikiran yang positif dan perilaku yang menyenangkan pula. Jadi emosi merupakan sumber ekspresi seseorang. Dengan memiliki berbagai jenis emosi dalam diri, maka akan semakin beraneka ragam ekspresi yang akan dimunculkan oleh seseorang tersebut. Nah, dalam ajaran agama Hindu ada dinyatakan musuh terbesar diri kita itu sebenarnya tidak jauh, namun berada dalam diri kita sendiri. Ragadi musuh mepare ringati tongwania tanah nemadoh riawak. Namun banyak manusia atau kita sebagai manusia tidak menyadarinya dan sibuk mencari kesalahan pada orang lain. Akibatnya, kita sebagai manusia sering merasa kecewa, sedih, putus asa, dan marah, serta melampiaskan segala bentuk lonjakan emosi, kemarahan kita dalam berbagai tindakan yang negatif, bahkan mungkin sampai merugikan orang lain. Padahal yang kita butuhkan adalah kita perlu menyadari dan memahami diri kita agar mampu mengendalikan diri kita. Misalnya, dengan mengetahui apa kekuatan dan kelemahan diri kita supaya tidak mudah emosional. Sebab kita dapat menggunakan kekuatan mengatasi kelemahan yang ada dengan melatih kemampuan berpikir yang baik
supaya dapat mengendalikan emosi menjadi positif. Di antara peran dari emosi adalah mempengaruhi aktivitas otak kita. Aktivitas otak akan terganggu jika emosi yang terjadi pada diri atau seseorang adalah emosi yang negatif, tidak menguntungkan, seperti marah, sedih, kecewa, ketakutan, jengkel, dan lain sebagainya. Dan dalam kondisi yang tidak menentu tersebut akan membuat kita semakin menjadi-jadi. Sebaliknya, dalam keadaan emosi yang positif, seperti dalam keadaan emosi yang senang, gembira, bahagia, tenang, maka aktivitas otak pun akan meningkat. Sehingga aktivitas apapun, seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi juga akan semakin baik dan menambah semangat dalam melakukan segala aktivitas. Ketika seseorang tengah mengalami masalah, maka seseorang akan mengalami ketidaknyamanan dalam pikiran dan hatinya. Ketidaknyamanan yang disebabkan oleh masalah ini dapat memunculkan emosi yang buruk pada diri seseorang apabila tidak dikelola dan dikendalikan dengan bijaksana. Ketika seseorang sedang dalam kondisi emosi yang buruk, maka akan mudah melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain apabila tidak segera dikendalikan dan diatasi. Semisal perilaku agresif, marah-marah, dan tidak semangat belajar, ataupun mungkin putus asa, bolos sekolah, serta bertindak buruk yang lainnya akan mudah muncul pada orang yang sedang dalam masalah dan dalam keadaan emosi yang tidak baik atau tidak stabil. Dalam kitab Bhagavad Gita, Sarga 2, Sloka 63 disebutkan,

nasut prono siati, yang artinya dari kemarahan akan timbullah kebingungan. Dari kebingungan akan munculnya hilang ingatan. Dan dari hilang ingatan, kecerdasan terhancurkan. Dan dari hancurnya kecerdasan, membawa kepada kemusnahan. Umat Sedharma yang budiman, mengontrol emosi merupakan perkara yang sangat sulit dalam hidup ini. Apabila emosi terlampau ditekan, terciptalah kebosanan dan jarak. Bila emosi tidak dikendalikan, terlampau ekstrim dan terus-menerus, maka emosi akan menjadi sumber penyakit, seperti depresi berat, cemas berlebihan, amarah yang meluap-luap, gangguan emosional berlebihan atau fobia. Dengan adanya emosi yang karenanya dapat membawakan diri kita juga ke arah yang baik dan juga menghancurkan diri kita, maka itu tergantung bagaimana cara kita dalam mengendalikan atau mengatasi serta menguasai emosi tersebut.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bungaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.

0: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat RRI Denpasar dimanapun berada, dalam ajaran agama Hindu, kita menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Akar segala macam emosi dalam ajaran agama Hindu adalah Triguna. Jadi, emosi kita akan ditentukan oleh kecenderungan mana yang lebih dominan dalam menguasai sang diri ini. Semisal, saat sedang dikuasai rajas atau sifat rajas ini, kita akan marah dan geram. Kita tidak boleh menekannya. Nah, rasa marah itu tidak boleh ditekan atau dipendam. Namun, jangan juga menurutinya. Jadi solusinya yaitu dengan menyusupi kecenderungan rajas tersebut dengan sifat-sifat satwika. Dengan sedikit suntikan kebijaksanaan dan ketenangan, kita dapat melampiaskan emosi amarah tersebut dengan cara yang lebih baik atau positif. Misalkan dengan cara menulis, menggambar, melukis, bersepeda, berolahraga, atau berteriak, ya, melemparkan batu ke sungai, atau yang sifatnya tidak merugikan orang lain, namun emosi tersebut dapat teralirkan atau terlampiaskan. Nah, ada cara lain juga mengendalikan sifat rajas dengan satwam, yaitu bisa dengan cara bermeditasi. Saat sedang dikuasai amarah, tentu napas kita tidak akan beraturan dan cenderung dangkal. Jadi, dengan duduk bersila atau bersimpu, mungkin dengan sawa asana, yang intinya dapat merilekskan badan kita dan kita lakukan meditasi, dapat mengembalikan ketenangan dengan napas yang teratur dan lebih dalam. Hal yang harus diingat dalam penguasaan emosi yaitu saat kita dikuasai sifat rajas, emosi yang meledak-ledak, atau sifat tamas, kemalasan, maka benamkan keduanya dalam sifat-sifat satwam atau kebijaksanaan. Sekali kita terbenam dalam sifat satwam, maka selanjutnya akan menjadi makin rendah hati dan mampu menguasai sang diri yang terbawa emosi. Emosi yang tak terkendali merupakan suatu sebab kerugian bagi kita. Dalam ilmu psikologi, mungkin akan menemukan banyak cara untuk mengendalikan emosi tersebut. Dalam Hindu juga akan mendapatkan solusi yang bersifat spiritual psikologi. Amarah dan sebagainya merupakan kecenderungan rajasika guna. Dan apapun jenis emosi yang menjajah kita, maka sedikit demi sedikit berjuanglah untuk membenamkan dalam sifat-sifat satwika guna dengan kebijakan atau kebijaksanaan, pertimbangan, dan tentunya didasari oleh ketenangan. Dalam psikologi juga, jika kita dikuasai oleh kecenderungan yang berlebihan, kita dapat mengendalikannya dengan bantuan superego atau kecenderungan satwam. Misalnya, untuk mempertimbangkan sesuatu.
Saat kita terbenam dalam emosi, larut dalam emosi, biasanya karena cara berpikir kita yang keliru. Oleh karenanya, kita harus mempertimbangkan lagi kenapa satu hal membuat kita menjadi sedih atau marah. Jika kita kehilangan harta benda, kita selalu menyebut itu sebagai bencana. Dan tentunya, rajas dan tamas akan langsung mengambil perannya untuk membuat kita sedih, larut dalam kemarahan, depresi, mungkin murka, dan bahkan bisa larut dalam kecemasan. Nah, pada saat-saat demikian, kita harus membawa satwam atau sifat satwam guna ini ke dalam diri dengan cara mempertimbangkan kembali kenapa hal ini harus terjadi. Semisal seperti contoh dengan mempertimbangkan kehilangan harta jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa. Dan dengan nyawa yang masih dikandung badan, kita dapat mengumpulkan harta itu lagi. Lagi pula, semua yang terjadi adalah tanggung jawab kita. Akibat dari karma masa lalu atau mungkin perilaku atau karma kita yang kita lakukan menyimpang dari ajaran-ajaran dan ketertiban sosial kita. Jadi, anggap saja kehilangan harta itu merupakan penebusan atas karma buruk kita di masa lalu. Lalu, bagaimana cara mengendalikan amarah dalam diri? Ada beberapa hal yang sering terjadi pada diri seseorang saat mengalami masalah. Adalah pikiran emosionalnya lebih mendominasi pikiran rasionalnya. Sehingga kebanyakan orang akan lebih memilih melampiaskan rasa emosi negatifnya seperti marah-marah, berperilaku arogan, dan sifat buruk lainnya dengan hal-hal yang negatif dibandingkan dengan melaksanakan atau melakukan sifat satwam dengan cara berpikir jernih untuk menghadapi dan keluar dari masalah yang sedang dialaminya. Akibat kita ya yang tidak mempunyai kemampuan dalam mengolah pikiran emosional kita, maka kita bisa bersikap agresif dan mudah marah, terus larut dalam perbuatan-perbuatan negatif lainnya. Hal ini tentu sangat berbahaya baik bagi diri yang sedang mengalami ketidakstabilan emosi tersebut maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Banyak sekali dampak buruk akibat ketidakmampuan seseorang dalam mengolah dan mengendalikan emosionalnya. Seperti halnya adanya kekerasan di rumah tangga, di sekolah, ada aksi yang namanya perundungan terhadap teman, ada tawuran, perkelahian, pemerkosaan, dan yang viral akhir-akhir ini adalah adanya aksi bundir atau bunuh diri karena tidak mampunya kita dalam mengontrol, mengendalikan emosi yang terdapat dalam diri kita. Hal tersebut tentu bisa saja terjadi baik bagi para generasi muda atau Gen Z ini dan juga bagi orang-orang yang sudah dewasa. Emosi yang tidak terkendali akan mengakibatkan pertarungan batin dalam diri seseorang.
Pertarungan tersebut apabila tidak segera dikendalikan akan mengganggu perasaan-perasaan pada diri. Sebaliknya, seseorang yang mampu menguasai dan mengendalikan emosionalnya, maka akan lebih menjadi pribadi yang tenang, bertanggung jawab, memiliki penguasaan diri yang baik dan fokus yang optimal. Sebagai manusia perlu mempelajari bagaimana cara mengendalikan emosi tersebut agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sebaik mungkin. Nah, misal dengan cara mengendalikan emosi ini, kita dapat untuk beradaptasi dengan segala situasi, seperti dengan keadaan-keadaan yang memungkinkan kita untuk melakukan sifat negatif, kita dapat minimal mungkin untuk mengurungkan hal-hal tersebut. Ya, dan juga kita dapat bertanggung jawab, memiliki pribadi yang unggul, serta dapat untuk berpikir ke depannya seperti apa. Dalam kitab Sarasamusaya sloka 400 disebutkan, duka itu muncul dari kebodohan. Kebodohan muncul dari ego, dan ego itu bersumber dari kebodohan. Maka kebodohan itulah penyebab dari kesengsaraan. Dengan cara kita mampu mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita, kita tentu bisa terlepas dari yang namanya kebodohan yang menyeliputi diri kita, atau yang disebut dengan avidya. Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, rajin-rajinlah kita melaksanakan yang namanya meditasi, melatih yoga, dan melakukan interaksi dengan orang lain, tentunya dengan pemikiran yang terbuka. Kalau ada yang memberikan masukan, support hendaknya juga diterima. Namun perlu juga difilter atau disaring yang mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Mungkin saja dengan cara kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, mungkin masalah kita tidak terselesaikan. Namun setidaknya kita bisa mendapatkan informasi atau bertukar pikiran, dan atau bisa melampiaskan segala sesuatu dalam diri kita dalam bentuk komunikasi yang baik dengan sesama. Semeton RRI yang berbahagia, dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian emosi dalam diri. Semoga dengan terkendalinya emosi kita, kita bisa menjadi generasi muda Hindu yang lebih bermartabat dan bisa menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila dalam penyampaian hari ini banyak kekurangannya, dan semoga kita bisa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Akhir kata, saya tutup hari ini dengan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang ngale dengan wicaksaraa. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, buratwangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna. Di puncaknya kuangi dengan uang 33 kepeng atau urbuana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam biing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasar aksara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang tumang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangen dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan Om Karamerta. Upacara Nasarin tidak dapat dilepaskan.

Inggira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar, suara budaya Balinge, mulai-mali dikinyaringin Ring FM 106,4 MHz. Sarang titiang puniki, kantu nyaringin Akerai, ring program acara duwe Ring Rahajang Bali. Inggi diwo sampun memargi kenten nge anto ring syara surya puji duwe sani memuda mengendalikan emosi dalam diri niki sani kedagingin oleh Tude Mulyadi kenten. Wau katuran titiang ringgala jam nempas wau nge untuk puji trisan ye kenten nge mogi sami mangis kerahyuan miwah kerahajangan nge. Inggi pasti kesampun titiang rinin anto aturan rahajang numun niki nge mangkin ring rahina dudite kenten tanggal 17 Mei kali tadi dalam likur kan tadi ya, semoga di hari yang penuh ketenangan niki kenten nggih kita beristirahat sejenak dari segala macam aktivitas ya, semua kita semua selalu diberikan kesehatan kenten nggih, pikiran yang damai, semangat yang positif, pastikan nyanyi dalam menjalani aktivitas meja buat bersama keluarga niki maupun orang-orang tercinta. Inggih mau sang ini indeks siaran surya puji dewe di wawu sane ngangkat topik niki untuk mengendalikan emosi dalam diri kenten nggih, pasti ke sampun menten kudang-kudang hal sane preside ke napa sane ke cutetin puniki nggih, bahwasanya memang setiap orang nika pasti memiliki emosi ya, wajar nika manusiawi ke bawah nggih, tapi penting juga niki diperhatikan kita ya bagaimana cara kita mengelolanya ya dengan bijak, jadi emosi niki yang tidak terkendali kenten nggih preside misalnya tapi asalnya penyesalan gitu nggih, konflik minat dan juga niki sehingga merusak hubungan dengan orang lain. Nah, sebaliknya ketika kita niki nggih seseorang mampu menenangkan pikiran juga ya, menenangkan perasaan juga, maka ipun sampun lebih mudah mengambil keputusan yang baik kenten nggih, menjaga keharmonisan dan menghadapi masalah dengan kepala dingin. Jadi benten kudang-kudang poin niki sare presiden ambil tindakan di wawu kenten nggih sane sampun sibiah naler niki benten kebawas kesabaran niki pina kekuatan bukan kelemahan kenten ya, dan juga kemudian benten berpikir sebelum berbicara kenten nggih dapat menghindari kesalahpahaman, dan juga niki untuk lingkungan ya dengan komunikasi dan pola pikir yang sangat memengaruhi emosi seseorang kenten. Nah, bisa juga niki caranya dengan menenangkan diri melalui refleksi kenten ya, spiritualitas maupun kegiatan positif kenten nggih, dengan napa tujuan mengalihkan fokus ya, dapat membantu menjaga keseimbangan batin juga. Jadi mengendalikan emosi ini ke bagian dari menjaga hubungan harmonis dengan sesama dan diri sendiri, pastikannya nih pastikan sampun pengendalian diri puniki sejalan dengan nilai keseimbangan nike dan keharmonisan hidup ya, baik dengan sesama manusia maupun lingkungan sekitar. Ingin mendamani ki presiden mau pikenos karena penting sekali nih kira kerai dengan berbagai macam tekanan kenten ya yang ada di sekitar kita, tapi penting juga mangdane rakerai memperhatikan diri sendiri juga ya, yen baik sampun di tengah di luar pasti baik juga niki. Hingga mangking lantur niki napi astane kantor yang program acara duwe ring rahajang Bali kadi wasit yang wau pacang kerinin nantu napi astane nantu nyobiahang ring perakhiran cuaca provinsi Bali kemau sedurung nike ngi rakerai ring titi rakerai nantu mirengang sikit tembang malah ingin mana preside napi wasnya membangkitkan semangat lagi enten minap rakerai sana wau metangi kenten ya enten kenapi karena memang hari libur juga ya, tak apa-apa tapi maji bos ngiring anto napi astani membuat badan niki bergerak kenten nge niki wenten tembang siki saking Adi Wisnu dengan judul Janda Melangi satu nge ngiring piar sayang sarang-sarang.

budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyinga anggla derai.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

Ini Raja Numbun Kira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini kantun gak nyara ngiring FM 106,4 MHz. Rengga lah emangkin ayu hari pajang nyobia informasi dumun iki ngenenin indik prakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinan emangkin tanggal 17 Mei kali tali 6 likur. Ngira kerai untuk perakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinan mangke niki titiang kutip saking bmkg.go.id nge. Niki terprediksi menten kudang-kudang prediksi cuaca kenten nge kadi niki hujan ringan kenten sane bisa presiden niki panggil ring kabupaten Jembrana ring Klungkung naler niki ngira kerai miwah ring kota Denpasar. Lantur niki untuk kabupaten sane terprediksi hujan sedang niki nge. Hujan sedang niki niki ring kabupaten Tabanan Badung kenten geng lantur niki ring Gianyar ring Bangli Karangasem naler ring Buleleng kenten. Waduh yen cika titang puniki nge sami-sami kene hujan kenten nge ring sami kabupaten Tawi Kota Sriwenter ring Widang Bali puniki ring rahinane mangkin kenten nge. Nenten pun api astukara meja bos preside bersahabat niki cuacanya ne kenten nge. Astukara napi je napi suagina suakare duwe sani kepargiang tawi aktivitas duwe manajemen sani preside kemargiang puniki nenten nenten kepiambang ring cuaca nge yening cuaca tetep ya kadi bos titang diwau kebanyakan hujan memang dan kenapi yang penting kita tetap selalu sedia payung sebelum hujan kenten ya. Hingga ireng margi mina prakerai benten kejabe kenten pasti kesampun sedia tapi asalnya jas hujan tawi mantel nge nenten basah kuaca duwe. Ya roda empat sampun ya aman kenten nge. Yang penting ring margi niki rakarai tetap selamat ke mantan ya sampun nang ngebut-ngebut niki dua nih aspal pasti ke sampun licin kenten alon-alon mantan memargi meja bos ring margi kenten nge mandes sambil pengguna jalan juga aman nge kadia sapun nika titi amatur ngeninin ini perakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangkin. Ingat sedih mangkin lantaran titiang antuk nyobi informasi ring arus lalu lintas kenten nge niki ring genah titiang bertugas nge ring margi hayam urut nomor pitung dasa dan pasar ring kalih mangkin jam 6 lintang pitu likur kenten nge masih tiang pantau masih lancar-lancar ke manten bahkan sepi ya. Ingin minar sana istri-istri minar kerai kenten sampun saya gantu ke pasar kenten nge lumas beberapa bahan masakan ya untuk hidang dengan meja bos niki dua ning ring hari libur tapi astane galah beci angin mepupul sareng keluarga kenten ini dari istirahat dari sekian banyaknya aktivitas duwe kenten. Meja bos mina peringgalan jam itu jam kutus nyantos jam siya wawu sudah mulai padat kenten nge tapi nenten je padat nyantos macet kenten tetep mantan niki titiam kilain sarang raka rai yang pacang menggunakan margi ya pacang ngangin margi pasti kesampun napi tanggung jawabnya nih kenten dadas pengguna jalan mina pering makte kadi STNK kenten nge KTP SIM nika pasti ke state ke bakte yening pacang nganggen margi kenten tetu jalan napi niki mandat tetap aman kemantan nyantau sering tujuan.

Kenteng cuaca, kenteng itu tahu yang lalu lintas, kenteng tapi ke bentar nih ke rapiastane info-infonya nih, gatranya di sana terkini, terupdate, seru nih meja bos, bentar sana pacang lintang, Remi Dana Kerai Presiden niki ngambil solusi, kenteng ya minap, Remi Dana Kerai, kenteng macet ya meja bos, seru nih. Meja bos napi asalnya sobiah mantan gak ternyanyi yang pering presiden munggah sarang titiang durus nyanding nenten kita reng whatsapp jatah titiang niki gak ternyanyi nge hingga karya sapun ke titiang motor ngenini nik perakhiran cuaca nalering arus lalu lintas muada manding ki presiden mampi keno kita nge presiden riaga mataki-taki duanding sampun uning informasinya nih kenten sani makin ngering titiang rakarai masan tekan malih kenten nge pacang katurang tembang-tembang kemiwa informasi sani becik lianan. Niki bentang siki tembang saking jengge gula niki ngira kerai sana memuda kita kita atau bila ngiring kita kita sarang-sarang.

Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

Tujuan berbakti kepada ide sang yang dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau

0: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge Rajkarai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, mengalami malih kini yang sering titik yang diwari, pasti kanya nereng FM 106.4 MHz ring galahi mangkin. Inge diwau sampun katerang untuk aligetre ring cuaca nalering lalu lintas lantur atur titik rakerai untuk mirangan niki tembang saking jagaik bulan niki kita kentan ge nalering sarang tika peragaki untuk ngobrol janji. Inge mudah-mudahan niki presiden menghibur nalar menambah wawasan doani mintan sampun napi wasannya kudang-kudang informasi sampun kesebihan diwau nge. Inge sering mungkin titi yang baca nyobi informasi niki rengga tersane terkini nge titi yang kutip saking rri.co.id mina prakerai sane pacang tertarik sentan sarang gatriani durus manteng ngeranyi ngiriki kentannya akses rri.co.id. Nah niki main kawintenan atlet KKI Bali sahabat 3 medali ke jurnas PB4K kenten ke baos. Niki kawintenan atlet KKI Bali yang tergabung ya rakerai dalam tim pengurus pusat Tawi PP, KKI berhasil merebut 3 medali dalam kejuaraan nasional Taike Jurnas pengurus besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau 4KI Ring Bandung Dawel 9 nyentos 12 Mei kali tali 6 di kursa disampun lintang. Hasil niki dinilai memang cukup baik ya, mengingat dari 7 atlet KKI Bali yang tampil 3 orang niki berhasil naik podium. Gatren niki kebosan oleh Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendoswardana niki majeng RRI dawak Rabu 13 Mei 2026 di sampun lintang ngetan nggih. Dikatakan ring 3 atlet KKI Bali yang meraih medali tersebut masing-masing menten IGD Arya Puja Adnyana menyabet emas komite U21 plus 84 kilo putra. Igusti Agung Bramantra Gayat Warsanta niki meraih perak komite U21 min 84 kilogram putra dan Diketut Tasya Maharani Putri meraih perunggu komite min 54 kilogram cadet putri. Jadi dari 7 atlet niki saling berkontribusi di tim PP KKI wenten 3 nggih diantaranya menyumbang medali 1 perak emas kentennya 1 perak miwa 1 perunggu niki hasil yang sangat-sangat untuk dibanggakan genten ke bawah. Yang kedua saudara niki mengawahin ale dari 3 hasil medali penikang ya di luar dugaannya atau berhasil memberi kejutan adalah Ketut Tasya. Jadi Tasya niki di luar dugaan dia itu sebenarnya atlet pelapis ya yang memang tidak diunggulkan dalam tim. Akan tetapi ya di Seleknas KKI dia bisa meraih emas lalu di Kejurnas dia bisa meraih perunggu. Itu suatu kejutan karena Tasya awalnya tergolong di grade B kenten. Nah, Gendoswardana lalu ngomongin niki nge, meski 3 medali penikah cukup baik, namun ia mengingatkan juga evaluasi menyeluruh perlu dilakukan nge, termasuk memulai langkah melaksanakan TC jangka panjang. Ke diwau sampun gatranya ini ngindik berita membanggakan kentan ge saking 3 alin duwe niki perwakilan Bali kentan sani mepolehang kudang-kudang medali kentan ge presiden naik podium presiden memotivasi niki majang ring alit-alit sami kentan ge duaning makin ke bawah generasi muda becek pisan untuk menggali prestasi sedalam mungkin ya sebanyak mungkin ada niki medwe passionnya tersendiri kentan ye selain meningkatkan hard skill juga soft skillnya juga pasti juga akan dirasa kenten. Inge kadia sapun ikut titi amatur gatresane terkini nge berita membanggakan peniki ring ke napa sana perlombaan tawi ring olahraga nge ini sini makin identiti rakerai untuk mensadakan umum doni pacang yang reneng galah jam pitu nge identiti rakerai male mirengang atau tembang-tembang Bali kenten sani presiden menghibur rakerai reneng galah emangkin nge ini rakerai ngirim mensadakan umum niki doni menten sani jaging lintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
3: Bu Klian, Tia tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
2: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tia itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
3: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
2: Gak bisa. Itu menurut Tia sudah sesuai.
4: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: madu pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna, yaitu putih, merah atau biing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari 4 warna tadi. Lalu ayam itu disembelih, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimanfaatkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biing atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi, Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarte mengatakan Pemprov menggalakkan program Bali Keti Compliance pada usaha pariwisata untuk meningkatkan dan memperkuat tata kelola pariwisata berkualitas sekaligus menertibkan sektor akomodasinya. Dijelaskan dengan program tersebut akan dilakukan audit perizinan usaha pariwisata yang menyasar usaha akomodasi di seluruh Bali, sekaligus menekan maraknya akomodasi non-resmi yang diduga beroperasi tanpa izin atau belum memenuhi standar usaha pariwisata. Ketuanya Winarte menambahkan program Bali Keti Compliance merupakan salah satu prioritas Pemprov untuk mendorong pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat serta stakeholder akomodasinya yang bertanggung jawab. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastoflo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Inggera kerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge wali malin kenyarengin ring FM 106,4 MHz sarang titia budiki dayuari nyerah-nyerah kerai ringgalah semangi mangkin. Ngira kerai kari bos itu yang bau ngiring gala mangkin nyantos gala jam siapa aja bos pacang ngiring titi arah kerai untuk membeli bagian peniki ringnya bareng nge mau sang ngenenin ini informasi ring topi aktual saking sudut budaya gantan nge nge sedulur nika raja nemen titi ngatora majan ngira kerai sarasami selamat hari minggu juga nge raja kerai redite ring tanggal 17 Mei kali tali 6 likur mangkin mogi-mogi sami napisannya kemargi sama aja bos memargi antar ke mantan nalar majan dari Sarasami ya, tetap status sehat penikinge dengan cuaca yang seperti ini kadang berubah kenten nge tidak pasti kenten manggil aja bos hujan manggil aja bos minat tapi pasane galang kenten jadi cuaca ekstrim niki manggil rakerai tetap menjaga stamina tubuh ya minum vitamin kenten nge utawi ring pola makan minat harus dijaga kenten nge dan sami niki kira kerai manggihan kesehatan kita nge kerahiguan miwah kerahajengan yang nge kira kerai ringgalah makin niki titian pacang ngangkat topik yang kuliner ya dua niki galahnya nih becik pisan nanggian kumpul-kumpul sarang keluarga malah nge mau pupul sarang keluarga kenten ya sangat tepat sekali nih kira kerai di momen yang tapi astane menghargai kebersamaan ini ya dengan apa dengan kulineran nge mungkin titian pacang ngangkat topi kadi pasti titian wau ring jukut kenten nge ya tapi jukut napi ke pacang ngangkat titian bayi jebos wau napi astane pacang ngangkat napi astane spill titian bayi jebos nge cluenya adalah jukut niki membejak ya napi ke bos bayi jebos dirus niki tarke siki-siki sane patut sane becek kenten ya pacang ngecen titian hadiah nge mana sampai itu presiden terhibur ke mantan nge ya sembari niki nyantos lah kerai mangdani presiden pupul sarang ya mau kompak lagi ngiring pirangan si kita mang malih saking agus hirasuta nikinge sane mamude goyang asmara.

Kue lakla atau yang biasa disebut jajak lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jajak lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jajak lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajak lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajak lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

FM 106,4 MHz nge, Kantoring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingira kerai mulai malin kinyarengin ring program acara duwe Rajeng Bali niki. Sani motang ini informasi makemiwa tembang-tembang. Di bawah sopan katora sikit tembang niki nge, anto goyang asmara saking Agung Wirasuta. Sampai ke goyang niki rakerai sarang sami. Gimana tetap semangat mantan nge, anto margia aktivitas duwe rerahinan mangkin.

0: Tia salah satunya mungkin. Ingin lantur yang memang Niki tebangnya ini dikemas dengan sentuhan musik koplo ya, yang ceria agar lagu yang Niki terasa lebih hidup juga, katanya bersemangat juga dan tentunya lebih mudah dinikmati oleh semua kalangan lintas generasi. Jadi dan tajawanta nih generasi muda mantan yang bisa menikmati ya, tapi juga dengan alunan musiknya katanya yang membawa keceriaan, kegembiraan juga Niki presiden juga dinikmati sama berbagai kalangan Niki nih. Oke, mungkin Niki presiden menghibur ya, dan menambah wawasan masyarakat kerajaan yang sama inge. Ngelantan niki ring program acara dua antara Ajeng Bali niki inge. Tidak macam ngangkat topik ring kuliner kami tenan jukut ya. Jukut saat ini pepejok niki kira kerai ya. Jadinya disebut dengan jukut bejek memang inge. Ayo siapa yang salah niki menebak? Wow, entah saat ini kan jukut plecing. Ya plecing membejek juga sih. Inge memang jukut Bali, bejek Bali niki memang hidangan tradisional khas Bali ya. Dia berupa sayuran yang memang umumnya menggunakan kacang panjang ya, yang direbus lalu dicampur dan diremas utawi dibejek nih kayaknya dengan bumbu besegenap utawi bumbu khas Bali. Dia juga ada yang bersantan serta disiram sambal embe katanya yang disebut dengan sambal goreng bawang merah dan cabai. Minap kerai banten sana nih istri minap yang sudah kan membeli kacang panjang gitu ya, tapi sampai di dapur Niki tidak tahu mau masak apa kacang panjangnya, mau ditumis kah atau dibejek kah. Kalau ada yang rekomendasiin dicoba dibejek ya, tapi kalau misalnya kerai sana lianan pun api ngiring Niki bausang ya, minap kerai medue formula rahasianya atau ada tips rahasianya kaitan ya presiden Niki mangking ranjing mau sang ngenenin ini cukup bejek ini rakerai bukan titik mangkiring pesawat telepon 0361-22-3361 utawi ring WhatsApp sampun nang lali nggih mau sang ngendenin indik jukut bejek bejek bejek bejek nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh Om Swastiastu.
1: Oleng ini pengintip.
0: Bejek ngintip ke gaya nih gubil penyingaknya nan.
1: Bayu wan sik malu gitu. Biasanya sing man sik malu sik dori.
0: Lah, deh paling sik malu, paling siduri kan nika paling kene paling ngenah dadene boe ka kene. Nika
1: ampun nge, sik malu sik dori tengah-tengah nyilem.
0: Ada berapi katanya boe ka bebe.
1: Nggih, karo tumben tengahi bangun jam 7 kuang daso bangun. Lah. Nah, paling radio on itu.
0: Oke. Nanti
1: lagi di siang ngenter acara agama Hindu nak Kabupaten Badung. Nanti lagi di siang kalau aja mata aja nih.
0: Wih sakti, wih kak.
1: Nih sakti. Hari ibu mungkin sekali di bio agak kredit di siang semangat ibunya anak-anak nak ada pagi-pagi buang sampah dulu. Sabah terus ndayuari.
0: Nih sabah.
1: Di siang ini mungkin ampun. Durung ngurus mau bersih-bersih ring nata di jebos kedes sedemun urusan.
0: Me kedes sama ampun-ampun kedas ampun mie kedes.
1: Ah durung durung mau skin care ni.
0: Oh berat tu nyenam dia sunscreen sih nge.
1: Kedes sama skin care tanggulain body paling murah tu.
0: Lang kita nggak apa-apa ya yang penting semua terawat kan. Ya
1: jom mana ne. Ada yang skin care macam glowing gitu.
0: Men kadang saking jatuh cinta ajak kedes wah lucu.
1: Nge, kan entar nang gitu. Beati di mana yo nang wabit bi gerang.
0: Ye, adi nih kan ni kan kenton we kan tian aja bagi kenton.
1: Nge. Ya makan bani nunas daging ati ya tu.
0: Ada sih.
1: Tan bani ulang cenik mulu tan bani.
0: Oh tan bani.
1: Keras sekali bau ngani kodu.
0: Oh.
1: Perlu sekali meresap di cangkem tu tan hilang.
0: Nge, ulang waduk dah.
1: Nge, we di tang tu. Dan maksud dia yang jauh we.
0: Tapi kalau we cuma raja bawa semang ki cugi luwen
1: hari
0: iya
1: ki itu mangken ngiring lingsir-lingsir akeh sana tu duwe pengane pemamaan gantengnya. Sekali niki pun on air niki kan ampun menten nak masuk mi tetap sadeng-adeng masuk yang kenang bayu hari ampun menten siap dan madolan ampun buka warungnya. Kentan abdennya, nika pengandir itu nge.
0: Pengandir namanya.
1: Akeh aduh mau boleh niki.
0: Nggak boleh.
1: Ane becik, kentan. Akeh mesti boleh ane banyul.
0: Banyul.
1: Kentan nge.
0: Nge, belan sampul nge.
1: ngenenen kuliner.
0: Betul.
1: Dayu Ari siaran pasti kuliner.
0: Ya, hari Minggu Dayu ambil kuliner.

0: Wah kacang bencak-bencak gitu. Daun ubi, taler dado.
1: Oh, mesti dang.
0: Daging gondo, dada sangen plecing.
1: Oh, jukur bejek ja, jukur plecing patah be ka?
0: Patah, kangkung niko dados mesti bejek, yang buah kacang santan dan dados mesti niko kan. Akeh mesti makin nak resepsi-resepsi prasmanane kan mau daging sayur buah kacang. Ibu niko bo nomor satu.
1: Oh.
0: Nelen kang yang bu bo
1: nomor dua, nomor tiga. Yang penting isi, nah. Kena deh.
0: Ampun, mentan sayur hijau-hijau, ibu jak senang, ampun. Dan ubi ni kok, kan akeh carane ngolah, aduh.
1: Nah, biasanya gimana? Ampun,
0: ngatur nikah, aduh, nama santan.
1: Santan.
0: Aduh, nanti gonggak sintia.
1: Nah, tiantan tak enak.
0: Nama santan, rebus dumun dan ubi itu. Pengantan bis-bis ya, gorengan bawang suno. Santan menikih, kikih suno ceko, bawang jahe, kunyit. Niko santannya kan harus menyatu dengan santan. Pun beras ya kan menyatu. Ampun ngerodok santannya pulangan pun sayur niko sampun mateng niko rodok malih ya awet niko tuh.
1: Oh masa. Oh ndak enggak bakal masam niko ya.
0: Nggih, tan masam lemas ya dadosne. Niko malih siki plecing dados mesti yang sampun muda-muda daun ubi plecing kalian nang becik mesti niko dadosne. Lu nyidang olah niko angin urat. Angin kecing, angin santan, gitu.
1: Oh.
0: Kalau gondo, mantap-mantap macam dua itu.
1: Ah, gimana itu?
0: Wendan goreng bawang suno, tapi tomat sero. Wendan gian baso manis.
1: Baso manis ni ke?
0: Gian baso manis ni ke nyuhne tunu itu. Nyanya hang suno cekuh, tapi sero. Daging gula Bali bumbun ne. Awet mesin ni ke dadas ne.
1: Awet, terus enak lagi ya.
0: Iya, ni ke becik mesin, ni ke tunas itu. Makanya akeh carane ngolah niki jero Made Sutirta lembongan nyarengin. Sematone jero Chandra niki rajang ya Ibu jero Chandra menetor niki. Oh gung biang Sri nyarengin rajang. Mesti Putung Rahwidio nyarengin rajang akeh niki pendengar nih pasif menetor pagi-pagi nge.
1: Itu
0: carane mengolah sayur napi kan badas ampun yang bejak ratu benyah ya ratu.
1: Mana ku dia nika?
0: Angka ben jangan ngaduan.
1: Oh iya
0: angka,
1: iya iya.
0: Angka ben jangan angkat ada yang ngaduan. Contoh niki yang bejak gak dayu hari benyah ya ceremang nak pawah ya sayur.
1: Kang Mang Bueka. tapi Bu Eka giginya lo masih utuh.
0: Giginya lumayan jangan salah.
1: Eh jangan salah pesu ajum.
0: Manual niki durung metik.
1: Nek, kita yang berdek pesu ajum nih, toh.
0: Hujan nurah, nyarang. Ngasih nih, nak kami manual nikin. Maru, wawo besi ilang pangale.
1: Oh, kenten.
0: Nge, nak ten metik, nen durung metik.
1: Kabari kalau ampun metik ya, Pak Midang, dayung negat.
0: Mungkin kan zamannya metik mungkin.
1: Tapi
0: gampang, mungkin mobil metik, kok nak sepeda motor metik. Jangan galuh, mungkin lumun nak manual, ben ngoper gigi, mau kekeh, bilang jalan menek, ben ngembali ang gigi. Ya, ben pesma, ben gigi dua, mau ketos yo. Malah kewahan. Ini kuliner sayurnya. Asalam pun sayur urap, napi kan becek, ben emas. Dan lebih malah sayur bekuah. Nak Bali ni ko sayur bekuah, ngajang megerosin sayur. Niko jadi nomor satu niko.
1: Artinya napi wastane sayur meurap, sayur pecin niko termasuk ke jukut bejek entan ya.
0: Iya, dah bilang jukut bejek banyak kene lung dik bumbunnya bejek dia. Sayur buah kacang, daun ubi, daun gondo, buah kacang Bali itu.
1: Buah kacang Bali.
0: Nani nggak buah kacang Bali?
1: Buah kacang Bali.
0: Ane nepenep niko buahnya cenik-cenik bawa selam gadang niko.
1: Oh nentan.
0: Yang kacang panjang kan yo mau tunggu menek. Buahnya pang lenteng yo niko kacang panjang. Buah kacang Bali niko ampun karo niko dados mesti yang urap.
1: Masa karo
0: ane muda niko.
1: Nggih uning. Oh uning tiang nak dadi kenten ini mekuah kan uning tiang.
0: Oh dados urap niko ane muda niko.
1: Kudia yang mau urap niko.
0: Ne putih ni kan tapi enggak pun suka di bawah sayuri bejak ya sarang bumbu kan benyah ya kan ya mau besik yang karo kentan nadunge niki nelingsir tiang pis pasti sami uning kak mangku sedani sana sebaya dur ben kak mangku sedani ben kudo tu beli 5 tahun ni ita tu Si pasti kau ning bu Jerman, mbah Hendira, nah sebaya-sebaya tiang pasti kaya memang panu bedean iki uning. Nak cenik ben sangat mang panu angen panak niko.
1: Oh, entah.
0: Di pasti ten nar sayur urap gitu non. Pasti ne cai entar.
1: Ada lah ingin WK dik. Ada ingin WK.
0: Ingin tadi hari manika dumu.
1: Ingin sukses banget. Sama
0: tanah malah jebos ngowah niki ane sering-sering nyarang niki. Jung biang yoga biasanya nih kau pasti depan-depan bajak-bajak.
1: Aing bannya mejak kan tibanya.
0: Ini butuh ngerami dia raja nge. Nge itu dari hari menikah dumun kirang langkung atau nge
1: sukses banget.
0: Kirang langkung atau di tiang aturan menawi itu wentan yang mengkap-mengkap gari di tiang wentan uning nge hentan nge pengetahuan di tiang niko mentan jadi tiang uning nge hentan nge itu raja ngemargi yang swadharma kalah kata di tiang pamit om santi santi santi om
1: nge semua banget niki Bu EKBB Sake Widang Batu Bulan sampo nyarangin di tiang nge. Ye, patut nge kadi pernikahan BK ya. Dengan namanya Jukut Bajak Bali mantan pun sudah banyak sekali dengan teknik olahannya. Kenten nge bahan yang akan diolah kenten ke dada sang Jukut Bajak nih ke sangat bervariasi sekali. Nah makin senang nerak kerai sana sapun api kenten meleje bos malih titian yang ngiri rak kerai untuk membeli gabagan peniki pacarin titian tumun rak kerai untuk mesandekan tumun nge mirengan teman-teman sana menghibur ya. Niki mantan siki teman saking Tri Kri Kirani JR JAR kata tu sana memuda gede cene. Tapi nikah durus biar sayang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
0: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

tips tanggap bencana. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari Buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz tentunya Niki Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ing ngira kerai mungkin kantun nge dari program acara duwe ring Rajang Bali sani matang ini informasi makin miwa tembang-tembang titik yang ngangkat Niki untuk kuliner ring kawin tenan jangan kita nge tawi sayur tawi jukut bejek kentan nge. Ya memang ya nyening mau sang ini hidangan kuliner niki memang tidak ada habisnya napi malih titi yang senang niki nge pacang angkat topi niki dua nih rakerai ya berbagai macam varian kentan nge dalam satu hidangan niki dengan cara pengolahan yang berbeda-beda kentan nge niki sane napi sane ngecen ring hidangan tawi kuliner khas Bali niki sangat-sangat bermacam tawi beragam kentan nge. Ya ini kita mau sang nenek juga pejak memang tapi malah juga pejak kan ditambah sambal embe gitu ya rasanya pasti sampun pisan ring lidah ya ditambah dengan ikan goreng lah pasti ke komplit nih kini rakerai jadi bikin nagih dan boros nasi niki. Ada rakerai apun aping ya ngarian juga pejak nih biasanya diurap ka kentan ya utawi disantenin ka di bawah sebagai kawawu utawi diapakan niki ya mari niki rintitnya rakerai mau big bagam niki siki penelpon ke mantan minap ya mesidang dan enggak lah makin nge terus makin menganjing nge sanggara titi yang dumun om swastiastu
1: om swastiastu rajang semang bayi cantik
0: rajang semang sira niki biang yoga
1: ingin bunga
0: betul saja apa penapi gatre niki yang yoga
1: titiang kena rahayu dayu hari penapi
0: aduh astengkara titiang kena nalar dados
1: ingin dong hobi kena ngelantur ngibur ringsir-ringsir yang perempatnya
0: nge astengkara prisida niki menghibur nge penapi niki ini yang yoga ampun yang kentang puara kan
1: pagi titi yang mejak ute-ute dari wangi bapak kau sarang malik titi yang
0: aduh pas-pas saking bejak-bejak pun nangkin
1: ingin bu mantan bejak-bejak
0: oh kentannya sayur ute-ute ke mantan kacang
1: lagi wortel dari
0: oh wortel ute-ute jadi pakai bumbunya napi
1: bumbu kuning banget titi yang seneng pedas sedik mantan
0: bumbu kuning ini kak di biang yoga pun napi ya
1: kencur, kemiri, sarang kunyit, sarang bawang putih, itu diulek, terus ditumis pangangan minyak, kali jebos, sobu bejak, terus daging kelapa, yang kelapa kok urap nih kok dados.
0: Urap dados, ini yeah. Sayur bejak aja, pure sayur bejak.
1: Iya, yeah. Cicin cangan dulu takayun cabio dan purun pedas gitu ya.
0: Oh, kenten nge, sampunang na kenten
1: panten. Ayu hari tiang. Patut kadi pernikahannya Bu EKBB memang jempan niko tiang gede saking jempan lumun ayu hari tapi nikah beliau patut niko
0: oh, kenten
1: sudah pisan ngerah ulam nanti
0: patut
1: pasti jangan nangin biang biang tapi sehat ayu hari
0: oh, kenten
1: gendut-gendut tiang masih meton ayu
0: gendut-gendut
1: Niko jempan sarang muncuk selo neng selo selamat Niko
0: nenten jenan panggil titiang ya
1: Niko sarara muncuk-muncuk neng umbena angin najangan terus muncuk nengen jangan Niko dibejek angin nampur kan diantara seroso bina Niko bejejak daun ubi enak kalar dayari angin pepes
0: oh,
1: dagingin ayam, dagingin babi nih kok, kayak babi guling dadasnya.
0: Oh iya, ya betul sekali babi guling jadi.
1: Singkong nih kok, bumbu jangkep nih kok dayari.
0: Oh bumbu genap nih kan ya, rajang nih kok.
1: Jadi yang ada sakai ngalit, sayur mantan, makanya yang terngengen sayur, tadi ngajang tanpa garam.
0: Oh kentang, tanpa garam memang.
1: Iya, itu yang seralin harus sayur. Biarpun tanpa daging-daging ya, ampun sayur,
0: iya betul sekali patah Tian. Kalau misalnya tidak ada sayur nih kan enak rasanya.
1: Iya.
0: Nggih, patut.
1: Makanya titi yang kari energi, gigi titi yang kari kayak anak umur 17.
0: Abi.
1: Ani rontok, atau karung ya. Yang tidak sampun 85, anak kari untuknya tuh yari. Wow, di depannya mantan nani kepus gitu.
0: Oke, okay. Tadi kan pun menerapkan pola hidup sehat dari pola napa ya, ajang-ajangan kan tan nggih.
1: Wah, pisang titi yang niko anak bisa ngeluarga nih ke
0: iya patut wih senang buat alat bumbu
1: iya iya nah jangan nanti deh nah alat itu ya kenton flyer ke hotel mesti itu bak tangan pun budak
0: oh
1: makario deh ke
0: iya sekarang jangkep
1: ini kita mauin sarang ini Jerman paman pandu mungkin agak jarang
0: nah ngintip-ngintip nih ke
1: sayur bia-bia ya enak kan ke
0: iya Napi lumbia?
1: Biar napi pesanan genyer tadi mangkin
0: nih.
1: Becik pisang itu telur bejak. Angin bumbu kuning kentai.
0: Kita nih, susu semua lumbia. Iya,
1: daun itu canging enak. Bejak. Ini tuh dari hari di Kangen Langgala, untuk polis, Twitter, Sanitiosa. Ini Jerman yang nanti kentang kan?
0: Ancok-ancok ini Jerman.
1: Jadi ampun unen ini ya nak jegek mulan itu.
0: Ah, jegek saja nah nih ke.
1: Ketemu dayari ini bos. Udah lewat dari margi. Salam sarang ringgeyo kami.
0: Suksama.
1: Titi yang mau pamit untuk penato promo Santi Om Santi Om.
0: Ingin suksama banget nih kini yang juga sakit Gunung Karang sampunya rangin. Patut pisang ya kadi pernikahan yang yoga wau memang yening tapi pas tadi kalau misalnya bisa ya diusahakan tak kalau ngajak nikah harus dilengkapi dengan sayur-sayuran juga ya kalau memang mau lebih berprotein lagi kentennya dados daging terus kenten ya kadi nikin aja nah SD tapi sangat penting sekali ya 4 sehat 5 sempurna niki untuk menerapkan pola hidup yang sehat ingin semua banget nikin ya juga sampai nyarengin kentennya baju bos wawu yang titiang maling niki rakerai ungkah titiang ring pesawat telepon malingi ringgalah jam 8 mangkit titiang wacan umum niki sana sampun update gatre ya pun menggata satu titiang ring WhatsApp duwe niki wenten aji dewa mia bangli raja ngaji Inge yeni ngaji puniki nggih, luwih semengan sampun nonton puniki minap ke pasar nggih, wau sarang kentene. Napa rasane rabene suksese banget anjing nggih sampun nyarengin. Nonton iki menten Ibu Janura Bangli, raja semua dari cantik, simpatik dan ramah. Asik. Pagi-pagi udah bisa aja bikin dayu melayang deh. Inggih mogi kena rayu, salam rahayu matur susembah inggih Ibu Janura, rajeng mangken nggih margiang, sugine karya duwe nggih, mandhep sami margi antar. Nonton iki menten yang Sri Kekerantian Rajang sama untuk hari cantik ceria senyumin mantan tuh dayu kena ampun yang nyarengin kenten nge oh susu nian niki sama nyarengin jukut nih yang ngarianin jukut gonde mau rap tuh kan pasti nepek pisan sampun jadi tia mau sang topi pasti pas lah waktunya momennya memang jodoh niki nge rakalai minap sana lak wawu ampun jen yang yoga hama juga ngarian jukut beja tapi dengan bahan ute kan nten nggih. Ya, Rajeng Wali niki nyarengin nggih. Nganten iki wonten Ibu Putu Kebo Iwo, Ibu cantikku. Ibu Putu Kebo Iwo nyarengin lagi geng-jegek. Nggih, semangat beraktivitas niki Ibu Putu. Mugi lahiran duwe mangkin tetep status margi antar nggih. Nggih rek-rek niki dua ning pacan yang rek kalah jam kutus meja bos saya Bawu ning titik rek-rek antu mobil bagai maling nggih. Ngireng niki mesanakan dumun niki nggih dua ning menten sani jagi ngelintang terus biar sayang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.